0: formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot, dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
1: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
2: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api, api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
3: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
1: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
5: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menjelaskan aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
6: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani, mengatakan pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
7: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan

0: siap-siagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
1: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa. Sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
2: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
1: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
3: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
1: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
4: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
1: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
6: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
7: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
8: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang telantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan, yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diproteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring. Terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekadar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Beralih ke informasi pancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. 3 kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
11: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Bareng terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini, arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2 dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVI, MBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intimsi Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
5: Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
10: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami kembali bersama dengan Satlantas Polresta Kota Tanjung Pinang untuk menyampaikan informasi situasi lalu lintas. Pada kesempatan hari ini, saya Rika bersama dengan Bribda Zaki Nugraha Putra Pratama. Selamat pagi, Bribda Zaki.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Oke, baik. Apa kabar? Dan saat ini posisi sedang berada di mana?
2: Alhamdulillah, kabar kita sampai hari ini masih dalam keadaan baik. Kebetulan pagi ini saya berjaga di Bundaran Pamedan, Mbak.
1: Oke, baik. Di Bundaran Pamedan berarti tidak jauh dari RRI ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Oke, silakan informasinya, Bribda Zaki.
2: Baik, kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari ini. Dimulai dari Bundaran Pamedan, untuk situasi terdapat dalam keadaan pantau ramai, lancar. Kami juga mengimbau kepada pengendara roda dua, khususnya untuk anak sekolah, baik berboncengan maupun tidak berboncengan, tetap selalu menggunakan helm. Dan bagi pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt dalam berkendara untuk keselamatan kita bersama. Demikian, Mbak. Saya Bribda Zaki untuk laporan pagi hari ini.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Bribda Zaki. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami kembali bersama dengan Anda dalam program siaran Opini Publik Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini bersama saya Rika, saya persilakan untuk Anda yang akan berinteraksi tentunya bersama dengan kami di line telepon kami 2700 atau juga di 0811 77 89 830. Ya, pada hari ini topik kita adalah tentang pahlawan negeri sendiri. Sudahkah kita mengenal sejarah kita, pendengar? Oke, baik, apakah sosok peluang ya, sosok pahlawan atau juga pejuang ya dari daerah kita sendiri, pendengar, Kepulauan Riau khususnya, sudah dikenal ya oleh masyarakat, terlebih lagi bagi generasi muda saat ini. Nah, silakan bagi Anda yang akan menyampaikan opini Anda tentunya pada hari ini di line telepon kami 2700 atau juga di 0811 77 89 830. Untuk penelpon yang pertama, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Rika Pertiwi.
1: Selamat pagi, Pak Umar. Silakan, Pak Umar.
7: Masalah pahlawan negeri di Kepri ya?
1: Iya, pahlawan negeri sendiri. Sudahkah kita mengenal sejarah kita?
7: Oh, kalau pahlawan negeri sendiri ya, pahlawan-pahlawan itu ya udah banyak ya. Cuman yang kita tidak kenal, ya nama Raja Ali Haji itu, sosoknya kita nggak tahu, ya kan? Gimana dia waktu memerintah, gimana dia seorang pahlawan itu duduk, macam mana dia berjalan. Itu kan kita enggak tahu. Hanya kita dengar nama dan sejarahnya aja kan. Nah, itu. Cuman mungkin tidak akan bisa kita membuat gambar dia seperti apa Raja Ali Haji itu. Nah, itu yang kita apakah. Tapi kalau macam pahlawan nasional ya macam Soekarno, ya kan? Yang dari Jerman itu, yang itu kita tahu lah.
1: Iya Pak.
7: Nah, yang cuma yang kita tidak tahu sosok Raja Ali Haji kita tidak tahu seperti apa.
1: Oke Pak.
7: Orangnya itu aja di Kabar TV.
1: Baik.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Umar dari Jalan Soekarno-Hatta tadi, pendengar ya. Oke, baik, kita tidak tahu seperti apa sih wajah tentunya dari pahlawan dari daerah kita sendiri katanya gitu. Nah, kita juga mengenal pendengar, kalau terkait dengan pahlawan nasional dari Kepulauan Riau itu ada tiga ya, tiga orang tokoh utama dari Provinsi Kepri yang telah dianugerahi tentunya dengan gelar pahlawan nasional. Ada Raja Haji Fisabilillah, laksamana dan pejuang yang memimpin perlawanan heroik melawan VOC Belanda di perairan Riau dan Malaka, dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional itu di tahun 1997. Berikutnya adalah Raja Ali Haji. Beliau ada cucu dari Raja Haji Fisabilillah, dikenal sebagai ulama, sejarawan, pujangga besar abad ke-19. Ia juga pencatat dasar tata bahasa Melayu, dianugerahi gelar pahlawan nasional serta Bapak Bahasa Indonesia pada tahun 2004 pendengar. Dan tentunya kita mengenal Gurindam 12 dari beliau ya. Selanjutnya juga ada Sultan Mahmud Riyadz ya, Sultan Johor Riaulingga yang memimpin strategi perang gerilya laut melawan penjajah dalam Perang Riau 1 tahun 1784, resmi mendapatkan gelar pahlawan nasional di tahun 2017. Demikian tadi kami sampaikan, ada tiga pendengar ya, pahlawan nasional asal Provinsi Kepulauan Riau. Dan tentunya mungkin ada nih masukan dari Anda, upaya apa sih yang sebaiknya bisa dilakukan ya oleh para sejarawan atau juga pemerintah kita untuk mengenalkan sosok-sosok pahlawan kita ini kepada generasi muda kita pendengar. Ya, mengetahui apa yang sudah mereka dedikasikan kepada masyarakat Kepri, serta bagaimana sejarah perjuangan dari mereka. Mungkin Anda masukkan seperti itu dari Anda sendiri, dan bagaimana caranya sebaiknya yang harus dilakukan untuk mengenalkan pahlawan ini kepada generasi muda kita pendengar. Kami juga akan tunggu Anda terus di lentapon kami 2700 atau juga di 0811 77 89 830. Oke, topik kita pada hari ini adalah tentang pahlawan negeri sendiri. Sudahkah kita mengenal sejarah kita? Dan itu menjadi topik utama kita pendengar ya di Opini Publik serta program Dialog Tanya Pina Pagi yang nanti akan dibahas ya oleh narasumber kita adalah Bapak Aswandi Syahri SS selaku Ketua 1 Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Provinsi Kepulauan Riau, dan juga ada Bapak Harken, pengurus dari Forum TBM Kepri. Halo, selamat pagi.
8: Semangat pagi.
1: Semangat pagi. Dengan siapa ini?
8: Dengan Siswanto, Kak. Masih ingat ya, mudah-mudahan ya.
1: Alhamdulillah, saya masih ingat Pak Siswanto. Ya. Pak Siswanto tinggal di mana, Bapak?
8: Saya di Kampung Jawa, Kak.
1: Oh, Kampung Jawa berarti ya. Nggak jauh juga. Tempat saya Taman Bahagia. Silakan, Pak.
8: Oh, kita tetanggaan.
1: Iya, depan kuburan rumah saya, Pak. Silakan, Pak.
8: Oh, gitu. Oke. Ya, berkaitan dengan mengenalkan pahlawan, yang terutama pahlawan nasional yang ada di Kepulauan Riau kepada generasi muda ini kan memang ya, tidak mudah juga ya Pak ya. Apa ini bukan suatu hal yang ya istilahnya rahasia umum lagi ya. Anak-anak kita nih untuk membaca ini kurang gitu loh. Ya misalnya apa pelajaran IPS lah kalau dulu zaman kami, atau pelajaran geografi gitu. Kadang-kadang kita tanya hal-hal yang sepele ya, itu sulit gitu. Apatah lagi ya kita kan ya seperti saya inilah membedakan tadi ya, suka sering salah membedakan antara Raja Haji Fisabilillah dengan Raja Haji kan begitu kan.
1: Oh iya.
8: Beliau berdua ini kan ibaratnya masih satu apa ya, satu zuriat
1: satu zuriat,
8: satu keturunan begitu kan. Nah, di Tanjung Pinang ini masyarakat, ya kalau kurang baca ya, menyebutkan Raja Ali Haji Fisabilillah dengan Raja Ali ya Haji itu kadang-kadang rancu gitu. Maksudnya si beliau ini rupanya si beliau itu kan begitu kan, karena mirip-mirip kan begitu. Ya, ya ini juga jadi apa ya istilahnya tuh PR kita bersama begitu kan. Ya memang ya kita sih mengenang pahlawan itu kan juga artinya kita mengenang jasa-jasa beliau ya. Ya tentu yang namanya pahlawan itu biasanya udah tiada kan, udah tidak ada kan gitu. Dan beliau-beliau tuh ketika hidupnya kan tidak berpikir aku ini nanti bakal dikenang nggak oleh rakyat atau masyarakat.
1: Oke. Okay.
8: Ya kan? Yeah. Yang penting beliau-beliau ini berbuat gitu loh. Nah apa yang kita bisa ini dari apa spiritnya yang kita ambil dari pahlawan tersebut adalah bagaimana kita berbuat dulu gitu loh. Berbuat dulu apakah dikenang atau tidak itu soal nanti gitu. Beliau-beliau ini pasti nggak akan berpikir aku nanti dikenang nggak ya? Aku kan menjadi pahlawan nggak ada. Itu aja opini saya pagi ini. Terima kasih.
1: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Siswanto tadi ya, dari Kampung Jawa Peringer. Ya, ini menjadi catatan ya PR kita bersama tentunya untuk lebih mengenal sejarah daerah kita sendiri. Kita juga masih sering keliru nih menyebutkan Raja Ali Haji dan Raja Haji Fisabilillah ya. Oke, ketika kita mengenang para pahlawan, kita juga harus mengenang dan menghargai jasa-jasa besar yang telah mereka berikan, Peringer ya. Oke, terima kasih kepada Pak Siswanto, dan tentunya ini menjadi tugas kita juga, Peringer ya. Jangan sampai ini generasi muda kita juga berlama-lama begitu tidak mengenal pahlawan nasional kita, apalagi sampai tidak bisa bedakan ya Raja Ali Haji dan juga Raja Haji Fisabilillah, karena mereka ini satu zuriat, memang agak susah dibedakan ya pendengar. Halo, selamat pagi.
9: Halo.
1: Halo, selamat pagi.
9: Pagi.
1: Baik, pagi.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Rasino.
9: Iya, Pak Rasino. Iya, ya, mengenai pahlawan. Pahlawan itu kan adalah gelar hormata tertinggi yang berdasar pada bangsa dan negara dan dianugerahkan direskan oleh dari presidennya. Di Kepulauan yang sudah menjadi pahlawan itu kan Panusara Raja Haji Fisabilillah ya. Kemudian Raja Ali Haji yang lahir tahun sekitar tahun 1809 ya, dan Sultan Mahmud Riyad Shah ya. Jadi saya kira di era-era kemerdekaan dulu banyak juga pahlawan-pahlawan, mungkin ada perempuan yang dikepri. Tapi menurut catatan sejarah pada potensi besar yang menjadi pahlawan itu adalah mereka-mereka yang ikut perang kemerdekaan di tahun 1945-1950, tapi karena Raja Ali Haji juga sosok budayawan yang sangat terkenal di seluruh Indonesia, bahkan di Malaka ya. Ini karena mereka yang terkenal dengan mendapatkan Kurindan 12 yang sangat terkenal. Untuk kita semua yang hidup di era sekarang ini, ternyata Kurindan 12 itu sangat bermanfaat bagi kita semua, mengambil dari intisari Al-Quran dan hadis Nabi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Rasino dari Kijang tadi, pendengar ya. Ya, banyak tentunya tokoh-tokoh pahlawan sebenarnya yang ada di daerah kita, pahlawan wanita juga, namun ini tidak tercatat ya sebagai pahlawan nasional. Pahlawan nasional merupakan gelar penghargaan tertinggi diberikan oleh pemerintah Indonesia, presiden, pendengar, kepada tokoh-tokoh yang berjasa besar tentunya bagi bangsa, dan dalam catatan sejarah banyak di antaranya adalah mereka yang berjuang dalam perjuangan kemerdekaan. Raja Ali Haji sendiri merupakan tokoh penting tentunya dari Kepri yang namanya dikenal ya. Karya beliau adalah Gurindam 12 yang sangat tersohor tentunya pendengar dan menjadi warisan budaya serta sastra yang membanggakan bagi kita bersama masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Jadi mengenal sejarah dan karya para pahlawan kita adalah bagian dari menghargai perjuangan mereka ya. Pukul 7.47 menit waktu Indonesia Barat, kami masih akan terus menunggu atensi Anda di kesempatan pagi hari ini. 27100 atau juga di 0811-77-89830 untuk penelpon yang akan bergabung bersama kami Pro 1 RRI Tanjung Pinang dalam program siaran Opini Publik. Pendengar, untuk topik kita adalah tentang pahlawan negeri sendiri. Sudahkah kita mengenal sejarah kita ya? Oke, silakan untuk yang selanjutnya. Masih akan terus kami tunggu kebersamaan Anda, pendengar, hingga pukul 7.55 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kami masih akan terus menunggu kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini untuk menyampaikan opini Anda tentunya di program siaran Opini Publik Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Ya, pendengar, bagi Anda yang masih ingin menyampaikan masukan atau pengalaman-pengalaman tersendiri terkait dengan pahlawan negeri, silakan ya di 27100 atau juga di line WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ya, menurut Anda upaya apa yang harus kita lakukan agar generasi kita mengenali pahlawan nasional khususnya dari daerah kita Provinsi Kepulauan Riau ya, karya-karyanya atau juga seperti apa wajahnya, pendengar. Tadi Pak Umar mengatakan tidak tahu ya bagaimana wajah dari pahlawan nasional kita. Kita hanya mengetahui sejarah-sejarah serta jasa-jasa yang sudah diberikan kepada Kepri dan juga kepada negara kita tentunya ya. Oke, sulit katanya tadi kata Pak Siswanto bedakan, kadang suka salah juga ya, Raja Ali Haji dan juga Raja Haji Fisabilillah. Ya, kalau untuk makam Raja Haji Fisabilillah dan juga Raja Ali Haji itu terletak di Pulau Penyengat Kota Tanjung Pinang. Dan pendengar, untuk makam dari Sultan Mahmud Riasyah berada di Daik Kabupaten Lingga. Dan tentunya ini menjadi tempat tujuan juga ya bagi para pendatang, penziarah yang datang ke Kota Tanjung Pinang dan juga ke Kabupaten Lingga. Bahkan makam ketiga pahlawan dari bumi Tanah Melayu ini juga diziarahi tidak hanya dari wisatawan lokal ya dari Indonesia, namun juga dari luar negeri dan termasuk para pejabat daerah, pendengar, hingga pejabat pusat yang datang berkunjung ke wilayah Tanjung Pinang dan juga Lingga. Yang pasti mari kita bersama-sama mengenang sekaligus mendoakan arwah pahlawan kita agar mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan untuk yang selanjutnya, pendengar, cara mungkin yang bisa kita berikan agar generasi kita ini selain tahu tapi juga bangga karena kita Kepri juga punya 3 pahlawan nasional. Ya, silakan, seperti apa sih upaya yang harus dilakukan oleh generasi muda ini agar mereka bangga dengan pahlawan nasional kita sendiri. Di samping mereka juga mengenali dan mengetahui jasa-jasa yang sudah diberikan oleh pahlawan nasional kita, pendengar. Pukul 7.50 menit waktu Indonesia Barat. Untuk penelpon silakan, kami masih akan tunggu kebersamaan Anda tentunya di kesempatan pagi hari ini. Oke, baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kembali kami sampaikan untuk topik kita adalah tentang pahlawan negeri sendiri. Sudahkah kita mengenal sejarah kita? Narasumber kita adalah Bapak Aswandi Syahri SS, selaku Ketua 1 Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Kepulauan Riau, dan juga ada Bapak Harken SPDEK, Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat Forum TBM Provinsi Kepulauan Riau. Ya, kami masih akan terus menunggu informasi dan juga pemikiran dari Anda, pendengar, di line telepon kami 27100 atau juga di 0811-77-89830. Tentunya banyak kriteria, pendengar, ya, untuk pahlawan daerah mendapatkan anugerah sebagai pahlawan nasional. Kriterianya itu adalah telah berjuang dan melakukan tindakan yang heroik untuk bangsa dan negara atau berjasa besar, terus juga integritas moral ya, memiliki rekam jejak yang baik serta keteladanan semasa hidupnya, setia kepada NKRI, tidak pernah mengkhianati bangsa dan negara, dan bebas dari catatan hukum, tidak pernah dipidana. Pendengar, halo, selamat pagi. Halo.
10: Halo, Rika Bertiwi.
1: Iya, Pak. Gimana, Pak Umar?
10: Kalau kadang-kadang anak-anak sekarang banyak salah ngomongnya. Raja Ali Haji dengan Raja Ali Fisabilillah itu kan bersamaan. Cuma bedanya Raja Ali Haji, Raja Ali Fisabilillah ya. Jadi macam ya, Sultan Riyadzah, Mahmud Riyadzah, tahulah orang itu kan. Berbeda. Jadi
1: sama-sama dari penyengat, satu keturunan, cucunya juga.
10: Iya, jadi diberbedakanlah Fisabilillah dengan Raja Fisabilillah dengan Raja Ali Haji. Jadi jangan dibikin dua. Jadi jangan bingung, mana yang Raja Ali Haji, mana yang Raja Fisabilillah, ya kan?
1: Iya.
10: Jadi bingung kadang-kadang anak-anak itu kalau ditanya. Kalau Wiraksa, Sultan Mahmud Riyadzah, tahulah mereka kan.
1: Oke, Pak. Terima kasih, Pak Umar.
10: Bisa dibikin perbedakan lah ya.
1: Sama tadi Pak Siswanto ya, juga ya, ngomong gitu, Pak.
10: Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Umar ya. Ini sama tadi pemikirannya dengan Pak Siswanto ya. Anak-anak kita juga mungkin pendengar sering salah ya. Menyebutkan antara Raja Ali Haji dan juga Raja Haji Fisabilillah. Oke, baik, untuk yang selanjutnya silakan, masih ada waktu ya, 3 menit ya untuk Anda bergabung bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini dalam program siaran Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan kita sampaikan lagi, Raja Ali Haji ini adalah peletak dasar bahasa Indonesia melalui karya sastranya termasuk Gerindam 12, dan tentunya ini juga senantiasa pendengar ya disampaikan maknanya oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Satrio MA. Beliau sering menyelip-nyelipkannya di dalam tausiahnya, pasal-pasal dari Gerindam 12 ini pendengar, termasuk untuk siaran pada pagi hari ini yang bisa Anda dengarkan nanti kembali menjelang sholat maghrib ya. Selanjutnya ada Raja Haji Fisabilillah, pahlawan yang memimpin perlawanan melawan VOC Belanda di perairan Riau dan juga Selat Malaka. Dan juga ada Sultan Mahmud Riyadzah, Sultan Kesultanan Johor Riau Lingga, yang gigih memimpin perang gerilya laut melawan penjajah kita pendengar. Nah itu tadi pendengar ya, jasa-jasa singkat dari ketiga orang pahlawan kita sendiri. Baik, pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, sepertinya sudah cukup ya untuk Anda yang berinteraksi bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti program siaran dialog Tanjung Pinang Pagi yang akan dipandu oleh rekan kami Aisyah Jali Idris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
12: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11.

0: memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
3: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
2: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebyar pajak keliling 2026.
4: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebyar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 September di Kelurahan Tanjung Permai. Tanggal 3 September di Desa Berakit. Tanggal 8 September di Desa Ekang Anculai. Tanggal 9 September di Kelurahan Kota Baru. Dan tanggal 10 September di Desa Sebong Lagoy. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebyar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten

0: Nama saya Danara. Menurut saya, bisa dengan mengenalkan sejarah sejak di sekolah. Bukan hanya lewat buku, tetapi juga mengajak anak-anak mengunjungi tempat bersejarah dan mengenal tokoh-tokoh daerah.
1: Saya Kejora. Menurut saya, mungkin sejarah pahlawan daerah tuh perlu lebih sering diperkenalkan melalui media sosial. Karena sekarang anak muda lebih banyak mendapatkan informasi dari sana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program Dialog Tanjung Pinang hari ini, ruang dialog yang membahas berbagai persoalan aktual yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, di tengah derasnya arus informasi dan budaya populer, sejarah lokal justru berisiko semakin jauh dari ingatan generasi muda. Padahal mengenal sejarah daerah bukan sekedar mengingat nama dan juga tahun, tetapi memahami dari mana kita berasal dan nilai perjuangan apa yang bisa kita teruskan. Lantas, siapa sebenarnya pahlawan-pahlawan dari negeri sendiri? Mengapa sejarah lokal penting untuk terus dikenalkan? Dan sudahkah generasi muda Kepulauan Riau mengenal sejarah daerahnya sendiri? Untuk itulah kita akan bahas dalam dialog Tanjung Pinang pagi

0: ini dengan topik pahlawan negeri sendiri. Sudahkah kita mengenal sejarah kita? Itu dia, pahlawan negeri sendiri, sudahkah kita mengenal sejarah kita? Telah hadir di studio ada Dato Aswandi Syahri SS, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia.
1: Ketua satu
0: Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Kepulauan Riau. Assalamualaikum, selamat pagi Dato Aswandi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Dato Aswandi ketua satu ya. Kalau ya, ketua umumnya siapa Dato?
2: Dr. Wiwi.
0: Oh, Anastasia Wiwi ya, baik. Semoga dalam kesempatan nanti ketua kita dapat juga bergabung pagi ini. Kemudian juga ada Bapak Harken SPDEK, Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak Harken.
3: Selamat pagi Kak Aisyah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya pagi ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gimana semangatnya? Ini kan selalu mendengarkan RRI ya. Ini kita juga menuju hari radio.
3: Hari radio 11 September.
0: Betul nanti. Sekali.
3: Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wow. Sudah apa tagline kita. Dan pastinya pendengar sesaat lagi kita akan bahas bagaimana dan siapa sebenarnya pahlawan-pahlawan dari negeri sendiri. Mengapa sejarah lokal penting untuk terus dikenalkan dan sudahkah generasi muda Kepulauan Riau mengenal sejarah daerahnya sendiri. Dengarkan terus Dialog Tanjung Pinang pagi ini bersama saya Aisyah Chali Idris hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, pahlawan adalah mereka yang namanya tertulis dalam buku sejarah nasional. Dan di setiap daerah ada tokoh-tokoh yang telah berjuang, berkarya, dan memberikan kontribusi besar bagi masyarakat. Namun pertanyaannya, seberapa jauh kita mengenal mereka? Kami langsung akan ke Dato Aswandi Syahri, Ketua Satu Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Kepulauan Riau. Dato, kalau kita bicara tentang pahlawan negeri sendiri, siapa saja pahlawan dari Kepri yang telah memiliki gelar resmi dari pemerintah?
1: Baik, terima kasih Aisyah, saya panggil Aisyah saja. Yeah. Kuntum. Kuntum Bedelau.
0: Iya, yeah, terima kasih Dato.
1: Kalau pahlawan banyak.
0: Dari Kepri ya.
1: Cuman kan harus ada pengakuan dari pemerintah. Nah, yang sudah diakui secara nasional dan ya diakui mempunyai kontribusi terhadap sejarah nasional Indonesia gitu, itu baru tiga. Sementara Kepulauan Riau ini punya kontribusi yang besar tidak hanya pada abad 18 dan abad 19, itu misalnya Sultan Mahmud, Raja Haji yang pertama, Raja Haji, kemudian itu abad 18, kemudian Raja Ali Haji abad 19, kemudian baru Sultan Mahmud abad 18 lagi. Jadi urutannya begitu, 1, 2, 3. Nah, itu abad 18, abad 19. Nah, misalnya pada akhir zaman kerajaan Riau Linggang ini, itu ada perlawanan juga di Pulau Penyengat itu. Sampai itu kerajaan dibubarkan kemudian pada tahun 1913. Nah, yang paling penting lagi, periode 45 sampai 50. Itu kalau dalam sejarah Indonesia disebut zaman revolusi. Nah, siapa pahlawan nasional dari Kepulauan Riau pada zaman revolusi itu? Belum ada. Padahal banyak. Walaupun sudah ada beberapa nama yang ya dalam tanda kutip diakui daerah, karena sudah dimakamkan di makam pahlawan seperti Sunario umumnya, contohnya. Sudah ada nama jalan Sunario.
0: Ah, itu juga dari
1: yang Tanjung Pinang. Tanjung Pinang gugur pada zaman revolusi di Tanjung Pinang. Ah, apa peran Tanjung Pinang pada zaman revolusi 45-50 itu yang paling penting juga dan diperingati tiap tahun itu. 17 Agustus 45. Nah, jadi ada fase-fase yang memang sudah ada pahlawan itu tiga orang, abad 18, abad 19, dan ada fase-fase lain yang kita belum punya pahlawannya, dan itu harus diupayakan untuk dikaji agar kita punya pahlawan pada setiap fase sejarah yang penting dalam negara Indonesia.
0: Baik.
1: Jadi banyak pahlawan sebenarnya, cuma yang diakui baru tiga itu.
0: Kita tahu bahwa Kepri juga memiliki sejarah yang sangat panjang dan kuat sebagai wilayah maritim dan juga pusat peradaban Melayu. Nah, Dato, seberapa banyak sebenarnya tokoh lokal Kepulauan Riau yang memiliki kontribusi besar tetapi belum banyak dikenal masyarakat?
1: Nah, terkait maritim ya, sejarah maritim. Itu Raja Haji itu pahlawan perang maritim. Tuh. Pahlawan perang maritim terbesar pada abad 18 di kawasan Selat Malaka. Kemudian juga Sultan Mahmud. Kalau Panglima Sudirman terkenal dengan apa? Panglima gerilya di darat. Sultan Mahmud ini Panglima gerilya di laut.
0: Sultan Mahmud Riayat Shah ya.
1: Dia diangkat pahlawan nasional karena sumbangannya dalam perang gerilya di laut. Yang perangnya tidak besar, kecil-kecil saja, tapi serangannya cepat kilat mematikan karena waktu itu memang kekuatan militer laut kerajaan Johor, Riau Lingga dan Pahang sudah berkurang gitu kan. Kalau zaman Raja Haji memang sangat kuat sekali, maka itu bisa menang melawan Belanda pada 6 Januari 1784 di Tanjung Pinang. Nah, Raja Haji ini pahlawan apa? Pahlawan dalam bidang bahasa.
0: Ya, Raja Ali Haji ya.
1: Jadi pahlawan ini tidak hanya orang yang berjuang secara fisik gitu, perang gitu, tapi pionir-pionir. Raja Ali Haji kan pionir, dia menyumbangkan karya yang luar biasa terhadap bahasa Melayu, yang kemudian bahasa Melayu Riau itu yang kemudian menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Dia orang Melayu pertama yang menuliskan tata bahasa Melayu sehingga bahasa Melayu bisa dituliskan dan diucapkan dengan baik dan benar. Dan dia juga orang Melayu pertama yang menuliskan kamus untuk keperluan orang Melayu. Padahal pada saat yang sama dia sedang membantu orang Belanda namanya Van der Wal menyusun kamus dengan cara, ya cara Belandanya itulah. Tapi Raja Ali Haji, saya enggak bisa, dia memanggil Van der Wal itu sahabat. Sahabat saya enggak bisa, orang Melayu enggak bisa gunakan kamus seperti sahabat buat ini, harus lebih lengkap lagi. Maka itu lahir kitab pengetahuan bahasa yang seperti ensiklopedia itu.
0: Lebih tapi dibuat oleh Raja Ali Haji.
1: Raja
0: ya?
1: Ali Haji. Pada saat yang sama ketika dia membantu Van der Wal menuliskan, apa membantu Van der Wal menulis kamus, menyusun kamus bahasa Melayu, bahasa Belanda. Nah, coba itu.
0: Oke, baik. Kalau dari nama-nama yang Dato' Aswani sebutkan, memang kita sudah familiar dan akrab dengan sepak terjang dari pahlawan nasional kita yang berasal dari Kepulauan Riau. Nah, ada nggak nih Dato' yang memang kami belum familiar, belum mengenal lebih jauh nama-nama yang barangkali akan diusulkan menjadi pahlawan nasional atau memang yang harus kita kenali dari Kepulauan Riau?
1: Kita ke tahun 45-50. Tadi boleh? Saya sudah sebut
0: Sunario ya.
1: Nama lengkapnya Raden Sunario.
0: Oke.
1: Dia ini awalnya polisi Jepang, kemudian setelah 45 itu bergabung dengan polisi Republik. Dan dia pernah berencana memimpin satu pemberontakan di tahun 48, dengan 100 orang polisi bersenjata, dan dia yang melatih itu. Bahkan ketika latihan itu, ini saya baca arsip, jadi di buku sejarah belum ada ini. Saya baca arsipnya di Belanda sana. Jadi dia ketika melatih anak-anak muda di Tanjung Pinang menggunakan senjata, dia jelas-jelas katakan gitu, dan itu dicatat Belanda itu rupanya. Ada mata-mata juga rupanya di dalam kelompok-kelompok itu. Dengan senjata inilah kita akan melawan Belanda. Dan akhirnya dia ditangkap kan? Ditangkap ketika pemeriksaan di benteng Kenil, sekarang itu rumah sakit Angkatan Laut. Nah itu benteng Kenil, ada penjara di situ dan dia diperiksa di situ. Nah disitulah terjadi insiden pembunuhan
0: terhadap.
1: Jadi dia ketika diperiksa itu sempat melawan dan officer Belanda itu namanya Kiman Bruno nembak. Dan itulah pahlawan pertama yang gugur setelah 45 itu di Tanjung Pinang. Dan dia dimakamkan secara besar-besaran. Mula-mula dimakamkan di Taman Bahagia. Di situ makam. Kemudian baru dipindahkan ke Pusara makam Bakti 15. Jadi dia yang pertama gugur itu, Sunario. Nah, karena itulah namanya kemudian jadi nama jalan di asrama polisi itu.
0: Jalan Sunario itu. Baik.
1: Artinya dari dia secara lokal udah diakui pahlawan.
0: Iya.
1: Karena namanya diabadikan.
0: Abadikan sebagai nama jalan.
1: Itu ya? Satu. 45 ini paling banyak, 50 paling banyak. Ada namanya Amin Ali. Muhammad Amin Ali. Tinggalnya di Kampung Kolam itu. Dulu disebut Kampung Jawa. Ini juga pernah mau memimpin pemberontakan. Dan rumahnya sempat digeledah. Itu tahun 48 juga ada nama bahasa Belandanya itu Huizu King. Jadi penggeledahan rumah tokoh-tokoh pro merah putih, tokoh-tokoh anti Belanda. Salah satunya nih Muhammad Amin Ali. Ada lagi nanti Muhammad Apan, kemudian jadi Bupati Kepulauan Riau. Kemudian ada itu orang Penyengat itu, anak cucunya Datuk Syah Bandar di Pulau Penyengat. Kemudian ada namanya lagi Mukhtar Husin, kemudian jadi Ketua Dewan Riau, Riau Rat. Ada nama lagi Said Ali, itu anak jalan rumah sakit. Orang tak tahu, ada sekitar 50 orang yang tahun 48 itu yang ditahan Belanda, diperiksa, diseleksi, ada sekitar 10 atau ya 10 orang yang tidak dilepas dan ditahan di penjara Kampung Jawa.
0: Oke. Dari diantara nama-nama yang Dato' sebutkan tadi, Dato', semuanya laki-laki nih, ada nggak yang memang dari perempuan yang zaman dulu juga?
1: Perempuan
0: sebagai yang tokoh
1: juga potensial ya,
0: sebagai pahlawan
1: nasional karena berbagai pencapaiannya itu. Engku Putri Raja Hamidah misalnya, itu kalau dikaji mungkin layak juga menjadi pahlawan nasional. Karena mempertahankan apa?
0: Regalia.
1: Regalia, alat kebesaran kerajaan Riau Lingga dari dibeli oleh Inggris dan dirampas oleh Belanda. Dan orang tak tahu Raja Hamidah ini berhadapan dengan pistol itu. Jadi ada satu suratnya dia mengatakan memang merendah-rendahkan diri itu di depan Gubernur Jenderal ke dalam satu lembar suratnya, tapi saya pikir itu bahasa yang sangat halus. Ya apalah daya hamba seorang perempuan tua di depan bunyi pistol, dia berhadapan dengan pistol, maka itu jatuh apa regalia itu ke tangan Belanda, berhasil dirampas. Gitu. Okay. Kemudian juga ada misalnya Aisyah Sulaiman, itu seorang pengarang yang pikiran-pikirannya itu ingin membebaskan apa kaum perempuan dari kekungan adat dan menyelamatkan kaum perempuan dari
0: kalau di Aceh dacutnya adinnya kita punya Aisyah Sulaiman
1: yang mempengaruhi kehidupan kaum perempuan di kawasan Melayu ini itu melalui tulisan. Nah juga sebenarnya ada satu lagi pada akhir zaman kerajaan Riau Lingga itu ada Raja Khalid Hitam yang meninggal di Jepang itu. Ada Raja Ali Kelana. Itu. Itu orang yang diperiksa karena menghasut Sultan Riau Lingga untuk melawan Belanda. Diperiksa dia. Jadi setelah Sultan dipecat, Sultan kemudian menyikir ke Singapura, Raja Ali Haji ini ditangkap. Raja Ali Kelana dan Raja Khalid Hitam. Ditangkap dan diperiksa itu dalam pengadilan di kantor residen sekarang di gedung daerah itu.
0: Okay.
1: Tapi dia tak mengakui semua tuduhan dan lebih memilih, saya lebih memilih keluar, tinggalkan semua harta dan negeri, keluar dari wilayah kerajaan Riau Lingga daripada mengakui dan kemudian ditangkap.
0: Okay, baik. Namun dari sekian banyak tadi nama yang Dato' Aswandi sebutkan, mengapa generasi muda saat ini justru lebih mengenal tokoh atau sejarah dari luar daerah dibanding dengan tokoh yang berasal dari daerahnya sendiri?
1: Nah ini persoalan. Karena apa ya? Pertama masalah apa ya? Bahan bacaan, bahan informasi. Ya. Apakah itu buku? Nah alhamdulillah sekarang Raja Haji, Raja Ali Haji, dan Sultan Mahmud, tiga ini sudah masuk ke dalam buku Babon. Ini buku utama dalam sejarah Indonesia yang disebut Indonesia dalam Arus Sejarah. Itu baru diterbitkan oleh Kementerian Kebudayaan. Ada lima jilid yang lima jilid pertama, nanti ada lima jilid kedua lagi kabarnya begitu. Tapi lima jilid pertama ini sudah bisa diakses PDF-nya. Itu satu jilid hampir 900 halaman. Nah, di antaranya itu Sultan Mahmud dan Raja Ali Haji dan Raja Haji. Cuman saya baru baca itu perlu dikoreksi. Misalnya dalam sejarah Raja Haji itu, Raja Haji meninggal di Pulau Ketapang. Itu salah ini. Siapa yang nulis ini?
0: Di Teluk Ketapang.
1: Salah itu Teluk Ketapang. Tanjung Palas, Teluk Ketapang.
0: Tanjung Palas.
1: Itu di Melaka. Bukan Pulau Ketapang. Ini fatal ini.
0: Iya. Walaupun satu.
1: Walaupun ya.
0: Satu kata ya. Satu tapi kata. Bisa merubah
1: makna. Itu fakta. Fakta sejarah dan itu faktanya keras. Raja Haji meninggal di Teluk Ketapang. Bukan Pulau Ketapang. Dan itu salah.
0: Oke, terima kasih. Kami beralih ke Pak Arken. Jadi persoalannya bukan hanya apakah kita memiliki banyak tokoh sejarah, tetapi apakah sejarah ini benar-benar sampai kepada generasi sekarang. Karena sejarah tidak diceritakan. perlahan bisa hilang dari ingatan. Nah, disinilah literasi memiliki peran penting agar buku, taman bacaan, komunitas, ruang-ruang membaca bisa menjadi jembatan agar generasi muda lebih dekat dengan sejarah. Untuk melihat bagaimana sejarah lokal bisa dikenalkan melalui gerakan literasi, dari pengalaman forum Taman Bacaan Masyarakat, seberapa besar nih ketertarikan anak-anak dan generasi muda di Kepri terhadap bacaan sejarah, khususnya sejarah lokal, Pak Arken?
2: Ya, terima kasih Kak Aisyah. Jadi sebelum saya menjawab itu, tadi saya kembali ke tema kita, apakah anak-anak muda kita sudah mengenal
0: sejarah kita?
2: Wah, sudah.
0: Sudah mengenal
2: sudah,
0: ya?
2: Sudah namun, mengenal.
0: Ya, ada namunnya kah?
2: Sudah mengenal, ada menjadi nama apa kampus, ada bandara. Pertanyaan selanjutnya, sudahkah mengenal atau memahami apa yang mereka perjuangkan? Apa bagian dari pesan yang mereka sampaikan? Ini tugas berat kita sebenarnya. Karena apa? Ini sebenarnya utamanya menurut saya. Bukan mengenal namanya saja, bukan mengenal dia lahir di mana, dia meninggal di mana, tapi pesan-pesan moral, nilai-nilai perjuangan yang hari ini mereka korbankan untuk memerdekakan, untuk meninggalkan sesuatu yang sangat berharga hari ini. Itu yang perlu kita pahami secara bersama, dan itu harus disampaikan secara bijak kepada generasi muda kita. Kita tidak bisa menyampaikan itu secara formal, Kak Aisyah. Dalam buku-buku pelajar tidak, karena apa? Mereka kita harus memahami dengan situasi kekinian. Itu yang harus kita pahami, pendekatannya yang harus kita pahami kepada generasi muda kita ini. Nah, hari ini di Taman Bacaan Masyarakat apakah sudah dilakukan? Sudah. Hari ini di forum Taman Bacaan Masyarakat ada TBM-TBM yang bergerak di sisi budaya. Anak-anak muda hari ini TBM Rumah Saki misalnya, itu yang mereka terus melakukan diskusi, kajian ilmiah tentang budaya-budaya, khususnya budaya-budaya yang ada di Kabupaten Natuna. Nah, hari ini juga TBM Abiasa namanya. Ada TBM Biasa di Kota Batam. Itu lagi membuat komik strip. Komik strip tentang kebudayaan Kepulauan Riau. Ini kan bagian-bagian terpenting dalam mensosialisasikan, terus melestarikan kebudayaan. Nah, langkah-langkah ini sudah dilakukan oleh Taman Bacaan Masyarakat. Tentu hal itu tidak terlepas juga. Saya sepakat tadi, jangan sampai informasi-informasi Datuk yang hari ini berseliweran itu salah memberikan edukasi kepada masyarakat kita, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang salah. Nah, ini fatal sekali. Karena kalau ini yang penting, jangan salah mendapat informasi. Kenapa? Ini akan bercerita, generasi ke generasi akan bercerita. Nah, cerita ini ketika ada kesalahan akan menjadi sesuatu yang nanti pembenaran akhirnya. Nah, ini yang harus kita paham secara bersama.
0: Kalau kita lihat nih ya, apa yang menjadi persoalan terbesar, kalau kita lihat juga di tengah media sosial yang serba cepat, nah bagaimana cara membuat sejarah lokal mampu bersaing mendapatkan perhatian dari generasi muda?
2: Kita harus mengajak konten-konten kreator. Kita harus mendorong anak-anak muda menjadi konten-konten kreator yang hari ini topiknya ada bicarakan tentang sejarah, tentang budaya, tentang tokoh-tokoh lokalnya. Ini yang perlu kita dorong bersama. Sudahkah itu dilakukan? Sudah.
0: Sudah
2: banyak
0: ya,
2: konten-konten. Hari ini saya mengikuti ada konten itu yang anak muda membuat itu cerita tentang Pulau Natuna. Bagaimana keramat Binjai Datuk Mugempra, bagaimana Pulau Senua. Itu kan harus kita apresiasi. Mereka menggunakan media sosial, menggunakan era digital ini untuk mengenalkan budaya mereka, untuk mensosialisasikan sejarah-sejarah lokal. Ini kan bagian-bagian terpenting. Jadi ketika kita memanfaatkan, mendorong, memberikan edukasi kepada generasi muda kita untuk mengenalkan sejarah kepada sesama mereka, tentu kita harus menggunakan media yang sangat familiar dengan mereka.
1: Ya,
0: betul.
1: Dan saya nambahkan sedikit.
0: Iya, betul.
1: Sejarah itu memang sejatinya ditulis. Ditulis. Dan itulah, sejarah sebagai kisah. Yang menulis sejarawan. Maka itu harus hati-hati di situ kan. Nah, produk dari sejarah yang cerita yang ditulis itu, ya, atau sejarah yang ditulis itu, itulah yang bisa kemudian diubah ke berbagai media. Jadi dalam ilmu sejarah modern itu ada namanya public history, sejarah publik. Jadi sejarah yang berat di ruang akademis itu dibawa ke tengah-tengah ke publik dengan berbagai media. Misalnya saya pernah membuat komik Engku Putri Raja Hamidah. Ini sejarah Engku Putri Raja Hamidah ini rumit ini. Kalau anak SD payah dia menghafal, payah dia memahami bagaimana sejarah Engku Putri. Tapi ketika saya buat komik, dan ini saya kemudian saksikan sendiri, anak-anak bisa bercerita tentang Ku Putri dalam lomba mendongeng setelah membaca komik. Karena komiknya ada gambar.
0: Iya, betul.
1: Ada gambar. Kemudian media kebetulan pembaca. Sekolah ada rumah mak saya di Batu Hitam, Jalan Nila itu. Depannya ada sekolah, SD 013. Jadi tiap pagi mereka pada hari tertentu itu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya apa ya? Edukasi dalam konteks sejarah ini. Ada satu anak ya bisa dengan fasih menceritakan Ku Putri, dan saya dengar ini dia membaca komik yang saya tulis itu. Ini kalau orang dewasa aja baca sejarah Ku Putri, apalagi baca Tufa Al-Nafis itu, puyeng kepala itu. Maka itu jadi media baru ini sangat berperan penting dalam upaya menyebarluaskan sejarah tokoh-tokoh pahlawan yang ada di Kepulauan Riau ini. Media itu tidak hanya komik, tapi juga bisa film, konten-konten di media sosial. Dan sekarang saya kebetulan sedang membuat dengan kantor Balai Pelestarian Wilayah 4 sedang membuat film dokumenter Raja Ali Haji, tapi fokus ke karyanya itu. Apa itu Gurindam 12? Mengapa Gurindam 12 ditulis? Apa itu Kitab Bustan Al-Katibin? Mengapa kitab itu ditulis? Dan itu salah satu sebab Raja Ali Haji mendapat gelar pahlawan nasional. Nah, itu sedang proses buat film. Jadi agar anak-anak muda dan orang awam dapat mudah memahami, pelajari sejarah.
0: Betul, apalagi dikemas dengan cara kekinian ya Dato' ya. Kami kembali ke Pak Arkan, setuju gak nih dengan apa yang disampaikan dengan Dato' Aswandi, kalau memang kalau ingin memperkenalkan seseorang tokoh daerah kepada anak muda hari ini, tidak hanya dengan buku biografi, tetapi dikemas melalui komik dan lain sebagainya.
2: Itu sangat setuju sekali, dan itu harus kita lakukan dari sekarang. Sehingga tadi memang kalau kita kan ini bicara zaman, ya kan, setiap masa orang itu ada zamannya. Dulu kita kan informasi hanya satu arah, melalui tulisan mereka dapat, melalui koran. Hari ini berbagai informasi mereka dapatkan. Mengapa mereka mungkin, mohon maaf, lebih kenal Ronaldo misalnya? Kenapa sering muncul di media sosial mereka? Nah, ini kan tugas kita memunculkan tokoh-tokoh tadi, tokoh-tokoh pejuang lokal
1: viral,
2: kita
1: mau
2: viralkan MIP segala. Ini kan bagian-bagian terpenting bagaimana langkah-langkah tadi untuk melestarikan salah satu komponen. Makanya dunia digital ini juga harus kita manfaatkan dengan baik. Informasi harus tersampaikan, tapi dengan catatan yang perlu informasi tersampaikan dengan baik, valid. Nah, ini yang terus penting. Sehingga kita meninggalkan catatan sejarah yang benar.
1: Datanya harus benar.
2: Nah, itu menurut saya. Nah, karena begini, konsep pendekatan anak muda hari ini kan kita, kalau kita lihat anak muda hari ini kan memang orang mereka hidup di dunia digital. Ya, dengan sebagai macam media sosial yang hari ini hadir di gawai mereka. Nah, tentu harus kita juga memenuhi ruang-ruang digital mereka dengan informasi-informasi tadi. Nah, hari ini kalau kita lihat tadi kan orang mungkin, mohon maaf, Gatuh kalau apa, orang mungkin lebih kenal tadi kan disampaikan apakah Aisyah Sulaiman atau Raja Aisyah Sulaiman. Ini kan harus jelas juga. Ya, karena kalau kita
1: penyebutan
2: nama, karena kalau saya lihat kita tidak menyebutkan gelarnya, padahal kalau mohon maaf kalau saya Datuk, itu ayah ibunya itu raja. Gitu. Raja, kenapa kita tidak tuliskan Raja Aisyah Sulaiman? Nah, yang kedua, orang lebih kenal R.A. Kartini daripada Raja Aisyah Sulaiman. Tapi kalau sejarahnya betapa tadi Raja Aisyah Sulaiman sudah memulai bicara tentang perbedaan gender itu, sudah memperjuangkan itu. Nah, tinggal hari kenapa mereka sosok perempuan hebat di Kepri ini
0: tidak dimunculkan.
2: Begitu munculkan secara masif. Siapa yang bertanggung jawab? Ya, kita semua harus ada ruang-ruang diskusi tentang ketokohan itu. Ada harus kita siapkan media-media, podcast seperti podcast jadikan anak muda sebagai narasumber yang memang kompeten. Sekarang kan itu belum kita lakukan secara masif. Sehingga ketokohan itu hilang, bukan karena menghilangkan, tapi kita tidak memunculkan secara utuh dalam bentuk kekinian. Kita tidak pernah melakukan ruang-ruang diskusi tentang Raja Aisyah. Jadi saya mengangkat itu ya hari ini. Raja-Raja Aisyah Sulaiman misalnya. Ini yang harus kita hadirkan di tengah masyarakat kita melalui forum-forum diskusi, podcast seperti hari ini juga kita lakukan. Itu menurut saya yang harus kita munculkan. Jadi jangan sering disebutkan anak muda tidak mengenal sejarah. Kita juga ada kesalahan di situ, tidak mengenalkan kepada mereka tentang tokoh-tokoh tadi itu.
0: Hmm. Jadi termasuk media-medianya ya, juga ya.
2: Masuk tanggung jawab media hari ini. Saya sering melakukan hal-hal seperti jangan memframing anak-anak muda kita itu malas membaca, tidak mengenal sejarah. Pertanyaan mereka sudah disiapkan dulu. Sumber yang mereka peroleh sudah valid belum? Nah, sudah sering kita melakukan diskusi dengan anak-anak muda kita belum? Di ruang-ruang santai, di kafe misalnya. Itu karena di situ komunitas mereka hadir. Di ruang-ruang publik kita sampaikan. Ini kan tugas peranan kita masing-masing. Nah, jangan pernah kita memponis sesuatu, tapi kita belum memberikan solusi terhadap permasalahan itu.
0: Baik, baik. Saya tertarik dengan Raja Isa Sulaiman tadi. Ya. Nah, Dato, kalau kita lihat sepak terjang beliau nih, boleh kita gali lagi sedikit, apakah benar tadi Raja? Karena selama ini kan kami generasi yang sekarang mengenal nama tersebut lewat sebuah gedung. Iya, penamaan gedung Isa Sulaiman. Nah, ini bagaimana, Dato? Apakah memang bisa juga diusulkan?
1: Masalah nama.
0: Bukan masalah nama, tetapi lebih kepada sepak terjang, dan apakah beliau bisa kita usulkan juga menjadi pahlawan dari Kepulauan Riau, dari sosok perempuan.
1: Ya, gitu ya, bisa. Tadi saya di awal sudah katakan salah satu sosok perempuan yang layak itu Aisyah. Yang melalui karya-karyanya berupa syair itu. Syair Kadamuddin.
0: Itu di tahun berapa, Dato?
1: Itu 60-an. Syair apa lagi? Yang paling gerun itu judulnya Syair Seligi Tajam Bertimbal. itu. Dan sama seperti Kartini kan melalui tulisan juga, Kartini melalui surat-surat dan mendirikan sekolah. Ya, Aisyah tidak sampai mendirikan sekolah memang, tapi pemikiran-pemikirannya itu memang dibaca tebal-tebal itu bukunya itu, ratusan halaman. Misalnya Syair Seligi Tajam Bertimbal, nah ini yang orang banyak tak tahu apa isinya itu. Itu dia mengkritik perempuan itu, jadi otokritik itu. Dia mengkritik perempuan zaman itu yang hidupnya sudah apa menyimpang dari adat resam orang Melayu karena zaman. Ya. Apalagi hidup di bandar seperti Singapura waktu itu. Dia mengkritik itu. Dia mengkritik perempuan. Autokritik namanya. Perempuan itu harus begini. Ya tidak bisa lebih rendah dari laki-laki gitu. Ya emansipasi gitu. Okay. Intinya emansipasi.
0: Oh, artinya 18 juga tapi dengan emansipasi
1: dengan cara yang lain. Beda dengan Kartini. Kartini ya akhirnya memang kalah juga kan. Nikah juga dengan apa? Dengan suami, menjadi istri keberapa dari tapi ya ide dan pemikiran, nah itu yang penting. Soal kalah atau menang itu nomor sekian.
0: Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Anda juga nanti dapat berinteraksi bersama dengan kami di line telepon dan juga di line WhatsApp. Kami kembali sesaat lagi.
3: Ini baru enak.
4: Lepas ketenang. Luar biasa.
5: Aku baru aja
6: sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tuh banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
0: Anda masih mendengarkan siaran kami Dialog Tanjung Pinang pagi ini Senin 7 September 2026, pahlawan negeri sendiri, sudahkah kita mengenal sejarah kita? Anda dapat bergabung bersama dengan kami di line telepon 27100. Selamat pagi.
8: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Gagal lama ikat di remin.
0: Ewa.
8: Kalau dia campur kentang.
0: Ewa.
8: Saya punya nama Pak Suratmin.
0: Pak Suratmin.
8: dipanggil Tok Londeh tinggal ke Kampung Bulang.
0: Okey, itu dia.
1: Saya kenal.
0: Tok Londeh Kampung Bulang.
8: Ya. Yeah. Memang kalau kita mendengar apa yang dikatakan narasumber tadi, sesuai dengan pemikiran saya. Pagi tadi saya masuk interaktif tak dapat, waktu dah habis. Nah, memang kesalahannya itu
0: bukan
8: seperti kami sendiri, orang tua tidak menjelaskan dengan anak cucu. Terusnya kami sendiri tidak mengetahui sebenarnya. Jadi kalau memang ini akan disebarluaskan dengan anak-anak cucu kita, mohon kepada pemerintah daerah itu, kampung-kampung seperti mau masuk Kampung Bulang, mau masuk Tanjung Lanjut, Tenggarang atau Kampung Bugis, juga Kampung Melayu, dan kampung-kampung lain itu, kiranya pasang tiang seperti tiang bola kaki, taruh gambarnya di atas, dan beri sejarahnya, yang ini pahlawan kita, yang ini pahlawan yang belum digelar pahlawan. Jadi anak cucu kita nanti tahun 45 nanti kita itu, anak cucu cici kita tahu siapa pahlawan ataupun siapa yang akan diangkat jadi pahlawan. Jadi kita tak bisa mengatakan si A itu di Tanjung Pinang tidak tahu pahlawannya. Bukan masalah tidak mau tahu atau tidak tahu. Bayang-bayangnya itu tidak ada. Jadi kecuali memang ini kemerdekaan Soekarno, Hatta itu dibukukan sebelum-sebelumnya. Nah, ini saya mungkin ada gambaran bukunya mungkin di Jepang menjajah kita, ataupun di Inggris, ataupun di Belanda. Di kita sendiri, saya sendiri kalau tak pergi kemarin ke Penyengat, tak tahu sejarah Raja Ali Haji. Karena belum pernah membaca bukunya, sebabnya bukunya pun sulit, di mana kita akan mencari. Mungkin sekarang ini sudah ada. Ada harapan kami, maunya pemerintah itu mengeluar dana sedikit. Misalnya itu ada gedung bahasa, tugu bahasa. Itu kalau kita pergi ke Penyengat, kalau kita pergi Tanjung Lanjut, Kampung Bugis, Kampung Bulang, Kampung Melayu, tidak tahu ceritanya itu siapa pahlawan kita dan di mana tahun berapa lahir. Jadi mohon kiranya pemerintah kira menyisipi uang sedikit supaya dapat membuat gambar-gambar itu ditaruh kampung-kampung, akhirnya supaya anak cucu kita tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tok Londeh. Berikutnya lagi penelpon kami yang kedua. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber, Cik Puan Aisyah Jalil Idris.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Ahmadi di Kijang ya.
4: Ya,
0: silakan Ayanda.
4: Nah, sosok sejarah itu sangat penting sekali. Saya sangat setuju dan paham pendapat Bapak narasumber tadi. Karena sekarang ini sudah banyak yang malah nak baca buku. Perpustakaan berjalan pun ada, yang tak berjalan pun ada. Tinggal gerakan hati mereka sajalah. Lebih banyak bergerak dari ujung jari. Tapi itu tak kalah penting. Yang penting bisa menempatkan diri menggunakan konten-konten yang positif. Jadi kalian-kalian sejarah sudah ada di sana. Kajian-kajian sejarah sudah ada di sana. Tinggal kita menggali dan mengkaji. Kita mencari, cari tempat yang pastinya. Apa kata Tok Londeh itu pun tak salah. Mengenalkan nama-nama pahlawan dengan gambar-gambar dia, nama-nama jalan dibuatkan. Itu sangat-sangat memancing sekali untuk kita mempelajari sejarah. Oh, kita dia pula. Okay, pahlawan ini di sini diamnya, di sini. Jadi kita lebih faham, gitu kan. Kemudian masalah itu, masalah perpustakaan. Balai kajian sejarah itu cukup. Tak ada. Cuma kita nak buka hati, nak melangkah ke sana ataupun tidak. Itu saja. Kalau pemerintah nak melangkah, mainkan ujung jari sekarang tu sudah dapat. Semua tinggal buka ketik saja dah dapat.
0: Betul.
4: Tinggal sekarang nak ngetik yang mana saja itulah. Mudah-mudahan dengan adanya pancingan support daripada Balai Kajian Sejarah, kita mengenal sejarah sosok bangsa dan budaya kita. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmadi di Kijang. Berikutnya lagi, selamat pagi.
8: Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Isa, Pak Nasrun yang berbahagia. Nasrun
0: jalan di Kota Piring. Iya Pak Nasrun di Kota Piring. Silakan Pak Nasrun.
8: Terima kasih. Saya sepakat dengan Pak Londeh tadi itu, dengan Pak ya Pak Amadi tadi. Jadi kita harapkan pemerintah ya sisihkan anggaran dan juga bar sejarah-sejarah itu ya Pak Narasumber. Itu harus berbetul-betul lah dihargai dan sejarah-sejarah itu jangan lupa di sejarah mengetahui itu diperhatikan di sejarahnya, jangan sampai lupa dibukukan lah. Ini kan supaya tahu sejarah-sejarahnya, supaya dibukukan, dengan demikian generasi itu akan tahu perjuangan-perjuangan dulu ya, supaya tahu tuh, supaya bisa membangun negara kita. Bagaimana susah payah dulu untuk memajukan negara kita. Sementara kita pada sumber nanti itu supaya dibukukan secara maksimal dengan baik. Semoga kami yang belakang-belakang tahu sejarahnya, menghargai sejarah itu dengan baik untuk kemajuan negeri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun di Kota Piring. Ada lagi yang ingin bergabung, silakan kami masih nantikan di line telepon 0771-27100 dan juga di line WhatsApp 0811-778-9830. Sembari menantikan penelpon yang ingin bergabung, kami juga informasikan bahwasannya hari ini memulai rangkaian Hari Radio tanggal 11 September 2026. Kami mulai dengan kegiatan Anjang Sana, yaitu kunjungan ke rumah pendengar kami. Baik, nanti diikutkan saja jika memang ada yang ingin bergabung. Kami langsung ke narasumber untuk dapat menanggapi tiga penanya tadi, ada Tok Londe, Pak Ahmadi dan juga Pak Nasrun. Kami ke Dato' Aswandi terlebih dahulu, silakan.
1: Baik, terima kasih Aisyah. Jadi saya rangkum semua lah.
0: Ya, silakan.
1: Tok Londe di Kampung Bulang, ini bukan penyengat ya?
0: Bukan. Mungkin ada banyak nama Tok Londe ya.
1: Yeah. Ahmadi, Pak Ahmadi di Kijang dan Pak Nasrun di
0: Kota Piring.
1: Kota Piring. Okay. Terima kasih Bapak-bapak semua atas pertanyaannya, bagus-bagus. Nah, Tok Londe tadi mengusulkan apa? Papan informasi gitu ya. Tentang pahlawan-pahlawan. Sebenarnya sudah ada juga kadang-kadang tiap hari-hari apa? Bulan-bulan tertentu, misalnya 7-10 November adalah dipajang gambar Jali Haji, poster di jalan itu Raja Haji Faisal Billah, Sultan Mahmud. Nah, cuman tak ada informasi dia, siapa gambar aja gitu kan. Apa, memang perlu juga. Kemudian sebenarnya LAM itu sudah mulai memperkenalkan tokoh-tokoh, tidak hanya yang sudah bergelar pahlawan, tapi tokoh-tokoh sejarah yang penting di Kepulauan Riau. Itu misalnya di Pulau Dompak, itu semua jalan di Pulau Dompak, itu nama tokoh-tokoh sejarah. Yang dikenal atau yang tak dikenal. Cuman tidak ada penjelasan siapa Datuk Bandar Abdullah ni, Sah Bandar Abdullah ni. Mungkin kalau jalan tu lebar kan, adalah space sikit di tepi jalan, dibuatlah sedikit biografi dia tu kan, pakai papan apa? Papan informasi, papan informasi pariwisata di Singapura misalnya, kita pergi Singapura, pergi Kampung Gelam itu. Di mana-mana sudut adalah bangunan bersejarah Singapura itu ada tuh
0: penjelasannya.
1: Papan informasi tentang objek sejarah yang ada di situ. Dalam konteks nama tokoh yang digunakan sebagai nama jalan misalnya, itu patut juga diberikan tambahan papan informasi. Misalnya Raja Jalan Sah Bandar Abdullah, itu jalan di dari apa? Simpang 4 sampai ke apa? Pelabuhan Dompak yang belum dipakai itu. Itu namanya Jalan Sah Bandar Abdullah. Itu Sah Bandar Riau Lingga di Pulau Penyengat. Ya nama saja, informasinya tak ada. Nah, kalau lah misalnya di simpang itu dibuatkan, didirikan satu apa informasi, tak perlu besar-besar, tapi bisa menjelaskan siapa tokoh yang menjadi nama jalan itu. Nah, ini juga bisa dipakai di tempat-tempat lain. Nah, kemudian misalnya di situ sejarah, ke Pulau Penyengat, makam Raja Haji Fisabilillah. Kan hanya ada nama dia itu, Raja Haji Fisabilillah. Adalah informasi sedikit. Tapi saya pikir untuk situs-situs seperti makam Raja Haji, makam Mangku Putri yang di situ ada makam Raja Ali Haji, itu perlu galeri situs. Karena banyak informasi yang bisa dijelaskan apabila ada galeri situs. Jadi dia museum dalam ukuran mini. Tapi isinya lengkap dan itu menarik sekali apabila
0: apalagi kunjungannya sudah dari negara-negara lain ya.
1: Bisa sekarang ada apa? multimedia, bisa video ditampilkan di galeri itu, bisa gambar, bisa film, ya, bisa ditampilkan foto karya-karya aja kalau tidak ada yang aslinya misalnya. Yeah. Kalau dapat yang aslinya, wah itu luar biasa. Dan biasanya hal-hal seperti itu tuh kalau untuk ukuran anak-anak, ini pengalaman saya sendiri. Mm-hmm. Kalau lihat langsung ke lokasi tapak sejarah itu, terus informasinya cukup, wah itu membekasnya lama itu.
0: Betul.
1: Saya itu pengalaman saya masa sekolah. Saya kecil-kecil SD sudah ke Penyenggan. Misalnya cerita saya baca cerita perang Raja Haji, perang Bososoh itu di mana lokasinya? Oh, dibawa ke Bukit Kursi. Di situ lah di sinilah terjadi perang Bososoh. Jadi perang berhadapan-hadapan satu lawan satu antara Belanda dan orang-orang Melayu. Jadi apa yang kita lihat dan kemudian apa yang kita baca nyambung dan itu kekal lama di kepala kita. Mm-hmm. Nah, itu. Apalagi anak-anak sekarang kan disuguhkan pula di misalnya di makam Raja Haji itu kalau ada nanti galeri situs ada film pula, ada ya, gambar-gambar
0: lebih
1: yang
0: maksimal
1: menarik
0: untuk memperkenalkan, nah, ya.
1: Itu akan lebih maksimal dalam hal kita memperkenalkan tokoh-tokoh atau pahlawan-pahlawan yang penting dalam sejarah Kepulauan Riau dan Indonesia.
0: Tapi kan nanti juga akan didirikan Tugu Bahasa juga nih, Tok Aswandi, nah, dari yang Tok Lundi.
1: Monumen Bahasa itu salah satu, tapi itu nanti tentu sejarah bahasa nasional yang bersumber dari bahasa Melayu. Ya. Sementara misalnya istana kantor, puing melompong gitu aja, tak ada apa-apa. Nah, tahun ini insya Allah akan direstorasi. Dan pihak apa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang minta saya untuk membuat galeri di situ. Jadi sisa gedung yang tersisa itu, bagian istana yang tersisa itu akan disulap menjadi galeri. Jadi orang ke sana tidak hanya melihat ruangan kosong, lihat bangunan runtuh. Jadi ada sejarah yang ada kaitannya dengan
0: gedung tersebut, ya.
1: Manusia yang pernah ada di tempat itu.
0: Okay.
1: Sejarah ini konteksnya manusia.
0: Iya. Baik, terima kasih Dato' Suwandi. Kami beralih ke Pak Arken, silakan Pak.
2: Ya, saya sangat sepakat dengan Tok Lundi tadi. Bahwasannya media-media informasi itu harus dibangun secara masif juga. Tadi kan bagaimana itu juga tidak memberikan informasi yang valid. Tadi saya bisa tambahkan, contohnya kalau setiap gedung, misal tadi kan, gedung Wan Sri Bening, apa? Nah, apakah misalnya
1: tidak ada informasi?
2: Tidak ada informasi. Nah, alangkah hari ini kita apa memanfaatkan itu, tambah lagi di situ dikasih barcode. Jadi ketika orang mau masuk,
0: tinggal scan QR ya.
2: Kan zaman kekinian ini. Mereka sambil duduk bisa membaca sejarah. Ini kan inovasi-inovasi yang harus kita ciptakan. Nah, saya sepakat pemerintah juga harus hadir di sini karena ini apa sebagai sumber yang bisa dipercaya, karena kita juga harus memberikan sumber yang valid tentang informasi itu. Jadi begitu juga hari ini banyak videotron hari ini ada di titik-titik di Kota Tanjung Pinang. Apa salahnya sekali juga ditampilkan tokoh-tokoh lokal kita. Ini kan bagian-bagian dari informasi yang yakin saya itu bagian terpenting kita memberikan, melestarikan, merawat, menjaga budaya-budaya kita. Jadi Tok Lundi saya sepakat Pak. Tok Lundi, ini juga mungkin semoga pengambil kebijakan dalam hari ini pemerintah, kita memberi kepenguatan kepada pemerintah, semoga menghadirkan informasi itu mengikuti perkembangan zaman. Jadi gitu kayak saya mencari gedung daerah, tinggal dipasang barcode, mereka tempel anak muda sambil dia jalan-jalan sore, oh, sambil dia duduk bisa dia membaca. Gol. Hari ini mungkin Tugu Siri atau hari Tugu Gonggong gitu. Itu kan tinggal ditampilkan. Ini kan kembali lagi mendekatkan sejarah itu kepada anak muda dengan cara kekinian juga. Jadi jangan pernah juga sekali lagi menyalahkan mereka. Tapi kita harus memahami, harus memberi informasi yang dekat dengan mereka. Nah, tadi sama juga menjawab Pak Ahmadi di Kijang. Hari ini kalau tidak bisa datang ke perpustakaan tidak ada waktu. Sekarang sudah ada perpustakaan digital, sudah hadir di gawai-gawai kita. Tinggal hari ini kita mau tidak masuk ke konten itu yang menyediakan informasi-informasi tentang budaya, sejarah dan tokoh-tokoh Melayu. Nah, sama juga Pak Nasrun, ya tokoh-tokoh itu harus diperkenalkan, didokumentasikan. Nah, tadi bagaimana salah satu mendokumentasikannya lewat barcode tadi. Ketika di barcode itu informasinya utuh, gambarnya nampak, sejarahnya seperti apa. Ini kan bagian-bagian terpenting juga kita melestarikan budaya, menjaga dan merawatnya.
0: Oke, baik. Kita masih cukup waktu. Kalau hari ini ada anak muda Kepri yang mengatakan sejarah itu membosankan dan tidak penting bagi masa depan saya, nah apa satu pesan ingin disampaikan oleh Pak Arken?
2: Sejarah itu sangat penting karena sejarah bukan hanya catatan masa lalu, namun dia adalah cerminan masa depan. Nah, ini sekali closing statement saya. Jadi kalau generasi muda yang selalu mempelajari sejarahnya, itu akan dengan mudah menentukan masa depannya. Karena apa? Dari sejarah-sejarah yang hari ini hadir itu bisa menjadi sebagai badan acuan bagi mereka, sebagai referensi bagi mereka untuk mencapai, untuk meraih masa depan apa yang mereka impikan. Ini yang sangat terpenting. Jadi jangan lupakan sejarah. Bangsa yang besar, bangsa yang menghargai sejarah-sejarah. Ini yang perlu kita catatkan. Jadi mari kita mengimbau, jangan pernah menghukum, mempreming anak muda tidak mau membaca, tidak mau mengenal sejarahnya. Tapi mari kita cari solusi. Apa yang hari ini menjadi kebutuhan mereka? Apa yang hari ini menjadi informasi bagi mereka sehingga mereka bisa memahami tentang sejarah-sejarahnya?
0: Oke. Kalau ingin membangun gerakan mengenalkan pahlawan negeri sendiri, siapa saja yang harus terlibat?
2: Semua komponen harus terlibat. Ya, harus pemerintah hari ini melalui dinas terkait. Ya, hari ini komunitas, lembaga adat, komunitas-komunitas masyarakat, pegiat-pegiat budaya yang hari ini hadir ya di tengah masyarakat, semua komponen. Karena apa? Ini bukan kerja tanggung jawab satu orang, tapi kerja tanggung jawab kerja bersama. Tadi yang disampaikan untuk Londe, bagaimana orang tua juga menyampaikan pesan-pesan budaya, menyampaikan sejarah-sejarah melalui cerita-cerita pengantar tidur anak-anaknya. Tapi sekarang apakah pernah dongeng-dongeng itu diceritakan dengan kesibukan orang-orang tua sekarang? Jadi tidak, jangan sampai semuanya itu disalahkan pada satu sosok saja, pada satu lembaga saja. Tapi mari kita sama-sama hari ini, dan RI juga hari ini sudah menjalankan perannya, mensosialisasikan bagian-bagian dari bagaimana untuk menjaga, merawat dan melestarikan budaya kita. Ini yang menurut saya terpenting. Aisyah,
0: terima kasih.
2: Boleh saya tutup?
0: Boleh, silakan.
2: Pergi ke penyengat membaca hikayat.
0: Ewa.
2: Menelusuri jejak para pejuang.
0: Ewa.
2: Kenali sejarah, tumbuhkan semangat. Kuatkan literasi untuk masa depan.
0: Luar biasa, terima kasih semangatnya Pak Arken. Kemudian kami beralih ke Dato' Aswandi. Kalau kita tidak segera mengenalkan sejarah dan tokoh daerah kepada generasi muda, apa yang paling kita khawatirkan akan hilang dalam 10 atau 20 tahun ke depan? Bagaimana nih?
1: Yang jelas itu identitas akan hilang.
0: Identitas akan hilang.
1: Karena salah satu sumber identitasnya ada sejarah. Dan ingat, sejarah itu pada masa kini itu sebenarnya tak membosankan, tapi menggoda sebenarnya.
0: Menggoda, baik. Menggoda.
1: Jadi, apa ya, sejarah itu sebenarnya menggugah, selalu menggugah rasa ingin tahu. Dan yang paling penting, pada masa kini itu sejarah bisa dijual. Kalau ya, sebenarnya ini hanya dipelajari di jurusan sejarah sebenarnya, di public history. Ada mata kuliah public history itu, ada namanya selling history.
0: Seperti itu sebenarnya, apa menjual sejarah itu?
1: Itu coba, tiap hari Jumat, Sabtu, Minggu di Pulau Penyengat, turis Malaysia itu ramai sekali. Itu apa yang dijual? Sejarah.
0: Heritage.
1: Cuman ya kemasannya masih konvensional gitu kan. Banyak cara untuk menjual sejarah tadi, seperti galeri, ya tulisan, ya dari tulisan menjadi berbagai media untuk media untuk mengenal sejarah. Ya awalnya harus ditulis, dan itu sebaiknya yang menuliskan sejarawan agar datanya tidak kemana-mana gitu. Nah, dari sejarah yang tertulis itu atau cerita sejarah yang tertulis itulah yang kemudian dikembangkan berbagai ke dalam berbagai media, film, apa itu podcast, ya macam-macam itu, dan itu bisa menghasilkan uang. Karena anak-anak muda itu sekarang itu
0: mana yang bisa menghasilkan cuan,
1: coba,
0: ya?
1: Coba, banyak sekali sekarang video-video atau konten-konten yang isinya adalah sejarah. Tapi sayang karena mereka menggunakan sumber-sumber yang ada di internet, karena tak semua sumber yang ada di internet itu valid gitu. Kadang ada yang ya false gitu.
0: Okay.
1: keliru itu. Tapi kita tak bisa menyalahkan karena itulah
0: ada banyak sumber juga
1: ada banyak sumber yang tersebar di internet dan kita bisa baca, bisa buka. Kadang-kadang tak perlu bayar gitu. Bahkan ada AI pula sekarang. AI ini ya pada satu sisi membantu, pada satu sisi juga kadang-kadang menyesatkan. Memang dia bisa terjemahkan bermacam-macam bahasa ke dalam bahasa Indonesia. Dia bahkan bisa baca Jawi itu, huruf Arab Melayu itu. Tapi tak semua dia bisa baca. Kadang ada yang salah baca. Kalau tak punya pengetahuan tentang itu, khusus tentang itu, kadang-kadang ya apa yang tertulis itulah yang dibaca gitu. Baik. Kan. Begitu juga terjemahan misalnya Belanda ke dalam bahasa Indonesia, ada kosakata-kosakata tertentu, apalagi pada tata bahasa abad 19 itu yang AI tak bisa.
0: Oke, baik. Terima kasih Dato' Aswandi sudah bersama kami pagi ini. Mau ada closing statement-nya? Mungkin ada pantun juga seperti Bang Arken.
1: Ya, belajar sejarah itu sangat penting. Karena dari sejarah kita dapat tahu jalan yang lurus gimana agar tidak tergelincir untuk kedua kalinya pada kesalahan sama misalnya.
0: Dan agar identitas kita tidak hilang.
1: Agar identitas kita tidak hilang itu salah satu yang penting juga.
0: Baik. Terima kasih Dato' Aswandi Syahri, Ketua Satu Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Kepulauan Riau, Pak Harken SPDEK, Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat Kepulauan Riau, dan pendengar dari diskusi kita pagi ini, sejarah adalah identitas sekaligus cermin untuk menentukan bagaimana kita melangkahkan kaki ke masa depan. Mengenal pahlawan dan tokoh dari peran daerah sendiri berarti menghargai perjuangan, karya, dan nilai yang telah mereka tinggalkan. Karena jangan sampai kita hafal nama-nama besar dari negeri jauh, tetapi lupa pada orang hebat yang pernah berjuang di tanah sendiri. Saya Isa Jalidri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata berita...

0: pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Prank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanju Pinang, kanal informasi dan inspirasi, kembali bersama dengan kami tentunya dari program siaran Halo RRI. Ada Mbak Rika di sini dan juga ada Bang Riki Khairul Huda. Selamat
3: halo.
2: Pagi.
3: Halo, selamat pagi Kak Rika.
2: Apa kabar nih Mbak Riki pada hari ini?
3: Baik. Kak Rika gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mbak Rika juga sehat.
3: Sudah ngopi?
2: Sudah dong. Ya, sudah gitu ngopi, dong. Sudah makan.
3: Ish, tanggal muda memang begitu ya Kak.
2: Iya, sudah ya. Kopi, sudah makan, tapi cuma mimpi.
3: Lu kok cuma mimpi tuh, harus direalisasikan dong
2: ya.
3: Rika.
2: Oke, nanti kita realisasikan ya. Oke, baik. Nah, hari ini kita di program siaran Halo RRI hari Senin ya. Bang Riki, tanpa terasa kita sudah di awal pekan kita kembali. Waktu terasa begitu cepat ya saat ini ya.
3: Betul.
2: Bang ya. Ya, dan tentunya pendengar kami tunggu untuk Anda menyampaikan berbagai informasi bersama dengan kita di line telepon kami 2710 juga di 0811 77 89 830. Jika ada pendengar kami yang mungkin ada terkena musibah, kehilangan dompet atau kehilangan surat-surat berharga,
3: boleh.
2: Anda juga bisa sampaikan di sini pendengar ya. Sudah ada penelpon yang pertama Bariki. Halo,
3: halo,
2: selamat pagi.
3: Selamat pagi, Halo RRI.
4: Selamat pagi kedua-dua
2: Iya, selamat pagi.
3: Selamat pagi Pak Umar, apa kabarnya?
4: Sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
4: Pak Umar, kedatangan tamu hari ini.
3: Iya, sudah Kak, sudah sampai.
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Pak Umar, kedatangan tamu.
3: Baik, baik.
4: Pak Sulistyo Isdianto.
3: Oh, lagi pada di sana ya Pak Umar ya?
4: Iya udah, pun mereka pun udah berangkat juga.
3: Oh, lagi. Udah berangkat ya. Lagi, baik.
4: Ya, karena setengah jam aja lah. Ardian dia untuk menyiar juga hari ini kan?
3: Iya, dinas siar.
2: Oke, okay. Ceritakan dong seperti apa tadi kunjungan dari Kepala RRI Tanju Pinang dan juga teman-teman ke kediaman Pak Umar.
3: Iya.
2: Kegiatan ajang sana.
3: Ajang sana, RRI.
2: RRI ya, dalam rangka hari ulang tahun RRI.
3: Betul.
2: Silakan Pak Umar.
4: Iya, ulang tahun dari RRI. Mudah-mudahan Pak Umar juga kunjungan Kepala RRI ke rumah sangat bahagia. Sebahagia-bahagianya. Baru inilah rumah Pak Umar dikunjungi oleh Kepala RRI.
3: Iya.
4: Banyak Kepala RRI di Tanjung Pinang, baru inilah dia Kepala RRI inilah yang mengunjungi rumah Pak Umar berserta penyiarnya Bang Arjun Utabara.
3: Iya.
4: Nah, cuman Pak Umar Bunda kepengen sama Nurul Huda, Riki Alu Nurul Huda ingin bertemu juga. Kapan kira-kira Riki sama Rika ke rumah?
3: Oh, nantilah Pak Umar kalau ada waktu, insya Allah ya Pak Umar ya.
2: Riki aja kan Pak.
3: Dua R tadi, dua R ya Pak Umar ya, Riki Rika ya.
4: Dua R-nya.
2: Oke.
4: Dua R-nya diundang hari ini kalau bisa datang ke rumah. Sama Peter Ensani, sama Rika Pertiwi, sama Liza Andriani, kalau bisa ke rumah.
3: Baik.
2: Insya Allah ya.
4: Ada kesempatan ya,
3: yeah.
4: Waktunya. Tapi kalau mau datang ke rumah Pak Umar, telepon dulu.
3: Baik, siap Pak Umar.
4: Nanti disiapkan air aqua ataupun kopi untuk Riki.
3: Iya Pak Umar.
2: Riki kopi susu kan, Pak. Riki kopi susu.
4: Riki bukan kopi susu lagi. Nanti Indo mirbus.
2: Ya insya Allah ya Bapak ya.
3: Baik.
4: Tunggu ya kehadirannya ya.
3: Ya baik, insya Allah nanti Pak Umar kalau ada waktu.
4: Ya, nah kalau ada waktu telepon.
3: Baik.
4: Pak Umar, kami ke rumah berkunjung sama Dija Andriani, Dika Pertiwi, Fitra Insani ya.
2: Oke. Okay.
4: Ya.
2: Jadi gimana respon Pak Umar nih terkait dengan kegiatan ajang sana hari ulang tahun RRI yang dilakukan oleh Capsta tadi ke rumah Pak Umar selaku pemerhati siaran RRI. Apa tanggapan Bapak?
4: Sangat-sangat bagus. Itulah anggapan saya, kalau bisa setiap tahunnya seperti itu.
3: Iya.
4: Tahun ini rumah Pak Umar, besok rumah tahun depan rumah orang lain lagi, tahun depan rumah orang lain. Kalau mana yang ikut di RRI, silakan berkunjung.
3: Baik.
4: Umar, kalau bisa lakukan setiap tahunnya. Nah, itulah. Kalau kopi susu, Bunda mau.
2: Oke, terima kasih
4: kalau
2: Pak.
4: Bunda, kalau Riki mau dikirimkan, Pak. Bunda kirimkan nih.
3: Oh, enggak usah, Pak Umar, masih ada kopi. Masih ada kopi saya tadi bawa. Ah,
4: iya.
3: Iya.
4: Pak Umar menanggapi, menyoroti, menyampaikan keluhan masalah di Jalan Merdeka sekarang,
3: yeah,
4: walaupun Pasar Baru,
3: Puan
4: Perak itu, cobalah pemerintah mengadakan kegiatan-kegiatan supaya Pasar Baru, Pasar Jalan Merdeka itu ramai kembali.
3: Iya. Yeah.
4: Nah, jadi hidupkan suasana kaki lima lagi kalau bisa di Pasar Baru, di Jalan Merdeka itu. Jadi mungkin kehidupan jalan, ya, apa istilahnya, di penghidupan kaki lima, tanpa kaki lima, ya begitulah pasar, pasar sekarang sepinya minta ampun ya.
3: Iya.
4: Jadi kita hidupkan kembali kalau bisa, ya khusus tapi untuk buka dari pagi sampai jam sekian, jangan nanti buka jam sekian sampai malamnya jam berapa begitu.
3: Baik.
4: Jadi mudah-mudahan untuk memancing perkunjungan itu. Ini sekarang yang ramai saya Pak Umar tengok di daerah Ganet. Sama Batu Sembilan,
3: yeah, yang
4: ramai,
3: yeah,
4: nah, malam harinya. Kalau bisa di Tanjung Pinang juga, di Jalan Merdeka itu dihidupkan kembali lah.
3: Baik, baik.
4: Masalah lampu-lampu jalan itu kalau bisa di terangan. Penghidupan kembali lampu jalannya, mudah-mudahan Tanjung Pinang indah dan cantik.
3: Amin.
4: Jadi kaya.
2: Iya, Pak.
4: Nah, itu aja dari Ki Al-Huda.
3: Baik, Pak Umar.
4: Ya, Pak baik. Umar, Pak Umar mengucapkan
2: terima kasih
4: sebesar-besarnya kepada Kepala RRI atas kunjungan ke rumah Pak Umar.
3: Iya.
4: Nah, mudah-mudahan besok Riki Al-Huda, Rika Pertiwi, Fitra Insani, Liza Andriani berkunjung pula lah ke rumah Pak Umar ya.
3: Baik, insyaallah Pak Umar.
2: Kami ngikut Bang Riki, Pak. Mari kita bilang jalan, kami jalan, Pak.
4: Oke.
2: Kasih ya.
4: Baiklah, kedua R ini orang nampaknya paling akrab dan setia.
2: Oke. Amin.
3: Terima kasih, Pak. Baik.
4: Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Umar tadi ya, sudah menerima kedatangan dari kepala stasiun kita ya, Bapak Sulistianto, bersama dengan teman-teman RRI ya, pada hari ini dengan baik. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya.
3: Boleh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo RRI.
2: Halo RRI, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Rika Pertiwi dan Bang Rizky.
3: Iya.
5: Jumlahkan rezeki kita semua ya.
3: Amin.
5: Bang Rizky, Kak, Mbak Rika Pertiwi. Amin.
3: Amin. Mbak Nasrul, gimana kabarnya? Baik.
5: Alhamdulillah sehat, Anu, Bang Rizky.
3: Alhamdulillah. Baik. Apa nih yang mau disampaikan, okay, Mbak Nasrul?
5: Bang, gini, ini sekarang hangat-hangatnya mengenai desil-desil orang-orang ini ya, okay, Bang Rizky ya. Sekarang kan ada ya, saya mantan-menteri kan, mantan RT di warga kelimpungan semua, desil-desilnya tinggi-tinggi semua, yang mana kehidupan dia di bawah ya baru nggak mencukupi lah. Semoga nanti ada tinjau ulang lagi ya, Bang Rizky. Semoga BPS atau Ensus Ekonomi bisa memverifikasi kembali, dan juga nanti brosurnya itulah ya, Bang Rizky. Karena pertanyaan itu memakan waktu setengah jam loh, Bang Rizky. Pertanyaan itu ya, mohon maaf kalau seandainya datangnya pagi, yang datang ke anaknya, entah istrinya atau bagaimana, kan pulang kurang pilot juga ya. Tapi pendapat saya, sebelum itu kasihlah brosurnya kepada RT-nya, ini yang akan ditanyakan loh, supaya nanti jawaban-jawaban itu bisa ya mendekati, terarah lah, tidak mengacak-acak ya, Bang Rizky ya, sehingga nanti tidak desil yang ada aja, desil yang bantuan lewat dari enggak bantuan karena jawabannya kurang aktual, tahanannya apa. Dan juga kedua, Bang Rizky dan Mbak Rika Pertiwi, ini kan RW ini sudah dilantik. Nah, bagaimana Pak belum di SK-kan supaya nanti ya, supaya program-program RW itu nanti sudah jelas kan, bisa membantu kan. Jadi surat-surat itu kan, surat pengantar itu ada RT-nya, ada RW, RT terpilih sudah lah ya, sudah terpilih di SK. Tapi RW yang terpilih ini belum ada SK-nya. Ya. Jadi kan kita pun masih bagaimana yang berurusan apa-apapun, menetanatakan terganjal. Jadi dokumen terganjal. Jadi informasi gitu aja, Bang Rizky. Semoga pemerintah kota bisa cepat mungkin SK-kanlah RW yang terpilih ini, sehingga bisa berbuat mengenai dokumen-dokumen itu untuk kepentingan masyarakat. Sementara itu, Bang Rizky, salam sehat selalu, semangat, hal-hal yang positif selalu. Bang Rizky dan Mbak Rika Pertiwi lah, merajuk pula tinggal sebut namanya.
2: Terima kasih, Pak.
5: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih, Pak Nasrun di Kota Piring ya.
2: Pak Nasrun.
3: Pak Nasrindo.
2: Pak Nasrun.
3: Jadi gak fokus nih. Kak Rika sih pakai merajuk tadi kata Pak Nasrun.
2: Itulah, Kak Rika merajuk, jadi Mbak Riki jadi ini ya, mujuk ya, gara-gara Pak Nasrun nih. Iya,
3: fokus jadinya nih. Kita tunggu nih penelpon lagi berikutnya ya, Kak
2: Rika
3: ya.
2: Silakan pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang ya. Oke, barangkali juga ada masukannya untuk RRI ya. Apalagi kita mau ulang tahun di Bali.
3: Betul sekali.
2: Halo.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Kalau Pak Hamadi dia minta ini radio
3: itu. Halo.
6: Radio Pak. Waalaikumsalam.
3: Ya, sepertinya suara
6: saya Ardian asik. Huta Barat.
3: Iya, suara tidak asik ini Kak Rika.
2: Bang Ardian Huta Barat, jadi trio dong kita hari ini. Bang Ardian.
6: Iya. Ya.
2: Oke, lagi di mana nih posisi Bang Ardian?
6: Saat ini kami sedang melakukan kegiatan kunjungan Anjang Sana untuk memperingati Hari Radio yang ke-81. Jadi ini saya bersama beberapa rombongan. Di sini ada Ketua Tim Siaran Mbak Dewi Agustina, ada Kepala Stasiun Bapak Sulistianto Istiqarullah, ada Ibu Adawia, ada Kak Widi, dan juga ada Monica, ada teman-teman yang lain. Nah, sekarang ini kami berada di rumahnya Tok Londe. Mungkin pendengar dan pemirsa ingin mengetahui ini dan ingin mendengarkan bagaimana tanggapan dari Tok Londe atas kunjungan kami dalam rangka kegiatan Anjang Sana. Ya, nih sekarang ada kami bersama Tok Londe. Tok Londe, sekarang silakan.
2: Halo.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Om Londe.
5: Masa Om Londe. Pagi ini harus Tok Londe lah.
3: Pagi ini Tok Londe. Wah, silakan Tok Londe, apa yang mau disampaikan di Tok Londe?
5: Iya. Saya hari ini bukan segabugo lagi. Sehat walafiat. Karena ulang tahun kemerdekaan kita ini bersama dengan RRI ini sama 81.
2: Iya, sama.
5: Cuman saya mengikut kemerdekaan ini baru kira-kira 73. Karena ulang tahun saya duluan merdeka, duluan RRI daripada umur saya. Jadi mudah-mudahan dengan kunjungan 81 ini saya diberi doa supaya sehat bisa 82 pula nanti.
3: Amin ya rabbal
5: alamin. Insyaallah.
3: Amin.
5: Kepada rekan-rekan kita dari RRI, saya mengaturkan banyak terima kasih mengunjungi saya yang tak bisa jalan ini. Karena saya ini pakai mobil juga bannya 4. Bukan sepeda tapi kursi roda. Untuk itu pada rekan-rekan juga penyiar yang tidak datang, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga kita nampaknya ditambah honor kita ataupun ditambah gaji kita.
3: Amin ya rabbal alamin.
5: Yang honor dapat tambahan, yang gaji-gajinya pun ditambah lagi supaya cukup.
2: Amin.
5: Itu harapan saya.
2: Tolong deh, karena saya ini terima juga kunjungan dari RRI Tanjung Pinang sebelumnya tuh. Atau ini yang pertama kali?
5: Macam mana?
2: Ini apakah yang pertama kali kunjungan Anjang Sana ke rumah Bapak, atau mungkin sudah pernah sebelumnya tuh?
5: Memang kalau ulang tahun ERI baru kali ini.
2: Oh, baru kali ini.
5: Tapi kunjungan-kunjungan yang pernah seperti Aisyah kan pernah datang. Juga Ardian sudah 2 kali, 3 kali hari ini. Juga itu yang pensiunan yang di orang-orang dari Pangkil siapa nama? Yang tinggal di Batu 5 kemarin.
2: Oke. Iya. Tolong deh.
5: Ah, Sahrul Razi pernah. Juga yang itu Sahrudin pernah. Jadi memang orang ERI tidak bosan dengan Tok Londe.
2: Oke, baik. Seperti apa responnya nih? Kan di depan Bapak, di depan Atok kan sekarang ada Kepsta kami. Ada kepala stasiun kami tuh. Apa respon dari Tok Londe?
5: Saya sungguh sehat sekali dapat berjabat tangan Bapak Ketua Pimpinan ERI pagi hari ini.
2: Okay.
5: Saya itu mandi selepas sembahyang subuh. Jam 5 saya mandi bersih-bersih supaya saya dapat ketemu sama ibu-ibu yang cantik, Adian yang ganteng itu tadi.
2: Okay,
5: juga ketua kita ini juga masih boleh dikatakan lebih hebat daripada kita-kita.
3: Iya.
5: Karena penyiar itu orang lebih hebat daripada kita-kita. Ini mudah-mudahan tahun akan datang walaupun dia tak mengunjung Pak Tok Londe. Tapi bisalah mengunjung yang lain-lain.
2: Okay.
5: Tadi katanya dari Soekarno-Hatta.
3: Iya.
2: Pak Umar.
5: Di rumah tadi. Pak apa tuh?
2: Pak Umar.
5: Pak Umar ya.
2: Okay.
5: Jadi pagi ini ke rumah saya. Jadi saya gembira sekali. Kedatangan bapak-bapak ini. Saya sangka Pak Erdian jam 10. Rupanya Aisyah baru selesai dia sudah masuk ke sini.
2: Oke. Okay. Lebih cepat ya. Kaget ya, Tok ya.
5: Kaget sih tidaklah kalau saya ini jantungnya sehat.
2: Tolong deh, apa masukannya nih untuk RRI yang mau ulang tahun nih, tolong deh.
3: Masukannya nih, tolong deh.
2: Iya, apa
3: supaya
2: nih,
3: RRI lebih baik lagi nih, tolong deh.
5: Iya, harapan kami kepada RRI itu kita jangan memilih yang bukan dengan pemikiran kita. Kita bukan memilih dengan pendapat orang lain. Kalau bisa ERI itu betul-betul bersih. Jangan dipengaruhi pemerintah, jangan dipengaruhi siapapun. Nah, harapan kami bagaimanapun untuk Tanjung Pinang ini, kita tetap merdeka. Jangan sampai kita dijajah kembali. Untuk ERI ini saya rasa mungkin lebih hebat daripada kami-kami. Kami numpang hebat sajalah. Supaya ERI hebat, saya pun jadi hebat.
2: Okay.
5: Untuk itu Aisyah, hebatlah awak jadi Kemendan Perempat.
3: Yeah.
5: Okay, Aisyah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Okay.
2: Baik.
6: Itu tadi ya.
2: Iya. Bang Ardian.
6: Iya.
2: Ada lagi mau disampaikan Bang Ardian terkait dengan ajang sana kita tahun ini. Selain ke rumah Tolonde, ke rumah Pak Umar, mungkin ada juga ke rumah pemerhati yang lain.
6: Sementara ini kita berkunjung untuk targetkan 2 dahulu ya, untuk targetkan 2. Dan kami semoga saja dari 2 target dan 2 tujuan ini sangat bermanfaat lah untuk pemerhati kita yang memang layak dan berhak ya untuk kita kunjungin gitu.
2: Okay. Baik, apa sih tujuan tujuan kita melakukan ajang sana dan apa yang kita berikan mungkin kepada pemerhati kita gitu?
6: Ya, tentunya ini merupakan histori ya, histori bahwa kegiatan ini bukan baru tahun ini, tapi sejak beberapa tahun yang lalu juga ini merupakan kegiatan rutin yang kita laksanakan di setiap hari radio. Jadi tentu kebermanfaatannya itu sangat bernilai dan juga bisa memberikan motivasi nih, salah satu di antara kunjungan kita ini, bahwa pendengar kita, pemirsa kita, dan pemerhati kita senantiasa untuk dapat mendapatkan inspirasi, informasi, dan juga motivasi yang terpenting atas kunjungan kita. Dan mereka berbangga, mereka merasa bahagia atas kunjungan kita. Baik, itu saja.
2: Amin, terima kasih.
6: Iya.
3: Oke, okay, sama-sama.
2: Baik, ada Bang
6: Ardian. Halo RRI tetap jaya ya.
2: Oke, okay. Halo RRI tetap jaya. Kayaknya asik juga nih kalau siaran bertiga nih.
3: Seru ya.
2: Seru
3: tapi
2: ya.
3: Satu di lapangan nih ya.
2: Satu di lapangan nih. Oke. Okay.
3: Kalau tiga-tiganya di sini ngapain dong, Rika?
2: Ya juga sih ya.
3: Iya sih. Oke. Okay. Terima kasih Bang Ardian ya, atas telepon, atas apa ya, atas teleponnya ya tadi ya,
2: atas laporannya. Atas laporannya karena kita melakukan kegiatan di sana, dan semoga sana,
3: betul.
2: Semoga apa yang kita berikan pada hari ini bermanfaat tentunya, Pak Riki ya.
3: Oke.
2: Okay. Oke, halo, selamat pagi. Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Oh. Halo RRI.
4: Terharu juga dengarnya di rumah Tok Londe tadi ya.
3: Baik.
4: Terharu juga lah Pak Omar rasanya. Pak Omar menyoroti ada yang desil-desil ini, Rika.
3: Iya.
4: Kadang-kadang kebanyakan ribet rasanya mengurus ke dinas sosial itu. Mau foto rumah lah, foto meteran lah, foto inilah. Jadi sekarang ini Pak Omar tuh bukan apa, kadang-kadang setiap minggunya, setiap bulannya rutin ke rumah sakit. Jadi kalau untuk mengurus ke dinas sosial, mengurus ke dinas sosial itu, kadang-kadang waktunya tak ada kesempatan. Karena mengurus ke dinas sosial itu, semua mau bawa ke TP, KK ya. Jadi kadang-kadang jumpa kepala dinasnya, kadang-kadang nggak jumpa. Jadi di situ kadang-kadang payah juga kan. Nah, merasa ribet lah Pak Omar merasanya. Karena Pak Omar dengan Bunda ini setiap minggunya, setiap bulannya urusan rumah sakit.
3: Oke.
4: Nah, jadi ya kalau dinas sosial bilang, RT bilang suruh bawa ke TPKK, bawa ke toko apa semua, ya udahlah. Rasanya kalau ada ya adalah. Kalau enggak ya enggak lah, begitulah mungkin ya katanya ya, bisa istilahnya ya.
3: Ya.
4: Tapi Pak Omar minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan RT-RT sensus kembali, tolong didata balik. Karena begini, sejak dia sensus mendata itu kemungkinan entah dia salah data, entah dia salah apa, tolong didata betul-betul, harus didampingi oleh RT-nya. Jangan mendata sendiri. Jadi RT-nya lebih tahu seluk-beluk di wilayah beliau ya. Ya maaf, ya maaf ya, Rika Pertiwi, Riki Aluda.
2: Oke, Pak.
4: Memang mereka tuh nyewa rumah lantai keramik, ya. Nah, semua fasilitas ada.
2: Iya.
4: Ya, tapi kita jangan menganggap itu orang kaya, tidak. Rumah itu rumah kontrak. Lebih Pak Umar lebih tahu lagi Pak Umar di lapangan kan. Baik punya tukang ojek, baik pun tukang transport, memang rumahnya memang keramik. Tapi ngontrak.
2: Iya, Pak.
4: Jadi mohonlah untuk didata kembali.
2: Baik, Pak.
4: Mana yang salah. Tolong diperbaiki.
2: Terima kasih, Pak Umar.
4: Itu aja dari Kak Pertiwi.
3: Baik,
4: ya.
3: Baik, iya, Pak Umar.
4: Ya, mudah, selamat bertugas. Semoga panjang umur dan murah rezekinya.
3: Amin ya, Pak. Amin.
2: Terima kasih, Bapak.
4: Ya, itu aja, Rika.
2: Oke, baik. Terima kasih, Pak.
4: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti akan ada pendataan ulang kembali, Pak, data desil tadi ya.
3: Iya. Kalau Kak Rika sendiri masuk desil berapa nih, Kak Rika? Sudah pernah ngecek nggak?
2: Saya? Kemarin sempat sih dikasih tahu.
3: Oh.
2: Yang jelas aku di atas 8 ya.
3: Saya ngecek.
2: Desil berapa?
3: No desil.
2: Oh, kok no desil?
3: Karena mungkin belum didata ya.
2: Gak, kemarin ada gak sih petugas BPS gitu
3: belum,
2: data?
3: Belum ada ke rumah.
2: Oh, kalau Mbak Rika ada.
3: Jadi pas ngecek di websitenya belum masuk desil jadinya. Gitu.
2: Mbak Rika cuma dimintain kemarin itu apa ya, kakak ya. Terus juga pekerjaan suami istri, pekerjaan suami istri, kakak, terus penghasilan.
3: Oh iya, ditanya paling itu sekitar putaran itulah ya.
2: Iya, seputaran itu.
3: Karena
2: gitu.
3: Itu memang sensus ekonomi kan.
2: Baik. Gitu. Kadang kalau seandainya kita punya waktu lebih panjang, kita akan ditanya kendaraan yang kita miliki.
3: Oke,
2: ada
3: atas
2: berapa,
3: nama kita.
2: Apa-apa aja kendaraannya. Terus di rumah juga ada
3: atas
2: AC enggak. Gitu pokoknya
3: siapa.
2: gitu ditanya.
3: Iya.
2: Nah, karena kemarin Mbak Rika gak punya banyak waktu karena mau dinas. Jadi cuma sempat itu aja.
3: Iya.
2: Oke, baik. Kita boleh break dulu.
3: Boleh nih Kak Rika.
2: Tarik nafas
3: dulu lah kita.
2: Tarik nafas dulu ya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Oke, masih di Halo RRI dan waktu kita juga tidak terasa nih, tinggal sedikit nih pendengar. 15 menit lagi nih Bang Riki.
3: Kalau sama Kak Rika memang begitu sih. Tanpa siaran itu seperti, wah kok gak terasa ya gitu.
2: Gak gitu, kalau ada Bang Rikinya. Coba kalau saya sendiri, aduh sepi deh. Jualannya gak laris kalau lebih sendiri. Halo.
3: Halo, selamat pagi. Halo RRI.
2: Jauh.
3: Waalaikumsalam. Orang penyengat nih kayaknya. Bunda, suaranya jauh betul. Ah, kami dengar agak jauh betul suara bunda ni. Apa kabar bunda? Sehat?
4: Tadi bunda dengar ke rumah Tok Londe. Bunda termasuk apa? Banggalah apa namanya orang RRI mengunjung rumah-rumah tu kan?
3: Iya.
4: Apa namanya Tok Londe tu, nama dia Surakunin. Kawan lama bunda dulu, orang masuk-masuk zaman-zaman dulu tu. Jadi alhamdulillah, syukurillah, semenjak ada bapak kepala ni, Pak Zuri beri. Zaman dulu bunda memang belum pernah dengar kan. Sudah berapa kali orang kepala RI ada juga lah, tapi tidak merasa kata orang.
3: Iya.
4: Dengar tadi ke rumah Pak Umar, alhamdulillah,
3: saya
4: bilang gitu. Iya. Minjau pantan yang dah umur-umur kan.
3: Iya.
4: Itulah, bunda pun selamatkan atau nyambut ulang tahun RRI 81 kan.
3: Terima kasih bunda.
4: Kalau bunda tadi sudah satu dah kemarin dalam 1 September kan. 7 tahun kalau bunda. Jadi alhamdulillah bunda bisa sehat aja Alfiat kan.
3: Amin ya rabbal alamin.
4: Hari RRI kan.
3: Iya.
4: Pokoknya bulan ini sama, tapi bunda semuanya mintakan selamat semua. Punya akhirat ya RRI. Ucapkan semua pegawai-pegawai dia. Diserahkan rezekinya, Pak Sudirnya disiapkan selalu semuanya. Kita minta sehat semua. Yuk, gitu aja sih Dika.
2: Ya, terima kasih.
3: Bunda Permata.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Permata. Ya. Kenapa suaranya kok jauh ya, Bang Riki ya?
3: Iya. Walau Bunda Permata nelfon tuh jauh suaranya, kecil.
2: Dulu sempat bagus. Sekarang mulai jauh lagi ya.
3: Tapi mudah-mudahan siaran kita di sana tidak.
2: Tidak menjauh.
3: Kecil. Iya, jelas gitu. Yang penting suara siaran kita lebih bagus di sana.
2: Oke, baik. Ini mungkin bisa ditanyakan ke providernya, berarti. Betul. Provider apa yang digunakan, Telkomsel kah atau juga saluran lain gitu ya. Ada apa di sana, kenapa suaranya kecil gitu terdengar di handphone. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
3: Halo RRI, selamat pagi.
5: Selamat pagi Mas Riki, selamat Mbak Rika.
2: Selamat pagi Bu Erna.
5: dalam acara apa ini?
3: Apa tuh,
2: Bu? Halo RRI.
3: Halo RRI, Bu Erna.
5: Ya.
3: Halo RRI, seperti halo biasa RRI. Senin, Rabu dan Jumat ya. Jam 9 sampai jam 10.
5: Jam 9. Iya,
3: ya, ya, hari Senin. Ya. Iya, betul, Bu Erna.
5: Saya kirain hari Rabu sama Jumat, Mas Riki. Jadi sedang enggak ini gitu. Saya sebagai pemirsa yang pencinta juga RRI gitu kan, mengharapkan kepada Direktur RRI Tanjung Pinang dan seluruhnya lah, karyawan-karyawatinya, adakan pertemuan dengan kami-kami ini yang selalu mengasihkan informasi seperti itu, Mbak Mas Riki. Nah, gunanya apa? Pertama, kita saling bersilaturahmi. Pertama, saya mungkin kenal sama Mas Riki, tapi Mas Riki mungkin nggak kenal saya.
3: Betul.
5: Saya itu kenal sama Rika, sama kakaknya aja yang punya toko di bawah Tetanipinan. Sama orangnya saya nggak kenal. Jadi gitu. Tujuan kita ini untuk saling bersilaturahmi, menghadapkan hubungan. Kemudian mungkin ada penyampaian-penyampaian yang kami ini kurang bagus. Misalnya tidak semestinya diomongin seperti gitu, Mas Riki. Jadi kan ada teguran lah dari Direktur RRI misalnya kepada kami. Kami setiap pagi itu kan mengadakan informasi kan, memberikan informasi. Jadi mungkin ada omongan-omongan yang tak perlu diomongkan di RRI, misalnya teromong sama kita, jadi harus ada teguran gitu kan, gitu ceritanya. Kemudian kalau bisa ya sekali-kali, 6 bulan sekali kayak kita adakan piknik bersama, di mana ke kan dekat-dekat sini aja lah, di pantai-pantai kita ini kan, untuk adanya mengapa ya namanya itu, kalau kita ini selalu aja bekerja kan suntuk, Mas Riki. Tapi kalau kita ada refreshing ya namanya,
3: refreshing, betul.
5: Kita segar, kita makan bersama, waduh enaknya, Mas Riki. So ada hubungan seperti itu kan.
3: Juga
5: lah Rika, coba kasih tahu sama Bapak Direktur itu. Jadi itu Bu Ana mulai hanya ini aja, ngadakan lah kita pertemuan, walaupun tidak ada piknik bersama pun nggak apa-apa kalau
3: ada
5: waktu kan. Tak ada waktu kan, orang ini kalau pergi satu pasti ada yang tinggal.
3: Iya,
5: kan,
3: ter studionya nggak ada yang siaran.
5: Nah itu lah, nggak ada siaran pun kita kan. Nah jadi hanya itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Direktur RRI kita Tanjung Pinang dapat mendengarkan keluhan-keluhan kami ini, ingin saja silaturahmi seperti itu. Apalagi dalam rangka ulang tahun RRI seperti itu, Mas Riki.
3: Baik.
5: Nah, terima kasih Mas Riki, hanya itu saja.
2: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Erna di
2: mana?
3: Betul ya bawah ya.
2: Tadi Pak Umar undang Bang Riki, Tolonde.
3: Iya.
2: Undang Bang Riki. Siapa lagi, Bu Erna? Bunda Permata tadi undang enggak?
3: Iya, sama juga.
2: Iya, berarti 4 orang nih Bang Riki.
3: Aduh. Ada lagi enggak nih? Penelpon kita kali ya, kita akan dulu nih.
2: Ini juga nih. Halo,
3: selamat pagi. Halo RRI.
6: Selamat pagi. Bye. Halo RRI.
3: Iya.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Yanto.
6: Dengan Pak Yanto, benar.
3: Betul, baik.
6: Saya sangat teringat tahun 80 waktu itu masih Semia ada di Tengku Umar ya, dengan Mbak Nunung Warkin, suara yang khas. Ya. ini Bu Riki.
3: Iya.
6: Saya mengenai RRI ya. Kalau RRI yang saya tahu, bila ada siaran langsung di luar, selalu ada putus dan kurang enak dan kurang nyaman. Selalu saya perhatikan, tak di mana-mana itu.
3: Iya, iya.
6: Jadi bagaimana caranya itu supaya lebih bagus lagi? Coba perhatikan Bung Riki, kalau ada siaran langsung pasti ada salah sesuatu yang terputus lah, kurang terang lah begini. Saya berharap sekali itu kalau ada siaran langsung itu apa ya, terang benderang gitu.
3: Ya,
6: apa, dan yang iya benar. Yang keduanya Bung Riki mengenai penerangan lampu jalan kilometer Nusantara, terlebih khusus Sungai Pulai itu sudah 12 titik Bukrik ya yang sudah mati sampai ke Bandara Asri. Perumahan Bandara Asri itu batasnya Bung Riki. Yang paling banyak yang titik yang sangat dibutuhkan itu di Sungai Pulai ada 4. Itu mati total betul itu berderetan sampai ke Batu 13. Mungkin Mbak Rika ini tahu ya. Dekat tanjakan dekat Bandara Asri juga mati ya. Pas dekat toko burung itu juga mati. Dan setelah warung-warung orang Batak itu juga banyak yang mati. Itu boleh dicek kebenaran saya ini, karena saya kalau mau pergi kerja kalau pagi saya hitung Bung Riki itu. Kan masih jelas itu ya. Matahari sudah ada, masih keluar. Jadi saya hitung. Takut dibilangin saya opini ini bohong. Jadi saya fakta begitu. Betul. Saya tak berani juga mengatakan ini tidak benar, itu pasti benar gitu.
3: Baik.
6: Itu aja buat saya Bung Riki. Mudah-mudahan RRI kedepannya lebih baik lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada Pak Yanto tadi di Simpang Korindo ya Kak Rika ya.
2: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Yanto tadi informasinya, dan Pak Yanto menjadi penelpon yang terakhir nih.
3: Tuh kan bersama Kak Rika itu tak terasa halo
2: hari ini. Terima
3: kasih. Perlu ditambah jam ya halo RRI. Enggak usah lah ya Kak Rika ya.
2: Enggak tahu ini program Pak Riki soalnya.
3: Gak,
2: kita temenin aja ya.
3: Ini program pusat Kak Rika. Dah. 3 kali seminggu cukup lah.
2: BA kita nih Tanjung Pinang tuh Bang Riki ya pendengar ya. Brand ambassador-nya ya.
3: Oke Kak Rika.
2: Iya.
3: Kita sudah di penghujung acara nih.
2: Oke. Okay. Baik, terima kasih kami ucapkan tentunya untuk pendengar kita, pemerhati kita yang sudah menerima dengan baik tadi ya.
3: Betul.
2: Kehadiran dari kepala stasiun serta ada ketua tim kita tadi juga, ketua tim siaran LPU dan juga teman-teman Bang Ardian juga. Yang lainnya perwakilan dari kita, dan insyaallah nanti jika ada kesempatan dan waktu itu nanti pendengar ya. Bariki akan mengajak kami tentunya.
3: Kak Rika ini memang betul-betul lah bikin cerita. Insyaallah kalau ada waktu.
2: Insyaallah,
3: ya.
2: Terima kasih. Terima kasih Bang Riki.
3: Terima kasih Kak Rika juga.
2: Sampai jumpa lagi di program siaran Halo RRI berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati.
2: Ardian Hutabarat.
3: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi

0: memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda K.

Baik, terima kasih masih setia bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan berikan kita ke informasi berikutnya yang akan kami ambil dari rri.co.id. Ada informasi tentang Kemenkes atau Kementerian Kesehatan diingatkan bahaya paparan abu vulkanik pada kulit kita. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat agar mewaspadai dampak kesehatan akibat paparan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya paparan debu abu vulkanik terhadap kulit. Budi meminta masyarakat segera membersihkan tubuh menggunakan air bersih setelah kembali dari aktivitas di luar rumah. Kemenkes juga telah memastikan ketersediaan salep kulit di puskesmas untuk mengantisipasi keluhan akibat paparan abu vulkanik. Tapi kalau sudah keluar rumah, tetap kembali ke rumah, pastikan dibersihkan dengan air dengan hati-hati karena mungkin saja ada beberapa partikel yang tajam. Budi kembali mengimbau masyarakat tidak panik menghadapi erupsi Gunung Anak Krakatau. Namun masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar rumah selama sebaran abu vulkanik masih terjadi. Diketahui Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau telah mencapai sejumlah wilayah termasuk Banten, Jakarta hingga Jawa Barat. Dan berdasarkan analisis BMKG, teridentifikasi beberapa klaster sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Klaster pertama terpantau bergerak ke arah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Dan sebaran itu dari permukaan hingga ketinggian sekitar 20.000 kaki teramati bergerak ke arah timur laut hingga selatan. Sementara itu klaster lainnya terpantau pada ketinggian hingga sekitar 50.000 kaki dan bergerak ke arah barat daya hingga barat laut. Sebaran tersebut mencakup sejumlah wilayah seperti Banten dan Lampung, serta kawasan Bengkulu, Selat Sunda bagian selatan, dan Samudra Hindia sebelah barat Bengkulu, Lampung, dan Banten. Dengan kondisi tersebut, masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak abu vulkanik diimbau mengikuti informasi resmi pemerintah dan meningkatkan perlindungan diri, terutama terhadap gangguan pernapasan mata dan kulit. Informasi ini kami ambil dari rri.co.id dan tetaplah bersama kami.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Baik, masih dari Jalan Jenderal Lamani kilometer 4 Tanjung Pinang 98,3 MHz 10,1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, ada informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita ke informasi berikutnya lagi yang kami ambil dari rri.co.id. Ada informasi tentang KN95 atau N95, mana yang tepat untuk hadapi abu vulkanik. Abu vulkanik Gunung Anak Krakatau dapat mengganggu saluran pernapasan jika terhirup. Karena itu masyarakat terdampak perlu menggunakan masker yang mampu menyaring partikel abu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah. Ia secara khusus menyarankan penggunaan masker KN95 untuk melindungi saluran pernapasan. Kalau harus keluar, jangan lupa pakai masker, utamakan memakai masker dengan tipe KN95. Menkes juga meminta masyarakat tetap menggunakan perlindungan jika KN95 tidak tersedia. Menurutnya, menutup hidung dan mulut tetap penting ketika masyarakat terpaksa harus keluar rumah. Kalau tidak ada masker, cari masker apapun yang ada atau setidak-tidaknya menutup lubang hidung dan lubang mulut. Secara umum, respirator seperti N95 dirancang untuk menyaring partikel di udara. Center for Disease Control and Prevention atau CDC secara khusus merekomendasikan respirator N95 untuk melindungi paru dari paparan abu vulkanik. CDC menjelaskan respirator N95 dapat digunakan saat berada di luar rumah atau ketika membersihkan abu vulkanik. Respirator tersebut juga harus terpasang rapat agar udara tidak masuk melalui celah di sekitar wajah. Selain N95, KN95 termasuk respirator partikulat yang dibuat berdasarkan standar internasional. CDC menyebut respirator seperti KN95 dapat memberikan perlindungan terhadap partikel meski standar sertifikasinya berbeda dengan N95. Berbeda dengan respirator, masker kain dan masker sekali pakai memiliki perlindungan yang lebih terbatas terhadap partikel kecil. CDC menyebut respirator lebih protek karena dirancang untuk menyaring partikel sekaligus memiliki kemampuan menempel lebih rapat. Karena itu masyarakat sebaiknya memilih respirator yang sesuai dan memastikan penggunaan menutup hidung serta mulut. Jika memungkinkan, menggunakan N95 atau KN95 menjadi pilihan ketika harus berada di tengah paparan abu vulkanik. Informasi ini kami ambil dari rri.co.id dan tetaplah bersama kami.

0: jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Baik, pendengar, berikut kita ikuti dan kita dengarkan warta berita olahraga Sentral Pro 3 Jakarta.
3: Waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menemukan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mewujudkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Ryan. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Carvalho di pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Carvalho di menit ke-63. Dan tembakan Estafo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, aku yang kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Ya,
2: tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan.

0: kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alfacio Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere.
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya. Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou, Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Ben Shelton mengalahkan Stefano Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's
2: meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di

0: Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
1: It's a day that will remember forever, I think.
2: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
0: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut, meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
2: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
0: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Thomas.

Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju.

Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua.

0: Beralih ke Liga Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Kolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan, di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari Bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Boboto.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Ando Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa. Equipa desde o primeiro minuto ao último.
2: Skuad Laskar Sapekerat berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Zé Gomes dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomes melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
2: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
3: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
4: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin sendiri. Sekarang kita bersiap untuk pertandingan selanjutnya.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunesa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional. Termasuk hasil compound sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan untuk warta berita selanjutnya nanti dapat Anda simak kembali pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga sampaikan untuk tanda waktu sholat fardu zuhur pada pukul 12 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang saat ini khususnya yang sedang dalam perjalanan, untuk senantiasa berhati-hati di jalan, tetap fokus ya di kesempatan hari ini ya, terlebih lagi di siang hari ini ya. Beberapa hari ini tentu cuaca cerah ya, namun bagi Anda yang memang bertugas di lapangan, senantiasa menggunakan pakaian pelindung ya, seperti misalnya pakaian baju kaos kita itu berlengan panjang begitu ya, dan juga menggunakan pelindung kepala ya. Kalau menggunakan kendaraan bermotor, memang sebaiknya menggunakan helm ya dalam kondisi apapun, karena itu adalah kewajiban. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang berada di rumah menikmati suasana siang hari ini di rumah, semoga saja tidak kegerahan ya. Tapi ya mudah-mudahan saja apapun yang terjadi dan kondisi kita di negeri ini, kita senantiasa bersyukur dan terus menjadikan setiap keseharian kita menjadi model kita untuk menjadi lebih baik. Tetaplah bersama kami.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar. Bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Saat sekarang pukul 12 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kita dengarkan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah salat fardu zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin.
1: Jika kita memahami tujuan dari penciptaan di muka bumi, pekerjaan, urusan dunia akan menjadi jeda waktu menunggu sholat ke sholat berikutnya, dari ibadah satu ke ibadah lainnya. Namun manusia seringkali menjadikan urusan dunia sebagai alasan kesibukan dari menjalankan kewajiban, sebab mereka tidak memandang kehidupan ini berkesudahan. Apa yang kita lihat berkesinambungan pada hakikatnya akan segera berakhir, akan segera menemui titik ujungnya. Jika kita memandang segala sesuatu berkesudahan, kita akan sangat memperhatikan akhir dari setiap cerita kehidupan. Sesungguhnya, amalan itu tergantung dari akhirnya. Hampir setiap hari kita selalu melihat kesudahan orang-orang di sekitar kita. Sayangnya, kita tidak melihat kesudahan itu dalam diri kita. Jika kita memandang segala sesuatu akan berakhir, kita akan lebih sibuk mempersiapkan diri. Jika kita melihat kesudahan dari setiap amalan adalah ganjaran kebaikan,

kita tentu akan sangat bersemangat beramal. Begitupun kesudahan dari setiap dosa, kita akan menghindarinya. Kita akan lebih memilih bersabar dan tidak akan mau terjatuh pada kesalahan yang sama. Dan jika kita melihat kesudahan dari dunia, tentu kita akan sangat berhati-hati menjalaninya. Sesungguhnya, kenikmatan bermaksiat sementara akan segera hilang. Tinggallah azab dosanya kelak. Dan sesungguhnya, rintangan beribadah juga tidak lama akan pergi. Tinggallah balasan pahalanya kelak. Kata Ibnu Qayyim. Jika kita benar-benar melihat segala kesudahan hidup ini, kita akan lebih sibuk mempersiapkan bekal-bekal akhirat daripada persiapan hari tua. Kita akan sangat memperhatikan kesiapan dari setiap kesempatan. Sayangnya, kita hanya melihat dari masa sekarang saja, tidak menyadari bahwa semuanya akan berkesudahan. Pemandangan berkesudahan akan mengajarkan pada kita bagaimana bersabar, menahan hawa nafsu, tidak tergesa-gesa, memanfaatkan kesempatan, dan lebih berhati-hati dalam setiap keputusan hidup, dan lebih bersiap setelah ini.

0: sih?
1: Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah. Unit PPA Satreskrim Polresta Tanjung Pinang mengusut dugaan perselingkuhan antara pria berinisial RZ dan S. Purwa Digital hadir sebagai inovasi layanan informasi dan administrasi warga di tingkat RT 02 RW 08 Kelurahan Sungai Lekop. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini, Senin 7 September 2026, bersama saya, Ardian Hutabarat. Kami sampaikan berita pertama. Unit PPA Satreskrim Polresta Tanjung Pinang mengusut dugaan perselingkuhan dan perzinahan antara pria berinisial RZ dan S, seorang wanita berstatus istri sah orang lain.
1: Polresta Tanjung Pinang menerima laporan dugaan perzinahan dan perselingkuhan. Saat ini penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Tanjung Pinang tengah mengusut kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang melibatkan pria berinisial RZ, 30 tahun dengan S, seorang wanita berstatus istri orang. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polresta Tanjung Pinang Ibda Joshua Bakara mengonfirmasi pihaknya telah menerima aduan resmi dari suami S, yaitu YS. Saat ini, penyidik telah meminta keterangan dari pelapor, RT setempat, serta sejumlah saksi yang diajukan.
2: Laporan pengaduan tersebut sudah tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan. Sudah ada beberapa saksi, termasuk pelapor sendiri yang kita minta keterangan. Termasuk juga ada RT setempat yang diajukan oleh pelapor dan minta keterangan. Jadi rencana tindak lanjut kita ke depan ini, di hari Jumat ini kita akan memanggil terlapor, salah satu terlapor.
1: Dugaan skandal ini terungkap setelah YS mencurigai perilaku istrinya selama mereka tinggal terpisah. Kecurigaan tersebut semakin kuat usai YS menemukan bukti rekaman CCTV yang menampilkan S sedang bersama RZ di sebuah lokasi karaoke dan biliar. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Purwa Digital hadir sebagai inovasi layanan informasi dan administrasi warga di tingkat RT 02 RW 08 Kelurahan Sungai Lekop, Kabupaten Bintan.
3: Warga RT 02 RW 08 Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur kini memiliki layanan informasi masyarakat berbasis digital melalui aplikasi Purwa Digital. Purwa Digital menjadi inovasi layanan informasi yang dikembangkan oleh perangkat RT dan disebut sebagai aplikasi perdana di Kabupaten Bintan, bahkan di Provinsi Kepulauan Riau. Aplikasi ini dibuat oleh Edi Putra, mahasiswa S2 Universitas Maritim Raja Ali Haji atau UMRAH Tanjung Pinang. Edi mengatakan ide pembuatan aplikasi tersebut berawal dari banyak informasi yang sulit tersampaikan melalui grup WhatsApp warga perumahan Puri Kencana Wungu dan Yuki Vista Garden. Melalui Purwa Digital, warga dapat mengakses berbagai informasi dan layanan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan RT 02 RW 08. Aplikasi tersebut memiliki 11 fitur dan 49 elemen layanan, diantaranya satu data warga atau satwa, satu data kepala keluarga, sistem keuangan dan amal, profil wilayah, data kemaritiman dan kepulauan, serta sistem cuaca, iklim, dan kerawanan.
4: Layanan digital ini kita beri namanya Purwa Digital. Purwa Digital itu adalah bentuk motivasi dan juga identitas bahwa sampai hari ini kita masih meyakinkan satu-satunya RT yang memiliki dan menggunakan website layanan digital adalah RT 002 RW 8 Kelurahan Sungai Lekop. Nah, layanan ini ada beberapa layanan, ada beberapa fitur yang kita sediakan untuk diakses oleh masyarakat. Dan itu terutama khususnya tentang kependudukan dan juga tentang keuangan yang ada di lingkungan RT 002.
3: Sementara itu, Lurah Selekop Raja Risnanda Putra menilai Purwa Digital menjadi terobosan baru dalam pelayanan masyarakat di tingkat RT. Menurutnya, aplikasi tersebut dapat mempermudah warga mengurus berbagai kebutuhan administrasi seperti kependudukan, domisili hingga keterangan tidak mampu tanpa harus datang langsung ke kantor kelurahan.
5: Kegiatan sosialisasi berbasis digital ini sangat bagus, khususnya untuk warga Sungai Lekop, karena di mana era sekarang ini adalah era digital, sehingga semua akses apapun bentuknya itu diakses melalui melalui website.
3: Ia juga berharap inovasi tersebut mendapat perhatian pemerintah daerah Kabupaten Bintan dan dapat dikembangkan di wilayah lainnya. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menghargai pahlawan bukan hanya dengan mengenang namanya, tetapi juga menghargai karya dan perjuangan yang telah mereka tinggalkan. Sebab di balik setiap karya, ada pengorbanan dan semangat yang patut kita teruskan.
6: Ketua Umum Lamkepri Kota Tanjung Pinang Juramadi Esra mengakui

0: hanya bagian dari warisan budaya, tetapi juga pondasi utama dari terbentuknya bahasa Indonesia.
1: Bahwa memang bahasa Indonesia bahasa sesuai Melayu. Dulu kita bergabung sama Riau, jadi bahasa Melayu Riau. Sekarang kita perkecil lagi, karena kita sudah jadi Kepri, itu berasal dari bahasa Melayu Kepri, yang memang tunak dikembangkan oleh Raja Ali Haji.
2: Ketua Umum Melam Kepri Kota Tanjung Pinang Juramadi Esra menambahkan,
0: dalam upaya menjaga bahasa Melayu, Kepri telah meluncurkan beberapa program, termasuk kelas-kelas bahasa, lokakarya, kebudayaan, dan pengenalan bahasa Melayu di sekolah-sekolah. Dengan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa bahasa Melayu tetap hidup dan digunakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
3: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pemerintah Kota Tanjung Pinang terus lakukan pembaruan data dan memastikan masyarakat yang berhak menerima bantuan dapat terdata sesuai kondisi di lapangan.
4: Pemerintah Kota Tanjung Pinang terus melakukan pembaruan data dalam pengembangan Kartu Bima Sakti sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan berbasis digital. Wali Kota Tanjung Pinang Lih Darmansyah mengatakan, pembaruan data juga dilakukan untuk memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dapat terdata sesuai kondisi sebenarnya. Lis menjelaskan, Kartu Bima Sakti nantinya juga memiliki keterkaitan dengan sistem digitalisasi pembayaran daerah melalui Kurindam Pay. Digitalisasi tersebut diharapkan dapat mengurangi penggunaan sistem manual sekaligus membuat berbagai transaksi dan penyaluran program pemerintah lebih terintegrasi. Pemkot Tanjung Pinang akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik untuk membahas adanya perubahan status desil masyarakat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN.
5: Ini terus diupdate nih, langsung diupdate. Ini kan staff kan langsung turun di bawah, melakukan updating, nah menyesuaikan. Cuman ada persoalan, nah ini kami mau dudukkan dengan BPS. Ada masyarakat dulu yang masuk pada desil 2, tahu-tahu sekarang masuk pada desil 6 atau desil 7. Yeah. Nah ini tentunya kenapa, padahal sebenarnya dia layak. Ini yang nanti insya Allah sambil berjalan kami duduk.
4: Wali Kota Tanjung Pinang berharap Kartu Bima Sakti dapat menjadi salah satu instrumen yang membuat pemerintah dalam memberikan layanan dan bantuan secara lebih tepat sasaran. Pemkot Tanjung Pinang akan terus melakukan updating dengan melibatkan RT untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat terpantau dengan lebih baik. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Guna menangani kebakaran rumah di atas laut maupun di wilayah perairan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan memerlukan dukungan kapal untuk memadamkan api.
6: Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah hingga saat ini belum memiliki kapal pemadam kebakaran yang dapat digunakan untuk menangani kebakaran rumah maupun bangunan yang berada di atas laut dan wilayah perairan. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam menangani kebakaran di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Mengingat geografis Kabupaten Bintan terpisah banyak pulau, bahkan sampai ke wilayah Kecamatan Tambelan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan Ramlah menambahkan, keterbatasan sarana pemadam dinilai dapat mempengaruhi kecepatan petugas dalam menjangkau lokasi kejadian, khususnya wilayah yang hanya dapat diakses melalui jalur laut. Untuk mendukung upaya penanggulangan kebakaran di wilayah pesisir, diperlukan dukungan anggaran dari berbagai tingkatan pemerintahan. Salah satunya melalui alokasi anggaran di tingkat desa, kecamatan, provinsi, hingga pemerintah pusat. Dukungan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran, termasuk penyediaan peralatan yang sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir.
7: Ya, kita belum memiliki kendaraan yang sebutkan tadi itu di laut ya, kendaraan kapal damkar di laut itu, kita belum memiliki itu gitu. Jangankan di laut, di kapasitas untuk di darat aja, itu belum semuanya. Nah, mudah-mudahan ini kita berharap dari desa, dari kecamatan yang berada di pesisir dan pulau-pulau ini, bisalah menganggarkan untuk penanganan kebakaran itu dengan pemadam-pemadam ini.
6: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan Ramlah berharap dengan adanya dukungan anggaran dan sarana yang memadai, penanganan kebakaran di pemukiman yang berada di atas laut maupun kawasan pulau-pulau kecil diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
3: Kabupaten Lingga merupakan wilayah dengan angka prevalensi stunting yang tinggi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau jika dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya di Kepri.
8: Kabupaten Lingga merupakan wilayah dengan angka prevalensi stunting yang tinggi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau jika dibandingkan

0: dengan kabupaten kota lainnya di Kepri. Hal tersebut dikatakan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, MBSRI. Dikatakannya tingginya angka stunting di Kabupaten Lingga disebabkan oleh letak geografisnya yang terdiri dari banyak pulau-pulau serta merupakan wilayah dengan 3T, yaitu tertinggal, terluar, dan terdepan. Kondisi ini menjadikan banyak wilayahnya yang tidak dapat diakses pelayanan kesehatan serta pelayanan lainnya, yang menjadikan beberapa wilayah di Lingga menjadi kantong-kantong stunting di Kepri.
1: Tertinggi yang terutama di Lingga ya, kondisinya berat ya, berat dari sisi geografis juga ya. Jadi kantong-kantong stunting itu ada di daerah-daerah kepulauan. Jadi kantong pertama akses terhadap pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih, dan kesulitan-kesulitan petugas kita di dalam menjangkaunya.
0: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga, Raffles, mengakui jika dilihat hasil prevalensi stunting di Kabupaten Lingga memang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya di Kepri. Menurutnya dalam penanganan stunting perlu kerjasama semua pihak. Oleh karena itu, pihaknya telah membentuk tim penanganan stunting di Lingga bersama stakeholder terkait.
2: Penanganan stunting kabupaten sebenarnya kita memang harus bersama-sama bertanggung jawab. Nah, makanya kita di kabupaten mempunyai tim TPPS namanya. Jadi tim TPPS itu terdiri dari dinas kesehatan dan beberapa dinas yang bertanggung jawab dalam penanganan stunting. Memang kalau kita lihat dari angka, rata-rata di Kabupaten Lingga mulai dari 2018 sampai 2026 ini angka itu memang angkanya di angka 7% turun naik. Sampai saat ini di bulan Agustus ini kita berada di angka 6,35.
0: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga, Raffles, mengatakan pihaknya juga telah melakukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam penanganan stunting di Lingga, seperti memberikan makanan bergizi bagi anak stunting dan penyuluhan serta edukasi terkait gizi dan pentingnya menjaga kebersihan sanitasi dan penyediaan air bersih. Reporter Vidyawati, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Unit PPA Satreskrim Polresta Tanjung Pinang mengusut dugaan perselingkuhan antara pria berinisial RZ dan S. Purwa Digital hadir sebagai inovasi layanan informasi dan administrasi warga di tingkat RT 02 RW 08 Kelurahan Sungai Lekop. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

0: Exa tú.
1: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini ya, kembali kita berjumpa di acara Persada, Persada Indonesia untuk edisi siang hari ini ya. Bersama saya Ardian Huta Barat dan juga didampingi atau bersama siapa nih?
3: Biasa.
2: Ah, biasa
3: ya. Berat ya.
2: Iya, biasa di luar ya. Dengan Mas Sulistianto Istighfarullah ya. Dan yang ingin bergabung silakan di line telepon 0771 2700, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 7789830. Oke, kita langsung saja ya.
3: Oh, sudah ada yang gabung ya?
2: Sudah gabung, okay. Udah gak sabaran hari ini. Oke, Persada Indonesia.
4: Assalamualaikum Persada Indonesia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bangga Musik Indonesia. Bangga bareng Musik Indonesia. Big Boss kita Pak Sulis. Dan bareng penyiar yang ganteng yang gak ada duanya, gak ada tiganya.
2: Pasti ada dong.
4: Bang Ardian.
2: Oke, luar biasa. Dengan Mas biasa Prabu. Oke, saat ini berada di mana nih?
4: Lagi di Sungai Panas, di Sekupang,
2: Batam.
3: Oh, iya, Batam ya. Bagaimana Batam, Mas Prabu, siang ini?
4: Iya, bukan Sungai Panas, Sungai Harapan.
2: Sungai Harapan. Berarti.
4: Iya.
2: Oke, okay. Mungkin ada harapan di sungainya atau sambil mandi ada harapan?
3: Yang penting bukan harapan palsu ya.
2: Iya.
4: Jangan. Apalagi kan radio, apalagi radio RRI kan mau HUT
3: betul, ke-81.
2: Yang harapan palsu tuh ya Mas Prabu ya.
4: Siapa dulu gurunya?
2: Iya dong. Iya benar juga ya.
3: Gimana Batam, panas juga nih?
2: Batam gimana, panas?
4: Iya, alhamdulillah kadang mendung kadang panas, tapi masih berkabut ya.
3: Oh, masih karena asap ya, asap.
2: Ada dampak juga ya di sana, Mas Prabu.
4: Kenapa?
2: Ada terdampak juga, maksudnya sedikit walaupun nggak signifikan.
4: Iya, kayaknya ya itulah, ada gejala batuk pilek tenggorokan. Karena kan sebagian ada yang pakai masker, sebagian lagi enggak.
2: Oh gitu.
3: Tapi ini terdampak Abu Krakato atau anak Krakato atau yang lain?
4: Kayaknya ya itu dia, kabut asap.
3: Yang kebakaran hutan tuh ya?
4: Iya. Dapat. Dapat salam Pak Sulis.
3: Siapa tuh?
4: Ini biasa Pak Demang nih.
3: Oh iya.
2: Pak Demang ya.
3: Iya Pak Demang, iya, salam balik ya.
4: Iya, kata Pak Demang, kapan Pak Sulis sama Ardian bisa ke anak Gunung Krakatau katanya.
2: Oh, boleh, gitu. Asik boleh. Tuh. Nanti kita mau mandi abu vulkanik ya.
3: Karena waktu itu saya pernah di gunung api bawah laut. Di bawah Nowuhu, iya waktu di Sangye.
4: Iya.
3: Ada gunung api bawah laut.
4: Kalau Mas Prabu pernah ke ini, kemana Gunung tuh? Merapi, Jogja.
3: Tur Merapi ya?
2: Iya,
3: tur
4: ya. Tempat-tempat
3: almarhum.
4: Alhamdulillah sempat jumpa sama beliau.
3: Oh iya?
4: Oh iya, gitu, luar biasa. Soan sama beliau.
3: Iya. Saya sempat
4: ini
3: waktu itu kita bikin paket dengan Mbah Marijan sebelum beliau meninggal. Bulan apa waktu itu? Bulan Maret-April untuk EBU ya? Dulu.
4: Oh, tahun berapa nih itu Pak Sulis?
3: Tahun 2010 ya kalau nggak salah ya.
4: Oh, berarti duluan. Mas Prabu 2004 sebelum gempa itu kan.
3: Iya, 2010 kita waktu itu.
4: Iya, ini kasih lagu inilah spesial buat Pak Sulis nih.
3: Apa tuh?
4: Dari Echo Show, Tor Monitor.
2: Oh, Tor Monitor.
4: Iya.
3: Oke, bagus.
4: Ya, biar kita agak happy dikit kita ya.
3: Biar ceria, betul.
2: Biar ceria selalu ya.
4: Iya, apalagi kan mau HUT, HUT Radio RI ya.
3: Ke 81.
4: Semalam. Tadi pagi pun ada senior itu Mbak Nunung ya.
3: Oh iya betul,
2: ada Mbak Nunung.
3: Betul.
4: Iya, tadi Mas Prabu sempat monitor juga, makanya jadi Tor Monitor.
2: Tor monitor ketua gitu ya.
4: Iya.
2: Luar biasa ya, emang.
4: Yang gacor itu ya Ardiannya dari Kosok featuring. Iya. Featuring Ardian kayaknya tuh.
2: Luar biasa memang.
3: Oke, buat siapa lagunya nih Bang Prabu?
4: Iya, yang pastinya Bapak Sulis.
3: Okay,
4: semoga sampai tuntas, semoga sehat
3: terjaga
4: Pak Sulis ya.
3: Amin.
4: Buat Ardian juga, semoga makin sukses juga.
2: Amin ya robbal alamin.
4: Makin apa nama, pokoknya memberikan
2: inspirasi.
4: Apa spirit,
2: oh, iya,
4: inspirasi.
2: Iya,
4: Mas Prabu, alhamdulillah lo juara satu lomba karaoke di Radio RRI Batam.
2: Mantap. Saya pikir lomba makan kerupuk tadi, enggak ya?
4: Enggak dong, kan latihannya kan sama Pak Sulis kita bertiga kemarin.
3: Jadi itu kedepannya bisa jadi artis tuh.
4: Iya, amin.
3: Oh iya, betul.
4: Iya, terus salam juga Bapak Demang. Masuk Pak Demang, jangan miss call aja. Terus salam buat Yusuf, buat Pak Hamzah Yusuf, buat Mak Cima, Kadang Merdu, Putri Merica, Kasarina, terus salam buat Bunda Permata, Mak Berlin, Ilek, buat apa nama Alip, buat Pak Bayu,
2: kemudian
4: buat buat semuanya lah, nanti salamnya dilanjutin nama Pak Hamzah Yusuf.
2: Iya,
4: lengkap beliau itu. Iya, Pak Hamzah Yusuf kalau salam kan dia per kelurahan.
2: Iya, mudah-mudahan nggak segitu lagi ya, terbatas aja.
4: Iya, buat Ardian nama Pak Sulis, makasih banyak, matur nuwun sangat.
3: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Batam
2: dari,
3: ya?
2: Iya, dari Batam tadi. Ya, mudah-mudahan kirim salamnya singkat. Kalau memang mau panjang-panjang lewat chat WhatsApp aja.
3: Betul.
2: Ya, untuk berbagi.
3: Jadi
2: dengan yang lain.
3: Jadi bisa berbagi dengan pendengar yang lain.
2: Iya, paling enggak minimal atau maksimalnya 5 orang. Oke, kita lanjutkan line telepon. Persada Indonesia, siang.
0: Selamat siang, Persada Indonesia.
3: Nah, tuh, waalaikumsalam. Panjang umur nih.
0: Indonesia.
2: Luar biasa nih kalau abang kita nih. Jarinya itu cepet.
0: Iya,
2: gak bisa pakai jari, pakai jari kaki.
3: Berarti sekarang ada lomba balap pencet tombol.
2: Iya, bener banget. Luar biasa bang kita ini.
0: Yang di samping Bang Ardian ini siapa ya? Bang Pak Sulis.
2: Iya, ya, dengan Mas Sulis.
3: Gimana, Mas Sulis, gimana kabar nih?
0: Alhamdulillah.
3: Ini Jambi ya,
0: Jambi.
3: Terdampak ini enggak letusan abu gunung Anak Krakatau kalau di Jambi?
0: Oh, kalau di Jambi ini kabut asap cuma.
3: Oh, kabut asap.
0: Yang terdampak Anak Krakatau itu di Bandar Lampung.
3: Oh, Lampung ya.
0: Aku masuk gabung di Perempat Bandar Lampung. Katanya bagaimana di sana cuacanya, kabut asap. Kalau di Lampung ini katanya apa namanya nih, abu
3: ini ya, hujan abu dari erupsi Anak Krakatau ya.
0: Dari Anak Krakatau. Jadi tebal sekali abunya. Sangat berbahaya sekali katanya kalau tidak pakai masker, walaupun
3: betul.
0: Di dalam ruangan katanya pakai masker.
2: Gitu ya.
0: Dengan Mbak Amalia tadi pagi.
3: Oh iya.
0: Aku gabung terus lah kalau di Perempat Bandar Lampung tuh ya. Jadi lagunya nih apa ya?
2: Lagu kita Indonesia nih, Bang Hamzah. Ada pilihan atau kami sebutkan?
0: Kalau pilihannya nih Suara Hati dari Ungu.
3: Suara Hati ya. Aduh, keren nih.
2: Oke,
3: baik. Memang kita harus berperilaku seperti suara hati kita ya.
2: Iya.
0: Yang baru tadi siapa ya,
3: Bang Prabu? Bang
2: Mas Prabu tadi. Di Batam.
0: Oh, Mas Prabu di Batam ya. Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardian Huta Barat ya. Selamat siang sama petugas. Kemudian ada Bang Sulis.
3: Ya, terima kasih.
0: Kemudian yang sudah diwakili dari Mas Prabu tadi ya, atau di fotokopi yang dari Mas Prabu.
2: Semua
0: Pen Pro 1 dari pertama hingga yang terakhir.
2: Baik, luar biasa.
0: Salam semua ya.
2: Iya.
0: Nanti yang lain mau masuk juga. Jadi untungnya Mbak Ardian berdua dengan Bang Sulis. Terima kasih banyak.
3: Kembali kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Jadi kita ikut prihatin ya. Dengan apa adanya dampak abu, hujan abu ya.
2: Anak Krakatau itu.
3: Anak Krakatau, betul.
2: Anak Krakatau itu. Iya. Dan mudah-mudahan bagi saudara kerabat pendengar kita yang mungkin sedang terdampak ya, mudah-mudahan dalam kondisi baik dan ya, tidak ada menimbulkan korban. Betul. Ya. Baik, kita lanjutkan untuk pendengar maupun pemirsa kita yang ingin bergabung. Halo, Persada Indonesia. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
2: Orang jauh.
3: Jauh sekali nih, iya, kecil.
2: Nih. Kecil nih suaranya. Kecil macam kayak di mana ya?
3: Jauh gitu ya.
2: Iya, kayak di
3: pulau
2: kereta api gitu ya.
3: Di pulau mana
2: gitu. Pulau mana gitu.
3: Ah. Iya, kecil.
2: Iya. Ah, kecil tuh, ha.
5: Bunda pagi tadi masuk itu yang apa namanya? Motor yang kata
2: ah, kecil nih suaranya ini. Betul, memang kecil ya, nih
3: kecil,
2: suara.
3: Kecil, bro, enggak begitu jelas.
2: Ah, itulah kecil sangat. Ini akan mana nih Bunda nih? Di rumah kan?
3: Di mana? Oh, di rumah.
2: Iya,
5: pokoknya radio Bunda ini enggak dapur nih, non stop nih.
3: Dari wih, terima kasih nih.
2: Iya.
3: Pendengar setia ya.
5: Jam 5 sampai jam 12 tuh.
2: Iya Bunda. Iya iya. Ini mungkin pengaruh sinyal atau dari perangkat handphonenya. Kita sudah kita fullkan nih di feeder, khawatir takut storing nih. Suaranya kecil sangat. Tadi yang lain besar suara. Tak apalah. Silakan nih lagu pilihan. Mungkin kami terdengar lagu apa?
5: Elo.
3: Elo, oke, okay, elo.
2: Elo, elo gue bukan.
3: Elo tuh bukan elo. Itu elo.
2: Sehat, alhamdulillah Bunda. Jadi elonya elo apa gue nih? Lagunya elo apa gue?
5: Elo.
2: Elo judulnya Bunda?
5: Ada.
2: Hah?
5: Masih ada.
3: Oh. Oke. Okay.
2: Elo masih ada ya. Gue juga masih ada. Baik-baik. Salamnya singkat Bunda. Iya.
3: Iya. Oke, terima kasih Bunda.
5: Ulang tahun RRI ke-81.
3: Satu, iya. Apa pesan Bunda nih untuk RRI?
2: Apa pesannya?
3: Pesan Bunda untuk RRI apa nih?
2: Oke.
3: Okay. Amin.
5: Selalu,
2: iya.
5: Dari pokoknya semuanya lah.
2: Baik. Oke. Okay.
5: Ini saya dengarkan dari apa namanya?
2: Ronde.
5: Memang betul terharu betul saya dengar gitu.
2: Iya. Aduh, kecil sangat nih suaranya ya. Tapi tak apalah, tak apa.
5: Bulan ini juga bulan ini memang hari
2: yeah.
5: Hari saya lah
2: Oke okay. Baik
3: baik, terima kasih ini Bunda Permata. Amin
2: amin ya rabbal alamin. Baik, dari Bunda Putri Permata yang memang suaranya kecil
3: di
2: pendengar
3: Pulau
2: juga
3: Penyengat,
2: begitu
3: ya?
2: Di Pulau Penyengat.
3: Oke.
2: Mbak Marta, Yosep, Loisa, selamat siang menjelang sore Bang Ardian dan juga Mas Sulis di Tanjung Balai Karimun.
3: Oh, Tanjung Balai Karimun.
2: Oke, selamat bergabung ya buat Mbak Marta ya. Ini biasanya siang-siang gini seger-segernya tuh yang dingin-dingin ya.
3: Kalau nggak makan rujak ya.
2: Makan rujak, oh luar biasa.
3: Sama es kelapa muda,
2: sedap. Wah itu kalau itu pancingan ya.
3: Pancingan.
2: Pancingan untuk biar lebih greget ya, lebih seger gitu ya. Seger-seger di siang hari ini dan tidak mengantuk ya. Baik, kalau begitu kita dengarkan saja lagu kita di sesi yang pertama kali ini ya, dari Eko Show, Juan Reza dan Cheslino dengan Orang Baru Lebe Gacor. Oke. Dan juga dari Ungu, Suara Hati. Kita dengarkan bersama di Persada Indonesia.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Iya, baik pendengar, masih tadi kita masih dalam acara Persada Indonesia dan juga dari Mbak Martha tadi langsung semangat dengarkan lagu ini ya, lagu Lagi Mumet dengan yang, banyaknya kertas laporan yang rancak, harus
2: ya, yang rancak mana tadi ya?
1: Iya.
2: Apa tadi tor monitor ya? Apa?
1: Tor monitor sama suara hati ya. Tadi ya. Bagus okay. Tadi. Ya. Langsung hilang mumetnya. Betul. Lagi banyak kerjaan.
2: Kita juga ya. Sudah hilang nih mumetnya.
1: Iya, kemudian juga buat kawannya Mbak Martha, buat Mbak Novita di sebelah ya. Semangat juga yo. Oke. Okay. Kemudian juga Maulida, oke makin ganteng aja bang. Iya kita di sini ada duo ganteng ya. Bang request lagunya Bang Ardian yang kemarin boleh. Lagu yang mana nih Mbak Martha? Lagu yang edisi terbaru atau apa?
2: Oh, Ucai. Diana di request juga kan?
1: Iya. Nah, itulah. Kemudian Waalaikumsalam. Oke dari Batam minta lagu dari Dadali bang. Oke Dadali. Oke nanti ya Dadalinya. Oke, kita lanjutkan di line telepon 0771 2700.
2: Sudah ya. Lagi ya?
1: Oke, ada penelpon kita.
2: Oke, kita sapa dulu.
1: Iya, halo, Persada Indonesia.
3: Indonesia, 100% Indonesia bang dia.
1: Iya, 100% Indonesia. Dengan siapa di sana?
3: Daniel Gijang.
1: Oh, di Gijang. Gijang.
2: Bagaimana Gijang nih? Panas enggak nih?
1: Panas
2: ya Gijang? Suasana siang ini.
3: Alhamdulillah Pak Lis, panas alhamdulillah.
1: Oh, iya. Panas ya.
2: Okay. Panas toh.
1: Iya.
2: Iya. Oke. Okay. Ini ada teman kita nih dari Sibulga nih.
1: Oh, teman dari Sibulga.
2: Iya, sebentar selamat nih Bang siang Ilek. Teman kita Bang Roni. Gimana Bang Roni Sibulga?
1: Sebentar ya Bang Ilek ya.
2: Alhamdulillah Pak Tini. Baik ya. Bang salam Ilek. Buat teman-teman Sibulga ya.
1: Sebentar ya Bang Ilek ya, ditunggu ya.
2: Semangat, semangat. Oke.
1: Okay. Oke, okay. Dari teman di Sibulga tadi ya.
2: Ketua TMB Sibulga.
1: Oh, ketua TMB Sibulga.
2: Bang Roni.
1: Bang Roni Horas.

0: kelapa campur gini gula merah.
1: Mm-hmm. Oh, gula merah, woi keren tuh. Terus
0: itu lagi manis.
2: Uh-huh. Yeah.
0: Gula merah. Kemudian.
2: Apa nih? Apa tuh?
0: Apa jarang masuk
2: Apa itu? Apa itu?
1: Apa itu? Apa ini? Apa itu gitu?
0: Kayak gini balik, aku jarang ada pagi dan aku jarang masuk.
1: Oh gitu. Lah kenapa jarang masuk?
0: Kenapa? Bukan tak telepon.
1: Itu kalau jarang masuk, kata bu guru tuh sering bolos, enggak boleh.
2: Enggak boleh. Nanti kena strap loh.
0: Kenapa tak bolos tugas?
1: Oh iya. Bercanda Bang Ile.
0: Enggak biasa itu. Enggak kenapa kalau aku tugas kalau ngurus orang kan. Ya, kalau malam jam 9 naik lewat benar pukul ngurut kan?
2: Iya.
0: Ini enggak di jam 8 aja mulai ngurut. Jadi kalau sebenarnya pernah.
1: Uh-huh. Oh gitu.
0: Karena kalau ngurut orang pada yang cepat di tengah.
2: Baik.
0: Tapi itu sebenarnya pun.
2: Iya. Oke.
0: Okay. Waktu pendek.
2: Uh-huh.
0: Ayo lagi.
1: Ini lagunya apa nih Bang Ile?
0: Nah, ini lagi nih sama balik. Oh, Lu Ayah.
2: Oke.
1: Okay. Apa?
2: Judulnya apa?
0: Ayah.
1: Oh, Rindu Ayah.
2: Rindu Ayah. Dari siapa penyanyinya Rindu Ayah?
0: Iwan Fals sama itu sama
1: siapa? Iwan Fals.
2: Oh, Titip Rindu Buat Ayah.
1: Oh, Titip Rindu Buat Ayah. Oh, iya. Betul juga Rindu Ayah.
2: Iya,
1: titipnya belum tadi.
2: Titipnya kurang.
1: Iya.
2: Maunya ujung-ujung aja.
1: Karena biar dilengkapi oleh Bang Ardian titipnya. Ya Bang Ilya. Iya. Ya.
0: Nama Pak Lis, panggilnya Pak Lis kan?
1: Iya.
0: Nah, kalau tetangga Pak Dhani, panggilnya Bu Sulis.
1: Oh gitu. Iya.
2: Bang Ilek, Mak Dhani apa kabar Bang Ilek?
0: Alhamdulillah tadi ketemunya tuh sehat, Bang Lis.
1: Ya, boleh. Tadi. Boleh nih Bang Ilek.
0: Iya, aku bilang sama dia kan, Bang Ilek, apa telepon? Lagi sibuk dia bilang.
2: Oh, lagi sibuk. Sibuk apa tuh Mak Dhaninya?
0: Oh, tadi aku waktu ke rumah Nobiani kan, terangga kan?
2: Iya. Yeah.
0: Ya bolak-balik aja dari bawah kata atas itu ya.
2: Gitu bolak-balik.
0: Jalan cepat, kayak buru-buru gitu.
2: Iya, bilang sama Mbak Dhani kalau sering bolak-balik nanti jadi cantik loh, maju mundur cantik.
0: Ah, maju mundur cantik penting. Balik ini jadi. Nanti baju naik, balik turun jalan
2: lah. Iya juga ya. Oke, kalau gitu lagu pilihan kita.
1: Tadi Titip Rindu Buat Ayah tadi?
2: Oh, iya, Titip Rindu Buat Ayah. Maksudnya salam-salamnya.
0: Salamnya. Mohon maaf, Yan. Duka siang-siang.
2: Iya.
0: Cuma tulis, nanti disihatan dibaca
2: kesehatan. Amin. Balalamin.
0: Salamnya. Mungkin dari Bogor, Amayun Bandung. Minggu dulu.
2: Iya.
0: Besok Jambi. Desa Panjang. Panjang Perembalai. Masih di Batu. Mas Rabu, udah masuk
1: sih? Oh, sudah tadi.
2: Sudah, perdana tadi.
0: Rabu, jangan lupa di Kijang, Rabu. Untuk Yusuf Batam.
2: Oke.
0: Okay. Mas Imam,
2: Malika.
0: Iya. Mas Imam, udah. Mujuh.
2: Oke.
0: Okay. Mata.
2: Iya.
0: Berlian. Beli. Mak Balak, Mak Rosi.
2: Iya.
0: Pademang, Pademang, Pak Gunung, Pak Herman.
2: Oke.
0: Okay. Lahama, Jikomla, Zomya.
2: Iya.
0: Alik Rubulo,
2: yeah.
0: Madani, Nepa, dan Bu Elvia,
2: yeah.
0: Semua lah.
2: Yeah.
0: Ini Bang Uya sama Nemang ni. Tuang Dian, juga kepada Budianto. Ini kerja bekerja nanti bekerjanya. Bu Noviani, kerja untuk itu.
2: Kerja Okay.
0: Selamat siang, Mang Dian.
1: Selamat siang. Okay. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Ile
1: ya,
2: tadi
1: Kijang, ya.
2: Di Kijang. Oke, Mbak Marta. Oke, Maulida katanya request harus lagu tahun 90-an ya. Kalau kita di Persada itu sampai 2025 ya. Oke, kecuali Ruang Rindu ada era tahunnya. Kemudian juga Mbak Marta, oke, lagu Bang Ardian yang kemarin lah pokoknya. Oke, baik. Nanti kita coba putarkan ya. Persada Indonesia.
3: Indonesia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, Bu?
3: Dengan Mak Rika.
2: Mak Rika. Mak Rika di mana, Mak Rika?
3: Di Pulau Ladi.
2: Di Pulau Ladi.
1: Pulau Ladi itu mana tuh?
3: Tak jauh dari Tembeling.
2: Oh,
1: tak jauh dari Tembeling.
2: Iya, dia Pulau Ladi, tapi satu pasti kita satu daratan.
1: Oh, gitu.
2: Biasanya
1: ya.
2: Kan kalau pulau kan
1: Iya.
2: Dipisahkan.
1: Harus berlayar ya.
2: Berlayar. Iya, Mak Rika. Kenapa, Mak?
3: Kabar sehat.
1: Sehat, alhamdulillah. Kabar baik.
2: Kabar baik kami nih, sehat.
3: Adia sendiri berdua dong.
2: Ini berdua lah.

0: Siapa?
1: Takkanlah itu.
2: Siapa satu lagi?
1: Ada siapa? Kenalan dulu dengan mas ganteng kita nih.
0: Masa siapa namanya tadi?
1: Mak Rika.
0: Mak Rika enggak kenal kita.
1: Kenapa pula tak kenal penyiar satu lagi nih?
2: Mak Rika jangan dengar
0: suara itu. Oh iya. Baru kali ini diajak Bang Ardian, enggak pernah ngajak dia nih.
2: Jadi berdua sama siapa deh?
0: Sama Sulistio nih Bang. Mbak Mak Rika.
1: Sulistianto. Dengan Mas Sulis ya.
0: Kenal balik ya. Oke, kenal balik deh.
1: Sulistianto apa Sulistio?
0: Dua-duanya boleh.
1: Oh, boleh ya? Oh, boleh.
0: Dua-duanya boleh.
1: Boleh. Kerennya sih Mas Tio sih.
0: Apa?
1: Oke, lanjut.
2: Lagu-lagu apa tadi ya?
1: Lagu kita Indonesia. Kalau kita lagunya dari 90 hingga 2025 ya.
2: Baru buka radio nih.
1: Oh, baru buka. Kasihanlah dibuka terus nanti rusak radio tuh dibuka. Ya. Baiklah kalau begitu Marika. Lanjut. Salamnya buat siapa?
2: Buat Adrian.
1: Iya.
2: Semoga sehat selalu keluarga, dilancarkan
1: rezeki. Iya.
2: Yang satu lagi tadi apa Sulistio?
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Betul. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dilancarkan rezeki. Yang barusan Bang Ilek.
1: Iya, Bang Ilek di Kijang.
2: Buat Bang Ilek. Buat Amjah Yusuf, buat Yusuf.
1: Kemudian,
2: buat Mas Prabu.
1: Baik.
2: Pak Kang Irwan.
1: Kang Irwan.
2: Pak Kumis.
1: Pak Kumis.
2: Pak Gapat, Pak Umar. Pak Bang Udin,
1: yeah.
2: Pak Bang Lukman. Pak Awang Janggut. Pak Nek Balkis. Pak Nek apa lagi?
1: Oh, Nek banyak ya.
2: Pak Makcik Mak.
1: Ini
2: Pak Kak Derli, Pak Bang Bayu. Buat apa lagi?
1: Buat semua ya, Marika.
2: Iya. Buat Pak Demang. Buat Bunda. Apa tu? Buat Mak Belian.
1: Ya,
2: baik. Buat Bunda Pemata. Buat Dang Merdu. Buat Mak Rosi. Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
1: Ya, baiklah.
2: Oh, ini buat Putera Kamalan.
1: Baik, Marika. Ya.
2: Itu aja lah ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Kak Gadis di kilometer 10 Tanjung Pinang. Oke, ucapannya selamat siang buat Ardian dan juga Mas Solis, semoga sehat aja. Request lagu dari Rosa Hijrah Cinta. Salamnya fotokopi dari Mas Prabu aja. Makasih. Baik, dari Kak Gadis di kilometer 10 ya. Dan oke, untuk katanya oke, sudah dijawab ya di live chat kita yang ingin ini tadi yang sudah tanyain soal requestnya harus lagu tahun 90-an ya, tidak, kalau kita 90-an ke atas ya, kecuali kalau Ruang Rindu baru ada eranya. Kita lanjutkan nih Mas Sulis, untuk putarkan lagu dari Elo Masih Ada, kemudian permintaan Mbak Marta tadi ya, dengan Perihnya Rindu dari Ardian.
0: Wis mantap. Rindu tuh perih ya.
1: Rindu tuh perih ya.

0: Ya, baik, kita menuju ke live chat kita ya. Di sini ada Pak Ananta, Pak Ananta Satria Bagita kalau enggak salah ya.
1: Oh, di Bung Ananta ya.
0: Iya, katanya Pak Kepsta dan Bang Ardian apa kabar?
1: Woi, kabar baik nih Bung Ananta, bagaimana Jakarta?
0: Oh, di Jakarta. Iya. Ya, masih di Jakarta nih Pak
1: Jakarta.
0: Ananta.
1: Terdampak ini enggak abu apa?
0: Vulkanik dari
1: Anak Krakatau nih.
0: Gunung Anak Krakatau.
1: Mungkin bisa cerita nih lewat chat nih Bung Ananta ya.
0: Bisa cerita ya. Oke,
1: kalau ini teman kita nih waktu PIM 3 dulu.
0: Iya, waktu itu jadi kabid siaran ya
1: di Tanjung Pinang ya.
0: Tanjung Pinang pada saat itu.
1: Oh iya.
0: Dan juga Mbak Rima live juga di Pro 1 juga nih, Pak.
1: Siapa tuh?
0: Pak Ananta tanya.
1: Oh iya, Mbak Rima juga.
0: Mbak Rima live juga
1: live
0: di Pro 1. Nanti habis saya nanti baru Mbak Rima nih Pak Ananta.
1: Betul.
0: Oke, di Pro 1 ya atau di akunnya Rima Melati Azhara nanti ya untuk Pak Ananta yang mau monitor bersama beliau ya. Dan juga Kak Ratna Dewi nih request lagu Maidra 100 Hidup Maidra. Lagi Maidra apa nih Maidra 100 Hidup Lagi. Ntar kita cek ya. Oke, kalau gitu nanti kita menyapa kembali pendengar. Kita dengarkan lagu selanjutnya, Perihnya Rindu.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Iya, baik pendengar, masih di acara kita di Persada Indonesia. Dan untuk Anda yang ingin berinteraksi,
2: tapi bergabung, kita bahas dulu nih, Bung Ardian. Apa ini tadi bisa mencipta lagu Perihnya Rindu itu gimana ceritanya?
1: Waduh,
2: terimajinasi dari siapa? Memang Perihnya Rindu itu?
1: Iya, sebenarnya lagu yang berjudul Perihnya Rindu itu, lagunya tuh relate untuk semua hal ya.
2: Oh gitu.
1: Semua semua mewakili semua orang yang pernah merasa kehilangan. Oke. Ini secara relate-nya untuk global. Tapi saya pribadi ini bercerita tentang ketika kita jarang ketemu ibu karena kesibukan kerja, kesibukan kerja. Kan kalau penyiar itu kan masuk siang, sore, malam gitu kan. Jadi ketika ibu berpulang, saya itu pas siaran malam.
2: Siaran malam.
1: Jadi ketika saya minta izin saat itu dibantu sama teman ya, minta izin jadi bisa ke rumah sakit. Pas ke rumah sakit, tapi karena sudah dibimbing sama adik-adik di rumah sakit. Jadi ketika saya sudah datang, pas saya sudah mau menuju ke ibu gitu, langsung adik saya teriak gitu. Teriak artinya sudah meninggal.
2: Jadi belum sempat
1: saya bilang, kenapa teriak? Saya bilang, ibu udah enggak ada gitu. Ibu udah enggak ada.
2: Jadi itulah memang apa namanya ibu ya.
1: Iya.
2: Kalau kita kehilangan pasti sedih sekali.
1: Benar banget. Apalagi ketika kita enggak sempat mentalkin beliau.
2: Betul.
1: Saya kan sebagai anak tertua.
2: Betul.
1: Ada rasa bangga
2: saya
1: ketika bisa
2: juga.
1: Bisa ada kebanggaan apabila kita bisa mentalkin orang tua kita. Tapi lain rasanya kalau kita nggak ada di situ, gitu.
2: Memang apa? Kasih seorang ibu tuh tak terbatas.
1: Tak terbatas.
2: Baik itu anaknya mau jadi apa, tetap dikasih. Kasih sayang ibu tuh memang luar biasa.
1: Iya. Oke, baik. Ini
2: ada lagi.
1: Ada yang bertanya. Asik. Makasih Bang Ardian, lagunya udah diputerin. Masih monitor kok meskipun sembunyi-sembunyi, Mbak Marta. Oke. Dia sambil bekerja. Kemudian juga, Kak Rima jam berapa siarannya? Nanti jam 15 atau jam 3 sore ya, Mbak Marta. Oke, ditunggu aja Mbak Marta. Biasanya habis saya itu Mbak Rima yang siaran. Ya. Kita menuju ke Ibu Sinta Jalan Jawa. Persada Indonesia.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Gimana
2: kabar?
3: Sehat ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah. Gimana kabar Bu Sinta?
3: Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak semuanya sehat ya.
2: Alhamdulillah Bu Sinta.
3: Ya Pak, saya ingin mengucapkan selamat hari radio ya Pak.
2: Terima kasih,
3: ya. Nanti
2: Bu
3: hari
2: Sinta.
3: Jumat ya Pak.
2: Siap, betul.
3: Semoga sekali di udara tetap di udara ya Pak ya. Kalau bisa Pak, diundang Pak Fan-Fan yang lama, yang baru Pak. Jadi kita bisa silaturahmi, itu pendapat saya Pak. Bu Erna juga bilang gitu tadi pagi. Itu kan karena keterbatasan kita ya Pak. Terserah dengan Bapak Direkturnya Pak ya. Kita sebagai ibaratnya sebagai pemeriksa apalah, sebagai fan ya Pak hanya memasukkan itu terserah Bapak. Nah, jadi ini lagunya ikutan ya Bung Ardian dan Pak Susitio.
2: Boleh request ini Bu Sinta.
3: Oh, boleh request lagunya tahun berapa nu Pak dan
2: sampai
3: Bung Ardian?
1: Sampai 2025.
3: Ya lagu Bung Ardian itu tadi sudah dikeluarin.
2: Keren tuh Bung Ardian pencipta lagu juga nih. Ternyata
3: juga sudah tadi saya udah dengar, jadi baru saya buka radio tapi tetap mau masuk cobalah saya. Yang lain lagu apa Bung Ardian?
1: Yang lain banyak di sini, ada lagu dari Reza, ada dari Rini, ada dari Rio Febrian, Rizky Febian.
3: Dari Rio Febrian.
1: Oke.
3: Iya, cakepnya nih dalansiannya agak kelok-kelok gitu.
1: Iya, enggak apa-apa, Bu.
3: Iya. Iya, Pak. Semoga Bapak dan Ardian sehat selalu ya, Pak ya,
1: keluarga. Amin.
3: Ya. Kirim salam ya.
1: Silakan, Bu.
3: Nah, untuk Pak Direktur kita ya, Pak Sulis.
2: Saya bukan direktur, Ibu.
1: Kepala stasiun.
3: Kan ya? Oh iya, kepala stasiun lah Pak. Sama aja, Pak.
2: Bukan, bisa,
3: Bu. Iya, kan direktur kan.
2: Kalau direktur.
3: Iya, kan sekarang kan jadi di RRI kan, Pak. Bapak kepalanya, mimpinnya kan, Pak.
2: Kalau direktur dari Jakarta
1: beda ya. Kalau di Rut di Jakarta Pak Hendrasmo ya.
3: Oh iya. Iya, maaf Pak, maaf.
1: Nanti kita Pak Hendrasmo kedengeran nanti kita ditegur lagi nanti.
3: Iya. Iya, enggak apa-apa Pak. Okay. Mohon maaf ya.
1: Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa
3: Ropopo. Iya, untuk Bung Ardian juga ya Ropopo, untuk Bung Ardian juga saya pun mengucapkan nama Bung Ardian pun kadang-kadang sudah pelo gitu Pak ucapannya.
2: Iya, iya.
3: Iya, jadi untuk yang udah masuk ya. Banyak yang masuk ya Bung Ardian dan Pak Sutlisyo.
2: Iya, banyak Bu.
3: Iya, pokok. Iya, saya kirim salam ini aja untuk Bunda Permata, ya, Bunda Sulami, Yang Cu, Kak Deli, Kak Rahma. Pokoknya Bu Yus untuk semuanya aja ya sama ini Dang Merdu.
1: Baik.
3: Kak Berlian itu aja. Terima kasih Pak.
2: Baik, selamat kembali.
3: Hari radio ya Pak ya.
2: Terima
3: sekali
2: kasih,
3: di udara tetap udara. Semoga ganya karyawatan dekarwatinya sehat selalu
2: amin,
3: ya Pak ya.
2: Amin.
3: Yuk, merdeka Pak.
2: Merdeka.
3: Merdeka Pak.
2: Merdeka. Oke.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang kita sekali di udara tetap di udara ya karena momentum hari radio ya di bulan September. Oke. Silakan untuk penelpon atau juga pemirsa kita yang mau berkirim salam atau berinteraksi bersama kami bisa di line WhatsApp ya di 0811-778-9830 dan juga di 27100. Persada Indonesia.
4: Persada Indonesia, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Dengan siapa?
4: Dengan pendatang baru, Krispati, NTT.
1: Bang Krispati,
2: ya.
1: NTT.
2: NTT ya, bagaimana kabar NTT siang hari ini?
4: Siang ini kalau di tempat saya ini panas.
1: Panas
2: oh,
1: juga
2: panas, ya.
1: Sama juga lah di sini, di Tanjung Pinang.
2: Jadi kita selisih 1 jam ya.
4: Nggak punya asap.
2: Iya, kita selisih 1 jam ya, kalau nggak salah ya. NTT.
1: Iya, NTT ini
2: Nusa Tenggara Timur.
1: Nusa Tenggara Timur Sulawesi maksud saya.
2: Bukan ya. Itu Kupang.
1: Kupang. Mm-hmm. Kalau NTT Kupang, sendiri nih.
2: Iya, NTT Provinsi Kupang. Nusa Tenggara Timur.
1: Oh, iya.
2: Kupang.
1: Di Kupang.
2: Mm-hmm.
4: Tapi di Pulau Sumbanya.
2: Oh, Pulau Sumba.
1: Pulau Sumba.
2: Yang banyak itu ya, yang komodo itu ya.
4: Bukan. Banyak yang kuda sandalwood itu loh.
2: Oh iya.
1: Apa itu ya? Banyak apa tadi?
4: Kuda.
1: Oh, banyak kuda. Oh,
2: betul.
1: Oh, gitu.
2: Iya.
1: Kalau Tanjung Pinang banyak buaya ya.
2: Oh iya. Kalau Tanjung Pinang banyak buaya itu lautnya.
1: Iya. Gitu dia. Baik. Salam kenal buat Bang Krispati dari NTT
4: salam
1: ya.
4: Salam buat Bang Ardian juga ya.
1: Iya, luar biasa kitanya ini. Bangga sekali ya karena didengar di seluruh.
4: Berapa hari ini sudah sempat monitor juga ya.
2: Hmm. Oh iya.
1: Oh gitu. Oke, kenapa nih senang dengerin RRI Tanjung Pinang nih? Mungkin ada sesuatu yang menyenangkan?
4: Fasilitas untuk berselancar di udara ya, saya coba-coba.
2: Iya, terima kasih ya Bang.
4: Di Pak, ke Merauke.
2: Oh iya, gitu. Seluruh Indonesia ya, RRI Indonesia keren.
1: Keren banget tuh. Iya, baik.
2: Mau minta lagu apa ini?
1: Kalau kita
2: atau ada pengen waktu? Bercerita boleh nih, cerita tentang Pulau Sumbawa misalnya.
4: Ya. Tor monitor itu ada bagus bisa digabungkan di Persada Indonesia ya.
2: Oh iya, bisa. Tadi sudah kita puter kan.
4: Kalau begitu saya juga meminta lagu Nyong Timur.
2: Oh, Nyong Timur.
1: Nyong Timur. Oke, sebentar dulu ya Nyong Timur.
2: Siapa nih yang nyanyiin?
4: Nama penyanyinya ya, saya lupa.
1: Siapa penyanyinya? Nanti kalau kita masuk ke playlist kita coba putar nanti nih Nyong Timur.
4: Saya lupa apa nama penyanyinya tapi
1: Lagunya tuh udah di remake ya maksudnya. Lagunya sudah di remake ya, maksudnya di perbaharui gitu, masuk ke seperti jenisnya lagu Tor Monitor tadi enggak?
4: Oh.
1: Iya. Iya, kalau Nyong Timur itu lebih ke kedaerahan enggak lagunya?
4: Dia enggak juga, cuma
2: ya, seperti lokasi seperti Parcuma, daerah. Seperti Parcuma, kemudian Pulang Jo, seperti itu. Jadi sudah populer.
1: Ya, cuma, maksud saya lebih ke daerahan enggak bahasanya gitu.
2: Oh, bahasanya tetap bahasa Indonesia juga.
1: Mm-mm, karena kan kalau menggunakan bahasa daerah kan nah, lebih cenderung ke perompak.
4: Gemu famire aja, gemu famire.
2: Siapa itu nyanyi?
4: NTT banget.
1: Mm-mm. Itulah maksud saya itu termasuk lagu daerah, bahasa daerah atau seperti apa?
4: Oh ya itu masuk lagu daerah ya betul.
2: Oh iya. Kalau misalnya sudah jadi lagu pop gitu
1: ya. Iya, lagu pop yang
2: atau reggae
1: yang diperbaharui lah gitu. Biar lebih relevan diputar di medsos atau apa begitu, enggak ya? Belum ya.
4: Nyong Timur itu tidak terlalu dekat daerahan juga, Nyong Timur.
1: Ya. Nanti kalau
2: nanti kita cari dulu.
1: Oke, kita carikan nanti ya. Karena lagu Nyong Timur itu mungkin kan judulnya saja ini ya berbahasa daerah ya, Nyong Timur.
4: Oh, Nyong ya logatnya.
1: Logatnya.
2: Kalau boleh bercerita tentang Pulau Sumbawa seperti apa nih?
1: Gimana bercerita?
4: Ya, kalau bilang ikan naik di pantai kan
1: ya.
4: Kalau bilang ikan itu ada juga judul ikan naik di pantai.
1: Ikan
2: naik ikan di pantai.
1: Iya, iya, iya.
4: Boleh bisa enggak itu?
1: Ikan laut naik di pantai.
4: Bukan, ikan naik di pantai aja judulnya.
1: Ikan naik di pantai. Sebentar, ya kalau memang ada nanti sebentar. Ikan naik di pantai. Ya, dari siapa penyanyinya?
4: Latihan aja deh, bisa bijak-bijak deh.
1: Oke, nanti deh ya. Kita
4: apresiasi kok ini.
1: Oke.
4: Acara persada
1: ikan Indonesia naik di pantai. Oke.
4: Ya. Walaupun tidak ke daerahan juga ya.
1: Iya. Kita iya. Bang Kris Pati, kita ada Radio Pro 4 ya, memang lagu-lagu khusus ke kearifan lokal dan kebudayaan dan juga ke daerahan. Jadi lagu-lagu daerah, bahasa daerah itu di Pro 4 gitu.
4: Iya,
1: Begitu.
4: Oke. Terima kasih deh.
1: Iya. Sama-sama.
2: Salam buat siapa?
4: RRI pusat.
1: Iya.
4: Semoga makin jaya di udara.
1: Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
4: Salam-salamnya tadi Mbak Marta itu tadi ya, salam kenal ya Mbak Marta ya.
1: Oke.
4: Terus ada Kak Rahma ya dari Batu Sangkar.
1: Batu Sangkar, Sumatera Barat, ya.
4: Saya kenal beliau di RRI Denpasar.
1: Oh, iya, luar biasa. Sampai ke sana juga ya.
4: Iya, betul Bang.
1: Luar biasa.
4: Dengan semua-semua aja deh.
1: Oke.
4: Salam kenal, salam kenal RRI
1: Pekanbaru. Baik.
4: Terima kasih.
2: Kembali kasih
1: dari Bang Kris Pati ya,
2: NTT,
1: di
2: ya.
1: NTT Sumbawa apa Sumba tadi?
2: Sumbawa.
1: Sumbawa ya. Oke. Saya belum tahu tuh Pak, Mas. Pulau-pulau yang ada di Indonesia tuh yang secara mendetail itu belum banyak tahu ya, karena macam-macam nama ya.
2: Betul.
1: Yang saya ada juga yang namanya Pulau Seram lah, kan tadi kalau banyak Komodo, Pulau Komodo ya. Rupanya ada juga pulau-pulau yang lain.
2: Yang ya. Banyak kudanya tadi.
1: Yang banyak kudanya ya.
2: Kan di NTT terkenal nih kuda.
1: Terkenal kuda. Kalau Tanjung Pinang kan terkenal dengan
2: apa tuh?
1: Buayanya kan.
2: Oh, buaya.
1: Iya, awas ada buaya kan. Baik, kalau begitu Kak Yulita di Korindo, selamat siang Kak, mau request lagu boleh, lagu Feby Putri Halu. Terima kasih, baik nanti kalau ada lagunya ya. Oke, tadi juga Bang Kris Pati minta lagu ada ikan naik.
2: Ikan naik.
1: Ikan naik ke pantai ya?
2: Pantai.
1: Oke.
2: Ke pantai kita cari nanti.
1: Kita cari nanti ya. Oke, penelpon berikutnya sebelum kita putarkan lagu. Persada Indonesia.
5: 100% Indonesia, selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Apa kabar itu?
1: Kabarnya
2: kabar baik ini.
1: Sehat.
2: Ini siapa ya lupa lagi nih?
1: Tuh kan.
5: Iya, Katong Solupa.
2: Iya, Katong Solupa, Katong. Iya, siapa ini? Katong Solupa ini.
5: Iya, Katong Solupa dari Manado tuh, Kak Deli.
2: Oh, Kak Deli ya. Dari Manado. Iya.
5: Itu tadi Kris Pati minta lagu Nyong Timur kan?
1: Iya.
5: Judulnya itu ikan naik di ikan di pantai.
2: Ikan di pantai ya.
1: Ikan apa? Ikan
2: naik ikan di pantai.
5: Ikan di pantai.
2: Ikan di pantai.
1: Oh, ikan di pantai. Di pantai, pantai ya, pantai.
5: Iya, pantai. Pantai, kalau pantai. Itu kan bahasa orang itu laut.
1: Oh, iya.
2: Itu ada tuh.
1: Nah, ini ketemu baru
2: ketemu. Ketemu tuh. Iya, iya. Oh, keren tuh.
1: Ikan naik di pantai.
5: Ikan naik di pantai. Kalau bisa nak bisa ini kan naikkanlah lagu Pulang Jo.
2: Oh, Pulang Jo, boleh Pulang Jo.
5: Boleh.
2: Betul, Pulang Jo bagus toh.
1: Iya.
2: Boleh, Pulang Jo juga boleh nih.
5: Makan batata
2: ya.
1: Hari
5: makan batata.
2: Terus
1: 2020
2: di Balangga. Asik. Colo dabu-dabu. Kepala ikan. Ikan roa. Asik. Nona Paskara. Terus gimana? Nona Paskara.
5: Sedap lagu tuh.
1: Sedap ya.
2: Sedap.
5: Ya. Malam minggu aku menetor, Pak Jelis karaoke tuh.
2: Oh iya toh.
5: monitor lah.
2: Oh iya iya iya iya iya.
1: Tor monitor Mereka. Ketua ya.
5: Iyalah. Mm-hmm. Bu RT harus monitor.
1: Bu RT harus monitor dong ya. Luar biasa. Oke, okay, ya, lanjut Kak Deli.
5: Iyalah karena sudah sore juga kan?
1: Iya, sudah sore nih tanpa terasa ya kita. Terputar, waktu kita terus berlalu juga nih.
5: Semua saja.
2: Mm-hmm. Oke. Okay. Nah,
5: terikut ya, sehat selalu, sekeluarga.
1: Amin, semoga.
2: Amin.
1: Ya.
5: Selalu,
2: mm-hmm.
5: ya, keluarga juga sukses selalu.
1: Iya. Yeah.
5: Semoga RRI selalu jaya di udara.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
5: Iya. Dan selalu jatuh hati buat kita semua.
2: Amin.
5: Buat RRI juga, I love you.
1: Iya, terima kasih atas ucapannya buat RRI.
2: Dari Kak Deli ya.
1: Dari Kak Deli.
5: Jangan lupa.
2: Pulang Jo ya.
5: Dari Ricky Pancerego.
2: Oh iya.
1: Oh pulang Jo. Nanti kalau ada waktu ya, pulang Jo ya.
5: Oke, gak ada waktu ya. Mudah-mudahan bisa sebentar lah ya.
1: Oke. Mm-hmm.
5: Oke.
1: Okay.
5: Thank you Bang Den ya.
1: Iya.
5: Sama Pak Sulis.
2: Sama-sama.
1: Sama-sama. Oke, kita putarkan lagu selanjutnya nih pendengar dan pemirsa. Lagu Ikan Naik di Pantai tadi ya. Ada ya. Mm-hmm. Nanti kita putarkan kalau cukup waktunya. Kita putarkan dahulu nih ada beberapa lagu dari Dadali, Di Saat Aku Mencintaimu, dan juga dari Ebit Giade featuring dengan Iwan Fals dengan Titip Rindu Buat Ayah. Terlebih dahulu kita dengarkan Dadali, Di Saat Aku Mencintaimu.

0: begini, gaya rockstar masuk rumah.
1: Kenapa ini? Ada apa?
2: Coba sini, gitar kamu. Gini. Kamu gak lihat ayah kerja keras setiap hari? Bukan tepuk tangan orang yang bisa bikin kamu makan. Apa susahnya sih nurut?

Thank you.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Ya, baik pendengar dan pemirsa, kita tentunya sudah berada di penghujung siaran kita ya untuk edisi siang hari ini, dan mungkin juga karena keterbatasan waktu.
2: Betul.
1: Ya, dan juga tentunya kami pun tidak dapat menunaikan lagu-lagu yang sudah di request.
2: Betul.
1: Ya, jadi ada beberapa aja yang mungkin kita jadikan rekomendasi ya. Salah satu di antaranya tadi lagu Ikan Naik di Pantai.
2: Ya.
1: Oke. Baik, karena kita sudah di penghujung siaran kita juga ucapkan terima kasih kepada pendengar dan juga pemirsa yang sudah memonitor dari sedari awal hingga di penutup siaran kita di Persada Indonesia. Sekaligus saya Ardian Huta Barat ya, mohon pamit dari ruang dengar Anda karena selesai sudah tugas saya menemani Anda di Tanjung Pinang Siang. Dan juga kepada
2: saya Sulistianto, mohon diri, terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga di acara ini dapat menghibur Anda semuanya, dapat melepas lelah. Ya. Dan tentu tetap semangat.
1: Baik, kalau bagi demikianlah jumpa kita di acara Persada Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaannya.
2: Selamat siang.
1: RRI terus mengudara
2: untuk Indonesia.
1: Sekali di udara,
2: tetap di udara.

0: Tanjung Pinang Sore.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
6: Kilau Pancasila.
8: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Untuk sore hari ini saya Rima Melati akan menemani Anda pendengar dengan rangkaian informasi dan juga hiburan. Hari ini kita bersama tepatnya di hari Senin ya, tanggal 7 September 2026. Mengawali kebersamaan kita pendengar untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Kabut asap masih menyelimuti wilayah Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dalam kurun waktu sekitar 2 pekan terakhir. Dan kondisi tersebut pendengar dirasakan masyarakat terutama ketika kabut semakin tebal pada siang hingga sore hari. Camat Tambelan Asmawi mengatakan hingga saat ini belum ada laporan masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kondisi tersebut. Meski demikian pendengar, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Dan menurutnya pendengar, kondisi kabut asap ini terkadang cukup pekat ya, sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat. Bahkan warga dapat merasakan mata pedih dan sesak ketika berada di luar rumah dalam kondisi kabut yang tebal. Asmawi menjelaskan pendengar, kondisi jarak pandang di Tambelan juga tidak selalu sama ya setiap harinya. Pada pagi hari jarak pandang itu masih relatif lebih baik. Namun kabut cenderung semakin tebal ketika memasuki siang hingga sore hari. Meski kondisi kabut asap masih terjadi, pendengar, Asmawi memastikan hingga saat ini belum ada laporan gangguan kesehatan yang diterima pihak kecamatan. Dan ia tetap meminta masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan sebagai langkah antisipasi terhadap paparan asap. Baiklah pendengar, kami hadirkan untuk lagu berikut ini ya, dari Coklat, judulnya Karma ya.

0: suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.
1: Pendengar, kabut asap mulai terpantau di sejumlah wilayah Tanjung Pinang dan Bintan, Kepulauan Riau, di mana kondisi itu diduga merupakan dampak dari pergerakan angin yang membawa asap dari wilayah Sumatera menuju Kepulauan Riau. Pendengar, Kepala BMKG Tanjung Pinang Ahmad Kosasi mengatakan kondisi itu terpantau seiring bergeraknya angin monsum selatan ke arah wilayah Kepri, dan menurutnya pendengar asap yang terbawa angin itu diperkirakan berasal dari sejumlah wilayah di Sumatera, khususnya Jambi dan daerah sekitarnya. Meski kabut asap mulai terlihat pendengar, kondisi jarak pandang di wilayah Tanjung Pinang dan Bintan masih tergolong aman ya untuk aktivitas transportasi. Ahmad menyebutkan bahwa jarak pandang berdasarkan pemantauan masih mencapai sekitar 9 km. Kondisi ini tentu dinilai masih normal baik untuk penerbangan maupun pelayaran. Namun pendengar, kualitas udara di wilayah Bintan ini mulai mengalami penurunan. Berdasarkan pemantauan BMKG, kondisi udara ini telah berada pada kategori kuning atau sedikit kurang baik. Kondisi itu pendengar dipengaruhi pergeseran arah angin yang membawa partikel asap ke wilayah Kepulauan Riau. Sementara itu, Sekretaris BPBD Bintan Agus Ariadi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan ya terhadap dampak kabut asap ya, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Masyarakat diminta menggunakan masker untuk mengurangi paparan asap ya. Dan BPBD juga mengingatkan warga agar tidak melakukan pembakaran sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar. Baiklah pendengar, untuk saat ini sudah pukul 15:23 waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini masuknya fardu sholat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu, yaitu pada pukul 15:12 waktu Indonesia Barat. Selamat menjalankan ibadah sholat asar. Insyaallah amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Untuk lagu berikut ini ada Raja ya, Angin ya.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Ya, pendengar, saat ini sudah pukul 15.31 menit waktu Indonesia Barat. Kebakaran hutan dan lahan, karhutla, ini tidak hanya merusak lingkungan, pendengar, tetapi juga menimbulkan kabut asap yang dapat mengancam kesehatan masyarakat. Asap tersebut, pendengar, mengandung berbagai polutan, termasuk partikel halus yang dapat masuk jauh ke dalam sistem pernapasan. Paparan kabut asap ini dapat menimbulkan berbagai keluhan ya, mulai dari batuk ya, kemudian sesak napas, sakit tenggorokan hingga iritasi pada hidung. Dalam kondisi tertentu, pendengar, paparan asap juga dapat meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut SPA. Mengutip dari alodokter.com, pendengar, selain kebakaran hutan, kabut asap juga dapat disebabkan oleh asap pabrik dan juga kendaraan bermotor. Asap tersebut mengandung berbagai gas berbahaya seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur oksida, senyawa organik volatil, dan ozon. Risiko kesehatan menjadi lebih besar ya bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan seperti asma dan PPOK. Kelompok tersebut, pendengar, perlu mendapatkan perhatian lebih karena kondisi tubuh dan sistem pernapasannya itu lebih rentan ya terhadap dampak polusi udara. Kabut asap juga dapat menyebabkan iritasi pada mata dan kulit sehingga seseorang bisa mengalami mata perih, kemudian berair, gatal, atau rasa tidak nyaman. Nah, jika kualitas udara memburuk, pendengar, masyarakat sebaiknya untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan memantau perkembangan kualitas udara di wilayah masing-masing. Baiklah, pendengar, masih kami hadirkan ke ruangan Anda ya. Ada pusakata featuring Panganan. Kehabisan kata ya.

Tokai Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

0: adică la ea am ciocolat, susu, strawberry sama popcorn ya.
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Reni Ilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15, edisi hari ini Senin 7 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Tanjung Pinang. Kabupaten Bintan merupakan Kabupaten Lingga merupakan wilayah dengan angka prevalensi stunting yang tinggi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Vidyawati menurunkan laporannya.
1: Kabupaten Lingga merupakan wilayah dengan angka prevalensi stunting yang tinggi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau jika dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya di Kepri. Hal tersebut dikatakan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, M.B. Sri. Dikatakannya tingginya angka stunting di Kabupaten Lingga disebabkan oleh letak geografisnya yang terdiri dari banyak pulau-pulau serta merupakan wilayah dengan 3T yaitu tertinggal, terluar, dan terdepan. Kondisi ini menjadikan banyak wilayahnya yang tidak dapat diakses pelayanan kesehatan serta pelayanan lainnya yang menjadikan beberapa wilayah di Lingga menjadi kantong-kantong stunting di Kepri.
2: Tertinggi yang terutama di Lingga ya, kondisinya berat ya, berat dari sisi geografi sebenarnya. Jadi kantong-kantong stunting itu ada di daerah-daerah kepulauan. Jadi kantong pertama akses terhadap pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih, dan kesulitan-kesulitan petugas kita di dalam menjangkaunya.
1: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga, Raffles, mengakui jika dilihat hasil prevalensi stunting di Kabupaten Lingga memang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya di Kepri. Menurutnya, dalam penanganan stunting perlu kerjasama semua pihak. Oleh karena itu, pihaknya telah membentuk tim penanganan stunting di Lingga bersama stakeholder terkait.
3: Penanganan stunting kabupaten sebenarnya kita memang harus bersama-sama bertanggung jawab. Nah, makanya kita di kabupaten mempunyai tim TPPS namanya. Di tim TPPS itu terdiri dari dinas kesehatan dan beberapa dinas yang bertanggung jawab dalam penanganan stunting. Memang kalau kita lihat dari angka, rata-rata di Kabupaten Lingga mulai dari 2018 sampai 2026 ini angka itu memang angkanya di angka 7% turun naik. Sampai saat ini di bulan Agustus ini kita berada di angka 6,35.
1: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga, Raffles, mengatakan pihaknya juga telah melakukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam penanganan stunting di Lingga, seperti memberikan makanan bergizi bagi anak stunting dan penyuluhan serta edukasi terkait gizi dan pentingnya menjaga kebersihan sanitasi dan penyediaan air bersih. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Unit PPA Satreskrim Polresta Tanjung Pinang mengusut dugaan perselingkuhan dan perzinahan antara RZ dan S. Kasus ini menjadi perhatian karena S diketahui masih berstatus istri sah orang lain. Informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Rizvan Badrian.
4: Polresta Tanjung Pinang menerima laporan dugaan perzinahan dan perselingkuhan. Saat ini penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Tanjung Pinang tengah mengusut kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang melibatkan pria berinisial RZ, 30 tahun dengan S, seorang wanita berstatus istri orang. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polresta Tanjung Pinang Ibda Joshua Bakara mengonfirmasi, pihaknya telah menerima aduan resmi dari suami S, yaitu YS. Saat ini, penyidik telah meminta keterangan dari pelapor, RT setempat, serta sejumlah saksi yang diajukan.
5: Laporan pengaduan tersebut sudah tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan. Sudah ada beberapa saksi termasuk pelapor sendiri yang kita minta keterangan. Termasuk juga ada RT setempat yang diajukan oleh pelapor dan minta keterangan. Jadi rencana tindak lanjut kita ke depan ini, di hari Jumat ini kita akan memanggil terlapor, salah satu terlapor.
4: Dugaan skandal ini terungkap setelah YS mencurigai perilaku istrinya selama mereka tinggal terpisah. Kecurigaan tersebut semakin kuat usai YS menemukan bukti rekaman CCTV yang menampilkan S sedang bersama RZ di sebuah lokasi karaoke dan biliar. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Beasiswa Badan Amil Zakat Nasional dan Madrasah Tarbiyah Islamiyah atau MTI Kapau antarkan santri mu'alaf mentawai ke Mesir. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Joni Marbeta.
6: program beasiswa pendidikan bagi santri mualaf asal Kabupaten Kepulauan Mentawai di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah MTI Kapau Kabupaten Agam terus menunjukkan hasil. Program yang telah berjalan sejak tahun 2003 tersebut bahkan membuka peluang bagi santri mualaf Mentawai untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Hal itu terungkap dalam pertemuan pengurus MTI Kapau dengan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Haji Mahyaldian Sarula SPMSM. Dalam pertemuan tersebut dibahas evaluasi sekaligus keberlanjutan program beasiswa bagi santri mualaf asal Mentawai. Melalui program ini, para santri mendapatkan fasilitas pendidikan secara gratis termasuk biaya sekolah, asrama, hingga kebutuhan hidup. Program tersebut didukung dan difasilitasi Badan Amil Zakat Nasional Basnas Sumatera Barat, termasuk kabar membanggakan disampaikan pengurus MTI Kapau, salah seorang santri mualaf asal Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun akademik 2026-2027 akan mengikuti seleksi akademik untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Bahkan Gubernur Sumatera Barat Mahyaldian Sarula menyambut baik rencana tersebut dan memastikan dukungan pemerintah agar proses pendidikan santri menuju Mesir dapat berjalan lancar. Menurut Gubernur, sumber keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa program beasiswa yang dimulai sejak 2023 telah memberikan hasil nyata. Pemerintah tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga berupaya mendukung santri hingga melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di luar negeri. Gubernur Sumatera Barat berharap bagi santri yang mendapatkan kesempatan belajar di Mesir nantinya kembali ke Kepulauan Mentawai dengan membawa ilmu dan pengalaman untuk membangun daerah asalnya, serta para santri tersebut dapat menjadi ulama dan tokoh yang memberikan kontribusi bagi kemampuan masyarakat Mentawai. Juga dirinya menyambut baik atas kerjasama dilakukan selama ini antara Basnas dengan MTI Kapau, termasuk mendukung pemberian beasiswa bagi santri mualaf MTI Kapau dan semakin banyak lagi warga Mentawai mendapatkan pendidikan melalui beasiswa.

0: Program tersebut diharapkan semakin berkembang sehingga lebih banyak generasi muda mualaf asal Kabupaten Kepulauan Mentawai mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas bahkan hingga perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
1: Nagari Kamang Mudia, Kabupaten Agam, resmi dinilai oleh tim penilai Adikarya Pangan Provinsi Sumatera Barat 2026. Sebagai utusan, Kabupaten Agam dikarenakan potensi ketahanan pangan yang dimiliki. Reporter Irsyad melaporkan.
2: Nagari Kamang Mudia di Kecamatan Kamang Mage resmi mewakili Kabupaten Agam dalam ajang penilaian Adikarya Pangan Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Tim penilaian tingkat provinsi turun langsung melakukan verifikasi lapangan serta evaluasi program di kantor Nagari Kamang Mudia. Bupati Agam Bini Warlis mengatakan optimisme tinggi terhadap potensi ketahanan pangan multidimensi yang dikembangkan oleh masyarakat negeri setempat. Bini Warlis menjelaskan bahwa konsep ketahanan pangan di wilayahnya tidak hanya berfokus pada tanaman padi semata, melainkan mencakup sektor perikanan hingga peternakan. Pemerintah daerah menilai bahwa potensi ekonomi masyarakat di negari itu memiliki struktur yang kokoh serta saling menguatkan antar sektor. Masyarakat negari secara aktif mengintegrasikan budidaya peternakan sapi dan kambing bersama pengelolaan komoditas unggul seperti tanaman jagung serta kopi. Keragaman potensi pangan lokal itu dinilai menjadi kekuatan ekonomi berlapis yang mampu menopang kesejahteraan dan kemandirian warga negari.
3: Kami sangat yakin bahwa dengan dipilihnya Nagari Kito, kegiatan yang terbaik di Kabupaten Agam dengan kegiatan kita yang ada dari sebetulnya kalau sudah bicara pangan itu bukan hanya dari cara padi ya pangannya, tapi juga bisa dari peternakan dan juga dari perikanan. Dan tentunya ini lebih spesifik lagi di sini juga ada wilayah. Ada mampir dan ada sapi. Jadi pagi masa jadi orang mampir karena apa mampir. Jadi itu ekonomi masyarakat potensinya ada berlapis-lapis.
2: Pemerintah Kabupaten Agam berharap keunggulan komoditas terpadu itu mampu membawa Nagari Kamang Mudia meraih hasil maksimal pada tingkat provinsi. Irsyad melaporkan.
1: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kabid Pelayanan UPT BKRSUD Bengkalis menyampaikan terus membenahi pelayanan kesehatan mulai dari farmasi hingga tenaga dokter spesialis. Hal tersebut disampaikan saat FGD dan review standar pelayanan untuk tahun 2026. Berikut laporan reporter Muhammad Fiza.
4: UPT BKRSUD Bengkalis terus membenahi pelayanan kesehatan, khususnya pada sektor farmasi dan pemenuhan tenaga dokter spesialis. Pembenahan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam forum konsultasi publik dan review standar pelayanan UPT BKRSUD Bengkalis tahun 2026. Kepala Bidang Pelayanan RSUD Bengkalis, Tino Suendro, mengatakan rumah sakit telah melakukan penataan alur pelayanan farmasi dengan menyediakan depo untuk pasien rawat jalan, IGD, dan rawat inap. Setiap resep tetap melalui proses verifikasi untuk memastikan obat dosis dan aturan penggunaannya.
5: Pembatas obat tadi juga ketersediaan obat yang tidak kami punya disebabkan pertama masalah pembelian obat. Pembelian obat itu kadang-kadang menjadi kendala. Sekarang ini obat-obat khusus seperti saham, obat-obat khusus narkotika, kita mempunyai kesulitan dalam pembelian obat karena keterbatasan distributor. Distributor obat itu perlu kita ketahui juga distributor itu adalah distributor kita.
4: Tino mengatakan keterbatasan dokter spesialis juga menjadi persoalan yang membutuhkan solusi. Pihak rumah sakit telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Komisi 4, Kementerian Kesehatan, serta melakukan komunikasi langsung dengan sejumlah dokter untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis. Sementara itu, Babinkam Tipmas Desa Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis, Ronald, turut menyampaikan masukan terkait pengamanan di lingkungan RSUD, termasuk di bidang perparkiran.
6: Masyarakat yang bisa mengakses CCTV. Dan jelas yang bisa mengakses untuk petugas atau petugas kepolisian. Kadang sedikit kan viral di mana-mana, jadi nama itu jadi perlu kita tertibkan. Jadi kami menyarankan agar ditingkatkan keamanan petugas yang fokus pada hal itu dan juga kenyamanan untuk masyarakat yang datang ke rumah sakit. Itu masukan kami.
4: Selain pemenuhan dokter spesialis, rumah sakit juga meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan melalui pelatihan dan sertifikasi. Untuk layanan rehabilitasi medik, RSUD Bengkalis sementara berkoordinasi dengan dokter spesialis dari Pekanbaru sambil menunggu ketersediaan tenaga yang dapat ditempatkan secara permanen. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis memberikan kewenangan bagi semua sekolah khusus pendidikan dasar dan menengah untuk melihat kondisi cuaca untuk belajar mengajar. Berikut laporan Muhammad Iqbal.
7: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis memberikan kewenangan kepada masing-masing sekolah untuk menyesuaikan kegiatan belajar mengajar dengan kondisi cuaca dan kualitas udara di wilayahnya. Kebijakan tersebut berlaku

0: Aku bagi satuan pendidikan tingkat taman kanak-kanak, tingkat sekolah dasar, SD, hingga sekolah menengah. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, terutama apabila terjadi kabut asap dan kualitas udara berada dalam kategori tidak sehat. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan, pihak sekolah dapat mengambil langkah penyesuaian apabila kondisi di wilayahnya tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Menurutnya, kondisi cuaca dan kualitas udara saat ini cukup sulit diprediksi. Karena itu, penerapan satu kebijakan untuk seluruh sekolah dinilai belum tentu sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. Mutu juga menyebutkan hingga saat ini proses belajar mengajar di sekolah masih dilaksanakan secara tatap muka. Namun pihaknya tetap mengingatkan sekolah untuk menerapkan langkah pencegahan, salah satunya dengan menggunakan masker dan mengurangi kegiatan di luar ruangan.
1: Cuma kita serahkan aja ke sekolah kalau memang situasi tiba-tiba memburuk, kita beri kebijakan bahwa sekolah untuk memulangkan atau mengurangi jam pembelajaran.
0: Terkait pembatasan kegiatan belajar mengajar, Mutu Saili mengatakan keputusan tersebut diserahkan kepada pihak sekolah dengan melihat kondisi aktual di masing-masing wilayah. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Bandar Laksamana Yora Fitriani mengatakan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya saat ini masih berlangsung secara tatap muka karena kondisi cuaca dan kualitas udara masih memungkinkan. Meski demikian, pihak sekolah tetap mengimbau para siswa untuk menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan sebagai langkah antisipasi apabila sewaktu-waktu kondisi udara memburuk.
2: Kualitas udaranya kategori sedang. Oh, penggunaan masker tetap, Pak. Penggunaan masker tetap, karena udah ada juga edaran dari dinas, kan? Untuk penggunaan masker, baik anak-anak, tenaga pendidik, itu tetap penggunaan masker. Kemudian kalau seandainya emang membahayakan, mungkin nanti kami bisa ambil kebijakan dari sekolah untuk proses pembelajarannya secara daring. Iya, kami akan melaporkan ke dinas kalau seandainya tidak memungkinkan untuk luring.
0: Ia menambahkan kondisi kualitas udara di wilayah api-api saat ini masih tergolong sedang, sehingga belum mengganggu aktivitas pembelajaran. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: Kita ke RRI Ranai. Pemerintah di sejumlah wilayah Kabupaten Natuna membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi dampak kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap. Terangkum dalam laporan Erik Muhammad.
1: Pemerintah di sejumlah wilayah Kabupaten Natuna membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi dampak kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap. Pembagian masker dilakukan di sejumlah wilayah terdampak, terutama untuk melindungi kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia dari risiko gangguan pernafasan atau ISPA. Masyarakat juga diimbau membatasi aktivitas di luar rumah apabila tidak memiliki keperluan penting. Camat Subi Sarifuddin menjelaskan langkah pembagian masker serta imbauan kepada masyarakat di wilayahnya dalam menghadapi kondisi kualitas udara yang belum membaik.
2: Sudah 2.000 lebih dibagi karena jarak pandang itu kan yang makin parah dari apa kemarin tuh. Jadi jarak pandang itu sekitar 300-an meter lah gitu kan, udah kabut kali kan. Ya aktivitasnya seperti biasa, maklum lah kan kalau tidak ini, kalau tidak beraktivitas susah juga orang untuk mau cari makan kan, nelayan mau ke laut kan tetap.
1: Sementara itu, kondisi serupa juga menjadi perhatian pihak sekolah di Kecamatan Serasan Timur. Sekolah terus mengingatkan peserta didik untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker sebagai perlindungan dari paparan asap. Kepala SMAN 1 Serasan Timur Supardi menyampaikan upaya pihak sekolah dalam melindungi peserta didik selama kondisi kualitas udara masih tidak sehat.
3: Ada Pak, sudah dibagi ke sekolah-sekolah gitu, ke masyarakat. Nah, dari pihak Puskesmas lah Pak, Serasan dan Serasan Timur. Untuk kami tinggal SMA ini Pak, karena memang ya keadaan seperti itu. Kami BDR-nya bertahap Pak. Untuk sementara kami pakai Senin Selasa dulu kan, lihat perkembangan selanjutnya dan instruksi dari atasan.
1: Kebijakan belajar dari rumah atau BDR yang diberlakukan pemerintah daerah di wilayah terdampak diharapkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Guru diminta tetap memperhatikan proses pembelajaran, sementara orang tua turut memantau dan mendampingi kegiatan belajar anak selama BDR berlangsung. Pemerintah juga mengimbau masyarakat selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Warga diminta membatasi keluar rumah jika tidak memiliki aktivitas penting, terutama bagi anak-anak dan lanjut usia. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kualitas udara memburuk. Disdikbud Natuna berlakukan belajar dari rumah atau BDR di 8 kecamatan. Berikut laporan Yusfianti.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna menerapkan kebijakan belajar dari rumah BDR bagi seluruh pendidikan sejumlah wilayah menyusul kondisi kabut asap yang berdampak terhadap kualitas udara. Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan Natuna, Nasria, mengatakan edaran terbaru BDR diterbitkan setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan sejumlah camat serta Dinas Kesehatan dan Puskesmas Bunguran Timur terkait perkembangan kabut asap. Nasria menyebut kebijakan BDR diberlakukan di Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, Bunguran Utara, dan Bunguran Batubi. Kebijakan tersebut juga menyusul penerapan BDR di wilayah Serasan, Pulau Panjang, Subi, dan Serasan Timur.
5: Sampai edaran ini kita keluarkan tadi, memang kondisinya hampir seluruh Kabupaten Natuna terkena dampak asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Cuman beberapa daerah lain kita masih menyusul, menunggu laporan berikutnya untuk Kecamatan Pulau Seruan, Bunguran Barat, Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat, termasuk Pulau Laut dan Midai, Suamidai. Itu kita menunggu laporan berikutnya, kalau memang memungkinkan dalam waktu dekat kita akan juga keluarkan edaran yang sama seperti itu Bu.
4: Ia menyampaikan hampir seluruh wilayah Kabupaten Natuna turut terdampak asap, namun untuk Kecamatan Bunguran Barat, Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat, Pulau Laut, Midai, dan Suamidai, Disdikbud Natuna masih menunggu laporan perkembangan kualitas udara sebelum mengeluarkan kebijakan. Mekanisme pelaksanaan BDR, Disdikbud Natuna menyerahkannya kepada masing-masing kepala satuan pendidikan bersama para guru. Pembelajaran dapat dilakukan melalui pemberian tugas maupun metode lain yang dapat dipahami dan diikuti siswa dari rumah. Menyampaikan penerapan BDR untuk wilayah Bunguran dan sekitarnya berlangsung mulai Senin 7 September hingga Rabu 9 September 2026. Setelah itu, kondisi akan kembali dievaluasi berdasarkan perkembangan kualitas udara. Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Natuna Armidi mengungkapkan hasil pemantauan kualitas udara melalui sistem pemantauan yang dilakukan di sejumlah wilayah Pulau Bunguran menunjukkan kondisi yang tidak sehat.
6: Ya, karena angin juga hampir tidak bergerak nih kalau kita lihat. Tambah juga ada hotspot-hotspot baru, ada di Seminte laporan terakhir ada hotspot baru di kita.
4: Menurut Harmidi, kondisi kabut asap dipengaruhi pergerakan asap dari arah Kalimantan serta adanya beberapa hotspot di Natuna sendiri. Dari Ranai Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya RRI Batam. Dinamika pasar kendaraan niaga di Batam turut dipengaruhi oleh kondisi distribusi barang yang belum sepenuhnya stabil. Hal ini berdampak pada kebutuhan kendaraan operasional di sejumlah sektor usaha. Faik Iqbaar Muzaki menurunkan laporannya.
7: Keterbatasan informasi disebut menjadi salah satu persoalan yang membuat sebagian pelaku usaha di Batam belum mengurus sertifikasi halal. Kondisi ini terutama ditemukan pada UMKM yang belum bergabung dengan komunitas maupun program pembinaan pemerintah. Direktur Eksekutif Al-Ahmadi Entrepreneurship Center Batam, Lisya Anggraini, mengatakan sebagian pelaku usaha sebenarnya sudah memiliki keinginan untuk melengkapi legalitas produk. Namun, mereka belum mengetahui harus mendapatkan informasi dan pendampingan melalui jalur mana.
8: Yang di luar komunitas-komunitas ini mereka bingung mau mencari kemana. Jadi sumber informasi sih menurut saya keterbatasan sumber informasi. Misalnya nih ada UKM, saya tanya, kenapa nggak diurus sertifikat halalnya produk? Ibu udah banyak loh, saya ingin bu, tapi nggak tahu kemana. Nah itu, nggak tahu kemana gitu loh. Jadi salah satu menurut saya kendalanya adalah sumber informasi.
7: Menurut Lisya, persoalan tersebut berbeda dengan pelaku UMKM yang sudah tergabung dalam komunitas atau binaan. Mereka cenderung lebih mudah memperoleh informasi karena mendapatkan arahan sekaligus akses pendampingan untuk mengurus berbagai perizinan usaha. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian BPJPH. Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Barat, Ikrar Abdi, menjelaskan pelaku usaha sebenarnya sudah memiliki sejumlah pilihan tempat untuk mendapatkan informasi dan pendampingan sertifikasi halal di Batam.
9: Mungkin yang paling gampang juga satu ke Dinas Koperasi UMKM, itu sudah ada, bisa disampaikan. Yang kedua, itu datang ke kantor Kementerian Agama Kota Batam atau juga ke KUA Kecamatan. Di situ ada penamping halal itu dari penyuluh agama. Jadi datang ke kantor KUA bukan hanya ngurus nikah sekarang ini, juga ngurus halal bisa ke kantor KUA, bisa nanti diberikan pendampingan, bisa nanti diberikan ya penjelasan-penjelasan. Kan memang penyuluh agama juga banyak yang menjadi tenaga pendamping.
7: Dengan semakin dekatnya penerapan kewajiban halal pada wajib halal Oktober 2026, pelaku UMKM dinilai perlu lebih aktif mencari informasi. Pemerintah dan lembaga pendamping juga diharapkan terus memperluas sosialisasi agar persoalan ketidaktahuan tidak menjadi penghambat pengurusan sertifikasi halal. Dari Batam Kepulauan Riau, Faki Bermusyaki melaporkan.
0: DPRD Provinsi Kepri meminta Pemko Batam memperhatikan kesejahteraan penyapu jalan imbas pencabutan bansos satu tahun terakhir, padahal tidak berstatus aparatur sipil negara. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
10: Diperhatikan apa? Dinaikkan lah paling nggak yang 4 juta. Kalau tanggung utang memang PT besar.
11: Para petugas penyapu jalan di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam mengeluhkan ketidaksejahteraan penghasilan dan hilangnya program bantuan sosial yang tidak lagi mereka terima dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Salah satu penyapu jalan Satgas Batam Kota mengatakan, hilangnya program PKH dan bantuan kepada mereka dikarenakan para penyapu jalan di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam ini dikategorikan sebagai aparatur sipil negara. Padahal mereka tidak mendapatkan tunjangan dan uang makan setara ASN dan hanya mendapatkan take home pay sebesar 3,5 juta rupiah per bulan yang tidak naik dalam 10 tahun terakhir dengan jam kerja mulai pukul 5 pagi tanpa hari libur.
12: Ibu, izin namanya siapa?
10: Siti Fatimah.
12: Siti Fatimah, ya, sebagai apa izin?
10: Penyapu jalan Satgas Batam Kota. Nggak tahu Pak, tiba-tiba muncul dada kita ASN. Padahal ASN itu kan orang yang masuk P3K itu Pak. Belum masuk P3K Pak.
12: Bansos itu tidak diadakan lagi sejak
10: udah
12: kapan? Sejak kapan?
10: Lagi Pak, udah 3 periode ini, 1 tahun ini kan nggak dapat kita. Apanya itu kalau saja kita lambang Pemko Pak, lambang Pemko kita kan gajinya di bawah 3,5 juta Pak.
12: Ini kan aslinya nggak ada tunjangan ya berarti ya?
10: Nggak ada tunjangan.
12: Tahun.
10: Nggak ada naik.
11: Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri yang bertemu dengan para penyapu jalan sempena jalan sehat jelang hari jadi Kepri beberapa waktu lalu meminta dan menghimbau pemerintah Kota Batam untuk memperhatikan para penyapu jalan yang jumlahnya cukup banyak namun tidak kunjung sejahtera ini. Hal ini mengingat kinerja para penyapu jalan yang signifikan sehingga menghasilkan jalanan Batam yang bersih dan asri serta dinikmati warga Batam setiap harinya.
13: Yang anehnya, penyapu itu belum pergi. Tidak ada lagi, tidak ada bantuan, padahal sangat dibutuhkan. Makanya harapannya tunjangan itu ada, supaya mereka sudah paling tidak UMK lah. Ini masih jauh dari UMK.
11: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.

0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau masih terus diintensifkan di tengah kabut asap yang menyelimuti. Berikut dilaporkan oleh Femi Asti Yovani.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terjadi di beberapa daerah di Provinsi Riau. Berdasarkan pantauan BMKG, hotspot atau titik panas di Pulau Sumatera pada hari ini masih tinggi. Terdeteksi terdapat 2.395 hotspot di wilayah Sumatera dengan konsentrasi terbesar berada di Sumatera Selatan sebanyak 1.493 titik. Dan untuk di Provinsi Riau terdeteksi sebanyak 176 titik. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, untuk mengatasi karhutla tersebut, pemerintah provinsi bersama TNI Polri, Manggala Agni, dan pihak-pihak terkait lainnya terus melakukan pengawasan dan penanganan. PLT Gubernur menuturkan dalam penanganan karhutla sesuai arahan Presiden Prabowo saat melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru belum lama ini, menekankan pentingnya gotong royong semua pihak, sebab karhutla tidak dapat diatasi jika hanya ditangani oleh pemerintah atau TNI Polri saja, tetapi juga harus melibatkan perusahaan dan masyarakat.
2: Nah, inilah bentuk sinergi dan koordinasi kolaboratif dan gotong royong yang disampaikan oleh Bapak Presiden kemarin. Kata kuncinya bukan kolaboratif, gotong royong. Jadi tidak ada di sini yang merasa hebat, merasa kuat, merasa mampu, tidak ada. Di sini yang ada cuma satu, bahwa kita kolaboratif bekerja menyelesaikan menangani masalah kebakaran hutan.
1: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Dwi Saptadiana, menuturkan kabut asap yang disebabkan dampak dari karhutla sudah sangat mengganggu, khususnya bagi pendidikan anak-anak karena harus melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh atau PJJ yang tidak efisien, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus.
3: Miris sekali. Kenapa dikatakan miris? Kalau anak kita yang reguler sini maksudnya normal ya, aman-aman saja sekolah secara daring. Tapi kalau yang mempunyai anak inklusi itu sangat mengganggu. Mengganggunya kenapa? Karena orang tua yang bekerja tidak bisa pergi bekerja karena harus mendampingi anaknya dalam proses pembelajaran daring. Dan ini tidak sesuai dengan harapan seperti anak-anak formal, karena anak-anak inklusi itu untuk duduk diam itu susah sekali. Jadi satu menit aja itu sudah bisa teriak-teriak kalau orang tuanya tidak paham mengatasi anak-anaknya inklusi. Tapi kalau orang tuanya paham, aman. Cuman fokus untuk kontak mata mereka tidak ada untuk pembelajaran daring.
1: Dwi mengharapkan pemerintah dapat lebih maksimal dalam penanganan karhutla yang menyebabkan kabut asap dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Kabut asap masih menyelimuti kota Pekanbaru. BMKG sebut peluang hujan masih minim terjadi. Selengkapnya disampaikan reporter Santi Yunas.
4: Kabut asap masih menyelimuti kota Pekanbaru pada Senin pagi. Kondisi udara yang kabur diperkirakan terjadi hampir sepanjang hari, menjadi perhatian terlebih pemerintah kota Pekanbaru yang mengeluarkan surat edaran agar aktivitas belajar siswa untuk sementara dilakukan dari rumah. Sementara itu, berdasarkan perakiraan cuaca, kondisi udara kabur hingga berawan masih berpotensi terjadi pada pagi, siang hingga sore, malam, dan dini hari. Kondisi cuaca dalam beberapa hari ke depan belum banyak membantu untuk membersihkan udara. Potensi hujan di Riau diperkirakan masih rendah hingga beberapa hari ke depan.
5: Sementara untuk hari ini potensi hujannya kurang. Mungkin 3 hari ke depan juga masih kurang. Setelah itu mungkin akan ada lagi hujannya. Memang pola-pola ini sepertinya temporer, yang artinya tergantung dari pola anginnya. Ketika ada pola angin yang tidak terlalu menarik komponen-komponen di Riau, tentunya kita ada potensi hujan yang besar. Tapi kalau ada tekanan rendah di utara yang narik ke wilayah sana, kita akan berkurang.
4: Kondisi udara dalam kategori tidak sehat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut turut berdampak pada proses belajar anak sekolah yang harus dilakukan secara daring. Salah seorang warga, Fufut Hanjani, mengaku pembelajaran daring menjadi tantangan tersendiri bagi anak-anak. Selain harus memastikan kegiatan belajar tetap berjalan dari rumah, orang tua juga khawatir paparan asap dan kualitas udara yang buruk dapat mengganggu kesehatan anak.
6: Mengganggu aktivitas yang mestinya normal, jadi agak terbatas gitu. Anak-anak ya kan jadinya sekolah online. Kalau sekolah online, udah pasti kan ibu-ibunya harus standby di rumah. Info yang terkini 2 hari sih ya, Senin Selasa. Untuk Rabunya mungkin ada penyesuaian lagi kan, dilihat cuaca yang untuk kedepannya gimana. Tapi semoga aja Rabu udah bisa balik lagi lah anak-anak sekolah normal gitu. Semoga kualitas udaranya balik normal lagi, jadi aktivitas bisa kembali normal secepatnya.
4: Warga berharap kondisi udara segera membaik sehingga anak-anak dapat kembali mengikuti pembelajaran secara normal di sekolah. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Berita terakhir dari RRI Padang. Pemerintah Kota Padang belum menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik, meski kondisi udara yang terdampak kabut asap. Saat ini, sekolah tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka, namun aktivitas di luar ruangan dibatasi dan seluruh warga sekolah diwajibkan menggunakan masker. Selengkapnya disampaikan reporter Elan Sylvia Sari.
7: Pemerintah Kota Padang belum memberlakukan pembelajaran jarak jauh PJJ bagi peserta didik, meskipun kondisi udara pagi ini terdampak kabut asap. Pembelajaran tatap muka masih berlangsung, namun sekolah diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislopa, kepada RRI pagi tadi mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan peserta didik dan warga sekolah. Menurut Yopi, sekolah tingkat TK, PAUD, SD hingga SMP diminta membatasi kegiatan di luar ruangan seperti olahraga dan upacara bendera selama kondisi udara belum membaik. Hal tersebut sesuai dengan surat edaran Wali Kota Padang terkait pembatasan aktivitas di luar ruangan. Himbauan juga sudah disampaikan kepada sekolah melalui pesan WhatsApp.
8: Surat Wali Kota sudah ada keluar untuk mengurangi aktivitas, tapi kita sekolah sudah berikan himbauan melalui WA. Yang hari ini kan kondisinya cukup apa ya, kondisi asapnya, tapi kita minta siswa kita pakai masker semua sekali ini. Memang kendalanya sudah terlalu berat, nanti kita usahakan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Masih beraktivitas di sekolah, tapi tidak usah mengadakan kegiatan yang di luar pekarangan, di luar sekolah, di luar olahraga, dikurangi dulu dampaknya, di luar sekolah kita kurangi dulu. Nggak boleh kalau khusus kelas SSD ya, karena mereka nggak terlalu rentan sekali ya.
7: Selain mengurangi aktivitas di luar ruangan, seluruh warga satuan pendidikan juga diwajibkan menggunakan masker, khususnya ketika berada di luar ruangan. Sekolah diminta memastikan himbauan tersebut dipatuhi sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan peserta didik dan tenaga pendidik. Yopi menambahkan, kebijakan pembelajaran jarak jauh PJJ belum diberlakukan dan masih melihat perkembangan kualitas udara. Jika kondisi udara tidak kunjung membaik atau justru semakin memburuk, PJJ dapat diterapkan sebagai langkah perlindungan bagi peserta didik. Elan Sylviasari melaporkan.
0: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Padang mulai berdampak terhadap aktivitas belajar mengajar di sekolah. SD 01 Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, mengambil langkah antisipasi dengan mewajibkan para siswa menggunakan masker saat berada di lingkungan sekolah. Iwan Setiawan menurunkan laporannya.
9: Saya dibungi dari Padang pagi tadi, Wakil Kepala Sekolah SD 01 Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Dewi mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan siswa mengingat kondisi cuaca yang tercemar asap. Selain penggunaan masker, pihak sekolah juga membatasi aktivitas siswa di luar ruangan. Menurutnya, kegiatan belajar mengajar atau PBM di sekolah hingga saat ini masih berlangsung seperti biasa. Namun waktu dan aktivitas yang biasanya dilakukan siswa di luar kelas kini dikurangi demi menghindari paparan kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan siswa.
10: Karena udara sudah banyak asapnya karena dari pembakaran hutan, jadi siswa diwajibkan untuk memakai masker. Sekarang aktivitas di luar tidak dilakukan lagi karena mengingat kondisi cuaca yang seperti ini, udara seperti ini, jadi anak-anak dilarang sekarang untuk melakukan aktivitas di luar kelas gitu. Sekarang belum ada edarannya lagi, belajar seperti biasa PBM-nya.
9: Dewi menambahkan, SD 01 Bungo Pasang memiliki sebanyak 561 siswa yang tersebar dalam sejumlah rombongan belajar. Para guru terus mengingatkan siswa agar menggunakan masker sebagai langkah perlindungan saat kondisi kualitas udara belum membaik. Sementara itu, salah seorang siswa kelas 4 SD 01 Bungo Pasang, Taufik Arsad, mengaku kondisi kabut asap membuat dirinya dan teman-teman harus lebih hati-hati saat beraktivitas. Taufik berharap kabut asap segera hilang sehingga kegiatan belajar dan aktivitas siswa lainnya dapat kembali berjalan lancar dengan nyaman seperti biasanya. Iwan Setiawan melaporkan.

0: Pendengar berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwi 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Yes. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro Satu RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita akan menghubungi Prakirawan BMKG Tanjung Pinang. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Karima.
0: Iya, betul. Ini dengan?
1: Dengan Robi, Kak.
0: Mas Robi, oke. Gimana untuk esok hari informasi cuacanya? Silakan.
1: Iya. Baik Karima, terima kasih kesempatan yang diberikan dan kami menyapa selamat sore untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan update informasi perakhiran cuaca Kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya berlaku untuk esok hari Selasa tanggal 8 September 2026. Dan dapat kami sampaikan untuk perakhiran esok hari, sepanjang hari, pagi, siang, malam, dan di hari masih cerah hingga berawan dengan angin permukaan bertiup dari tenggara kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius serta kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Anambas, dan perairan Natuna dalam situasi yang kondusif, yakni berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian Karima, informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
0: Ya baik Mas Robi, sepertinya belum ada tanda-tanda hujan ya. Kira-kira kapan nih ada tanda-tanda hujan nih Mas Robi?
1: Iya Kak, dalam 3 hingga sepekan ke depan peluang hujan kita pantau masih minim akan terjadi ya Kak. Mudah-mudahan untuk di dasarian 2 hingga 3 sudah mulai bermunculan apa namanya bibit-bibit konvektif untuk awan-awan yang menghasilkan hujan nih Kak. Tapi kalau untuk sekarang 3 sampai sepekan ke depan masih terpantau minim sih. Seperti
0: baik.
1: Itu.
0: Iya. Baik, tetap bersabar ya.
1: Iya.
0: Oke, baik, terima kasih Mas Robi informasi cuacanya ya.
1: Ya, baik Karima, terima kasih kembali Kak.
0: Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tidak bisa.
2: Aku bisanya lagu

0: Wah, hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Pendengar, untuk informasi berikut ini, Polda Kepulauan Riau mengamankan 114 orang dalam razia di kawasan Kampung Madani, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Minggu 6 September 2026 dini hari. Dari hasil pemeriksaan tes urin, sebanyak 108 orang dinyatakan positif. Kabid Humas Polda Kepri Kombes Polisi Nona Priscilia Ohei mengatakan 114 orang yang diamankan terdiri dari 95 laki-laki dan 19 perempuan, seluruhnya dibawa ke Mapolda Kepri untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut. Dalam kegiatan yang dilaksanakan sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat tersebut, pendengar, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya satu pucuk senjata angin, alat hisap, pipet, serta 10 unit sepeda motor yang selanjutnya diamankan untuk kepentingan pemeriksaan. Kombes Polisi Nona Priscilia Ohei menjelaskan, razia tersebut pendengar merupakan bagian dari upaya Polda Kepri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus juga mencegah serta menindak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kegiatan itu pendengar juga menjadi bagian dari komitmen kepolisian dalam mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau 4P4GN. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini ada Adera ya, Melewatkanmu. Tapi saya yakin Anda tidak melewatkan Pro 1 ya, tetap mendengarkannya karena masih banyak lagi informasi-informasi terkini yang kami hadirkan.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, untuk informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id, yang pertama bersama saya Rima Melati. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti membagikan dana bantuan lewat WhatsApp. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari cunbackhub.id, setelah memasukkan video itu ke alat pendeteksi AI Hype Moderation, hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI, probabilitasnya mencapai 99,3%. Foto yang digunakan identik dengan yang diunggah di laman resmi muhammadiyah.or.id pada Desember 2023. Konteks asli foto adalah momen Abdul Mukti ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan. Kemudian pendengar, beredar informasi di media sosial yang menampilkan poster yang menyebut air hujan berbahaya akibat operasi modifikasi cuaca OMC. Faktanya pendengar, klaim bahwa air hujan berbahaya akibat OMC adalah hoax. Dilansir dari Instagram resmi BMKG Kalimantan Barat @BMKG_Kalbar, pihaknya menjelaskan bahwa OMC menggunakan bahan yang aman dan telah melalui berbagai kajian serta tidak menyebabkan pencemaran air hujan. Kualitas air hujan saat ini perlu diwaspadai bukan karena OMC, melainkan karena partikel asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karhutla, yang terbawa di atmosfer. Jika ingin memanfaatkan air hujan, sebaiknya diendapkan dan disaring terlebih dahulu sebelum digunakan.

0: Kemudian mendengar beredar akun Instagram yang mengatasnamakan pejabat Kejaksaan Negeri Bengkulu Saiful Bahri Siregar. Akun Instagram tersebut menampilkan nama dan foto profil Saiful Bahri Siregar. Faktanya pendengar, dilansir dari akun Instagram resmi Kejaksaan Negeri Bengkulu, Bengkulu Tengah, @Kejari Bengkulu Tengah. Akun Instagram tersebut bukan akun resmi milik pejabat Kejaksaan Bengkulu Saiful Bahri Siregar. Akun tersebut digunakan untuk modus penipuan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dan tidak mudah mempercayai akun yang mengatasnamakan pejabat kejaksaan tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Segera melaporkan akun tersebut kepada platform media sosial terkait dan pihak berwenang apabila menemukan indikasi penyalahgunaan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI

0: dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
1: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebyar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan. Dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebyar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 September di Kelurahan Tanjung Permai. Tanggal 3 September di Desa Berakit. Tanggal 8 September di Desa Ekang Anculai. Tanggal 9 September di Kelurahan Kota Baru. Dan tanggal 10 September di Desa Sebong Lagoy. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebyar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
3: Jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
4: Hai hai hai, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K-Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pajak layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo, segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap, follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

Pendengar, kita ke Anambas ya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menghadiri kegiatan pawai selawat dan tebar berkah bunga telur Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah 2026 Masehi. Kegiatan berlangsung di halaman Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Siantan pada Sabtu 5 September 2026. Ketua Pengurus Daerah Wanita Islam Kabupaten Kepulauan Anambas, Kusti Tiorini mengatakan kegiatan itu menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan juga silaturahmi antar organisasi wanita serta majelis taklim. Menurutnya pendengar, perbedaan organisasi itu tidak menjadi penghalang ya untuk membangun kebersamaan dan juga hubungan yang harmonis. Hal ini memiliki makna yang sangat luar biasa karena melalui solawat ini dapat menjadi satu, saling menguatkan dan juga menjaga silaturahmi. Melalui peran perempuan, kasih sayang tentu diharapkan dapat terus dijaga, baik dalam keluarga, organisasi, maupun masyarakat. Sehingga setiap langkah ini menjadi amal ibadah dan tabungan di akhirat. Wakil Bupati Kepulauan Anambas Raja Bayu Febri Gunandian menyampaikan dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan yang diinisiasi Persatuan Wanita Islam Indonesia bersama seluruh organisasi wanita. Dan ia mengapresiasi pelaksanaan kegiatan itu dan tentu berharap ya tradisi bersolawat ini dapat terus dilakukan sebagai sarana untuk mempererat silaturahmi dan juga meningkatkan keimanan.

0: Galon, makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah Jali taruh depan pintu ni.
1: Ya, Jali. Terima kasih.
2: Ah, ini wangnya.
1: Pas, eh?
2: Kena hemat-hemat sikit, makcik, bulan ni. Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
2: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
3: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
2: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
3: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh

Mendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Gurindam 12 pasal 1 bait ketiga, disampaikan oleh Ustadz Dr. Satrio MA. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Al-Munafikun dan surah Ali Imran ayat 9 dan 92. Dibacakan oleh Asmirullah As'ad. Beduk azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abadihi alkitab walam yaj'al lahu iwaja qayyiman yunzira ba'tan syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'mini nallazina ya'maluna salihat anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun anda berada, insyaallah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada ungkapan yang paling indah kecuali rasa syukur kita terpatri dari hati sanubari paling dalam atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, karunia-Nya yang betul besar kepada kita semua. Sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga, serta sukses dan lancar menjalani aktivitas dan rutinitasnya. Mudah-mudahan setiap kegiatan kita lakukan dimulai dengan bismillah dan ditutup dengan alhamdulillah, semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam senantiasa terus menerus kita kirimkan buat junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita membaca salawat, kita mendapat syafaat di hari kiamat yang diboleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, insyaallah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian subuh kita di Mutara Pagi Pro 1 RRI Tanjung Pinang, yaitu pembahasan tentang Gurindam 12 Gubahan Raja Ali Haji. Sama-sama kita tahu bahwa Raja Ali Haji seorang sastrawan, pujangga, sekaligus juga ulama, berasal dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, lahir tahun 1808. Sampai hari ini karya beliau yang sangat monumental, yang sampai hari ini tidak lekang oleh panas, tidak lapuk karena hujan, karena nilai-nilainya sampai hari ini ada relevansi dalam kehidupan hari-hari. Nilai-nilai, nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk, prinsip-prinsip hidup ada dalam Gurindam 12. Kita tinggal di bumi Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana laki-laki bertanjak, di situ perempuan berkerudung. Pendengar, pada bait yang ketiga, pada pasal pertama, Gurindam 12, Raja Ali Haji berpesan kepada kita, barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya, tiada ia menyalah. Ini bagian daripada yaitu takwa. Takwa dengan makna itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, maka pada bait ketiga ini Raja Ali Haji berpesan, barang siapa mengenal Allah suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Nah, maka yang mesti kita ketahui adalah bagaimana kita lebih kenal dan lebih dekat dengan Allah. Allah yang menciptakan kita. Kita lahir ke permukaan bumi ini adalah berkat penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita kenal dengan Allah, tentu kenal dengan namanya. Kenal dengan Allah, kenal dengan sifatnya. Nah, maka dulu kita ngaji di kampung-kampung, di masjid, di surau, ada namanya yaitu kajian-kajian tentang tauhid, yaitu sifat 20. Bagaimana sifat Allah ada dijelaskan di situ. Wujud qaidam baqa mukhalaf.

mutakaliman, itu sifat 20. 20 sifat Allah, wujud ada dia. Qidam terdahulu. Maka lebih kenal, lebih dekat dengan Allah, maka mesti kenal dengan sifat-sifatnya. Yang kedua, mesti kita kenal pula dengan namanya. Allah memiliki nama disebut dengan Asma'ul Husna. Asma artinya yaitu nama-nama. Husna yang baik. Asma'ul Husna, nama-nama yang baik. Ada berapa? Ada 99. Nah, oleh karena itu, kalau kita jelaskan pertama itu dan namanya, itu ya, Rahman Ar-Rahim. Ada nyanyi-nyanyinya supaya mudah kita menghafalnya.

Salim sampai yang terakhir 99 ya Sabur. Maka kenal dengan Allah, maka kenal dengan namanya. Sebutlah namanya. Apalagi di lantunan doa terbaik kita di tengah malam, habis salat fardu, salat sunnah kita, sebut namanya. Ya Razak yang Maha Pemberi rezeki, lapangkan mudahkan rezeki kami ya Allah. Andaikan rezeki kami jauh di atas langit-Mu, tolong turunkan ya Allah. Andaikan rezeki kami jauh antara barat dan timur, tolong dekatkanlah ya Allah. Ar-Razak, dia memiliki nama Ar-Razak yang Maha Pemberi rezeki. Ya Ghafur, banyak dosa kita. Banyak kesalahan kita. Lepas dari itu, salah menengok, salah melihat, salah berucap, salah berkata, salah mengambil, salah melangkah. Sebagaimana Gurindam 12 Guban Raja Al-Haji pada pasal yang ketiga, apabila terpelihara mata sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala yang berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il tiada senunuh. Anggota tengah hendaklah ingat. Disitulah banyak orang kehilangan semangat. Hendaklah engkau peliharakan kaki daripada berjalan membawa rugi. Kadang tak bisa kita menjaga mata. Kadang tak bisa kita jaga lidah. Los menyebut orang, membuka aib orang. Banyak salah kita. Oleh karena itu, sebutlah nama dia, ya Ghafur, ya Ghafar yang Maha Penerima Taubat, yang Maha Pengampun. Tengah malam kita kerjakan jam 2, jam 3 malam solat 5. Pertama solat sunat wudu, yang kedua solat sunat taubat, yang ketiga solat sunat hajat, yang keempat solat sunat tahajud, yang kelima solat sunat witir. Lanjutkan dengan zikir-zikir terbaik kita, istighfar 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wa atubu 100 kali. La ilaha illallah 100 kali. Solawat 100 kali. Habis itu tutup dengan doa-doa terbaik kita. Sebutlah nama dia. Ya Ghafur, yang Maha Pengampun. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Lau amil khatubul khatoya, hatta mati sama summa nadimtum fataballahu alaikum. Sekiranya penuh langit dengan dosamu, kalau kamu bertobat kepadaku, kalau kamu minta ampun kepadaku, kalau kamu beristighfar kepadaku, aku pasti menerima dan mengampunimu. Oleh karena itu, kita ini tidak ada tidak punya salah. Oleh karena itu, sebut nama dia. Ya Ghafur. Ya Malik yang Maha Merajai. Tidak ada raja di raja. Tidak yang perlu kita takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam Gurindam 12 ayat ketiga pasal pertama, barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Maka kenal dengan Allah, kenal dengan namanya, kenal dengan Allah, kenal dengan sifat-sifatnya. Ini yang mesti kita pelajari. Dengar Eri Tanjung di mana pun berada, insya Allah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah dalam Gurindam 12 kata Raja Al-Jaji dalam pasal yang pertama juga, barang siapa melayang empat maka iaitulah orang makrifat. Apa itu orang makrifat? Orang yang betul-betul kenal dengan Allah. Maka pengajian-pengajian mesti tingkatkan. Ada yang tiga yang mesti kita pelajari. Pertama ilmu fikih, yang kedua ilmu tauhid, yang ketiga adalah tasawuf dan ilmu akhlak. Ini wajib tiga ini. Kalau masalah fikih kita tak belajar, tak sah solat. Kalau masalah akidah kita tak belajar, kita tak tahu dengan Allah. Masalah tasawuf kita tak belajar, kita tak merasakan nikmatnya beribadah. Oleh karena itu, masalah tauhid, masalah akidah, masalah fikih ini mesti kita tingkatkan. Supaya apa? Betul-betul kita merasakan zuh, rasa lebih dekat dengan Allah. Muncul rasa rindu dengan Allah. Muncul rasa takut kepada Allah. Takut berbuat dosa, takut berbuat maksiat, takut salah. Tapi kalau hidup ini biasa-biasa saja. Apalagi mudah menyebut-nyebut orang. Mudah menggunjing, mudah menjelek-jelekkan orang. Itu pintu-pintu dosa semuanya. Ada dosa yang diantar ke rumah, orang bergunjing. Ada dosa datang dari sendiri, menyebut-nyebut orang. Menfitnah orang, mengadu domba orang. Maka Gurindam 12, apa kata Raja Ali Haji?
apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Mencela, mencaci maki, menjelekkan orang. Dia tak tahu. Terpepatah lama mengatakan, gajah di pelupuk mata tak tampak. Tapi debu di seberang lautan tampak. Kesalahan orang tampak, tapi kesalahan dia tak tampak. Maka dalam Gurindam 12, apa kata Raja Aliaji? Keaiban orang jangan dibuka. Keaiban diri hendaklah sangka. Sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, apa kata Nabi? Tuba liman sialahu aibu anu yubinas. Beruntung orang yang sibuk mencari kekurangan diri sendiri, sehingga dia tak sempat mencari mengorek-ngorek aib orang lain. Oleh karena itu, perbanyak tengok kekurangan diri kita. Jangan banyak bertengok, lihat kekurangan, kesalahan-kesalahan orang lain. Pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, insyaAllah rahmat berkah dicinta dan dimuliakan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, peninggalan Raja Ali Haji, seorang pahlawan nasional dari Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus juga ulama, mari bersama-sama kita untuk memaknai, melestarikan, membumi serta melangitkan Gurindam 12. Kenapa? Karena isinya berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Pendengar, barangkali ini dapat disampaikan. Mudah-mudahan apa disampaikan bermanfaat. Sungguh cantik sebuah gelas. Gelas berasal dari kota Mekah. Mari kita lestarikan Gurindam 12. Kita ambil manfaat dan ambil berkah. Menangkap puyuh di Pulau Telasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ila al-masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
4: Tidak ada kebahagiaan yang datang tiba-tiba. Ada sebab untuk memulai. Sebab-sebab yang akan menjadi alasan terhadap pilihan kita. Sebab-sebab yang akan menjadi konsekuensi terhadap segala keputusan kita.

membuat kita merasa perlu memberi, atau kekayaan jiwa yang membuat kita terus berbagi? Apakah ijazah yang mahal membuat kita merasa paling mengetahui, atau semangat menuntut ilmu membuat kita terus belajar? Apakah amalan yang banyak membuat kita merasa paling suci, atau dosa-dosa yang bertumpuk sehingga kita bersungguh-sungguh menjadi lebih baik? Rasulullah telah menjelaskan sebab-sebab dalam memilih, mulai dari memilih teman pergaulan sampai memilih pendamping hidup, dari membangun rumah beserta tangga sampai memimpin negara. Hidup bahagia atau sengsara, kita menjadi sebabnya. Pandai bersyukur atau kufur nikmat, kita yang mewujudkannya. Kehidupan yang sempit, keluarga yang tidak harmonis, sahabat yang tidak setia, bisa jadi kita sendiri menjadi sebab demikian. Kemaksiatan, dosa-dosa, kemungkaran,

atau pelanggaran terhadap syariat yang kita sadari atau tidak. Ada hubungan sebab-akibat. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jika setiap manusia memahami sebab-sebab dalam kehidupannya, dengan mudah, dia akan menyelesaikan permasalahannya. Patah semangat, kecewa tak bertepi, putus asa, dan segala jawaban yang menurut kita tidak sejalan dengan harapan adalah ujian keikhlasan. Sejauh mana kita mengimani ketetapannya, memahami takdirnya, dan berprasangka baik terhadapnya.

mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang terus mematangkan struktur organisasi dan tata kerja SOTK baru yang mengubah jumlah organisasi perangkat daerah OPD dari 32 menjadi 26 OPD. Proses harmonisasi regulasi di Kementerian Hukum dan HAM saat ini telah mencapai sekitar 90%. Pendengar, Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansa mengatakan proses harmonisasi itu telah berlangsung dan sebagian besar catatan terkait SOTK baru telah diselesaikan. Pemerintah Kota Tanjung Pinang kini masih menunggu penyelesaian sekitar 10% tahapan yang tersisa. Lis Darmansa menjelaskan, pendengar, setelah seluruh proses harmonisasi rampung, pemerintah Kota Tanjung Pinang akan menyusun dan mengusulkan pejabat yang akan mengisi jabatan dalam struktur organisasi baru, di mana pengusulan itu terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Kemenpan RB untuk jabatan yang berkaitan sebelum diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri. Dan ia menambahkan sisa proses harmonisasi dapat diselesaikan dalam pekan ini, sehingga pengusulan pejabat itu dapat dilakukan pada pekan berikutnya. Dan ia menegaskan, pemerintah Kota Tanjung Pinang tidak ingin mengusulkan pejabat sebelum seluruh dasar hukum SOTK baru dinyatakan selesai. Dengan diberlakukannya SOTK baru, jumlah OPD di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Pinang itu akan berkurang dari 32 menjadi 26 OPD. Dan Lis berharap perubahan struktur itu dapat meningkatkan efektivitas organisasi dan juga mendorong aparatur sipil negara untuk bekerja lebih maksimal.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
3: Banyak minum minuman manis. Cemilan manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi gunung api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar SIGMET-nya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah. pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
5: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
6: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
5: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan

0: agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
1: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi, tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
0: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari...
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
3: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 Kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2026 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tiga, melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
4: Sementara itu, Jaid Musafi selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
5: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea. Ya, biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak. Gitu. Karena apa? Ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi. Spesifikasi apakah ini masuk POME atau bukan, ya kan?
4: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POME atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini diberlakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
2: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
1: Sementara itu, di Serang Ratu Rahmatuzakiah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
3: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
1: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
4: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
5: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut, siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
6: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayu Ringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau, yaitu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
5: Siswa kelas 6A SDN Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
7: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
5: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya, beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
8: Iya, soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak. Terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
5: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
8: Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
5: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
9: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
10: Pagi belum sepenuhnya.
9: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
11: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
9: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Unta.
12: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
9: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
9: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
14: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
9: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
15: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
16: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
9: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
17: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
18: antrean panjang kendaraan di
9: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
19: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
9: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Ruman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Ruman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawode Nurliani.
20: Tujuannya semangat para Sebelum perkop, kan perkopnya belum 11.
21: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Polprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
22: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pencinta timpo yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang tujuannya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai timpong.
21: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Baobab, Edi, mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Popov pada November mendatang. Ia menyebutkan sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Polprov.
20: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja di Kota Baus sebelum Polprov, kan Polprov ini belum sebelah. Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Polprov.
21: Penyelenggaraan PNM Baobab Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobab. Dari Kota Baobab, Wade Nurliani, Pro 3 Gallery terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro Satu RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Khususnya bagi umat Kristiani, untuk malam hari ini Anda dapat mengikuti mimbar agama Kristen.

0: Shalom, selamat malam para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur, kita memuji Tuhan oleh karena kasih-Nya yang begitu besar yang menaungi hidup kita. Dan pada malam hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama dalam mimbar rohani Kristen yang dipandu oleh penyuluh Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang bersama saya, David Syahputra, dan rekan kami yang akan menjadi narasumber pada malam hari ini, Bapak Darbinep Simanjuntak. Selamat malam, Bapak Darbinep.
1: Selamat malam, Bapak.
0: Dan bersama dengan kita adalah seorang tamu istimewa pada malam hari ini,
1: yeah,
0: yang tidak lain adalah juga merupakan orang tua dari Bapak Darbinep sendiri,
1: yeah,
0: yaitu Bapak B. Simanjuntak. Selamat malam, Pak.
2: Selamat malam.
0: Kita bersyukur oleh karena kasih Tuhan kita boleh bertemu. Mungkin ini kali pertama Bapak B. Simanjuntak bersama dengan kita, dan kita juga nanti akan mendengarkan kesaksian dan juga firman yang akan dibagikan baik oleh Bapak Darbinep Simanjuntak,
1: ya,
0: dan juga akan ada kesaksian yang luar biasa dari Bapak B. Simanjuntak. Adapun firman pada malam hari ini bertemakan jangan lewatkan Yesus, Dia ada bersamamu.
1: Amen.
0: Jangan lewatkan Yesus, Dia ada bersamamu. Untuk itu kami mengundang para pendengar juga untuk membuka kitab kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman, marilah kita rendahkan hati, kita akan berdoa. Mari kita rendahkan hati dan kita berdoa. Bapa kami, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah namamu oleh karena kasih-Mu yang begitu besar. Kami siap untuk mendengarkan sabdamu yang akan disampaikan oleh hambamu Bapak Darbinep Simanjuntak. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus ia akan memaparkan firman dengan begitu baik. Kami boleh memahami dengan baik, dan firman ini Bapak membawa perubahan yang besar dalam kehidupan kerohanian kami.
1: Amen.
0: Menjadi lebih setia, dan kami boleh hidup menjadi berkat bagi orang banyak, kemuliaan bagi namamu saja. Inilah doa kami Bapak, kami mohon ampunkan kami orang yang berdosa ini Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
1: Amin.
0: Kami serahkan kepada Bapak Darbinep Simanjuntak.
1: Baik, terima kasih Bapak David Syahputra. Apa kabar Bapak?
0: Sehat,
1: puji Tuhan. Ya, terima kasih sudah memandu kita dalam kegiatan mimbar agama Kristen malam hari ini. Ya, seperti yang sudah disampaikan Bapak David tadi, hadir di tengah-tengah kita dalam program mimbar agama Kristen, orang tua kami yang boleh bersama-sama dengan kita. Salah satu tujuannya adalah akan memberikan kesaksian hidup, Pak. Ya, kesaksian hidup yang akan membangun, yang akan memberkati kita. Baik, sebelum kita mendengarkan kesaksian nanti, kita akan mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Seperti yang disampaikan Bapak David Syahputra tadi, tema malam ini adalah jangan lewatkan Yesus, Dia ada bersamamu. Ya, jangan lewatkan Yesus, Dia ada bersamamu. Mari untuk kita membuka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara pendengar RRI dimanapun berada, mungkin yang mendengarkan secara langsung RRI ataupun live streaming, ya, dimanapun berada. Ya, mari kita akan baca ayat firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46. Saya akan bacakan singkat secepat mungkin, lalu kita akan belajar sama-sama ayat ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Penghakiman Terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi ke aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Puji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pembahasan kita ada pada topik, jangan lewatkan Yesus, dia ada bersamamu. Kalau kita melihat dari satu perikop ini, ya kita melihat ada satu hal sebenarnya yang disampaikan dalam firman Tuhan ini, bagaimana kita mau melayani. Ya. Dan menjadi ayat pokok kita pada hari ini adalah, mari kita perhatikan di ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dan seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kalau kita melihat di ayat pokok ini adalah tujuannya benar sekali ke arah yang satu tujuan, yaitu melayani Tuhan. Nah, dari ayat pokok ini, Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan orang yang paling terkecil. Ya. Di situ dikatakan, aku lapar. Ini berbicara tentang seseorang yang sedang kekurangan. Aku haus. Ini mungkin berbicara tentang orang yang mungkin juga kesusahan, kelaparan. Tidak ada yang bisa dikonsumsi dia, bahkan air minum sekalipun. Yesus mengidentifikasikan selanjutnya adalah ketika aku telanjang. Ini mungkin berbicara tentang sebuah kemiskinan. Ya. Lalu dilanjutkan dengan aku sakit. Ya. Mengidentifikasikan dirinya seorang yang sedang sakit. Mungkin seumpama bisa dikatakan bahwa dalam posisi saudara-saudara atau mungkin teman-teman kita yang sedang membutuhkan kesembuhan, yang melarat, ya, ada di rumah sakit, Yesus mengidentifikasikan dirinya, akulah itu. Aku seorang yang sedang sakit. Lalu dikatakan, aku terpenjara. Ya, saya teringat, kalau saya bayangkan terpenjara, mungkin sesuatu yang sering kami lakukan, ya, Pak David, ketika kita ada di bersama dengan saudara-saudara kita yang ada di lapas. Kita bayangkan orang-orang saudara-saudara kita yang ada di lembaga pemasyarakatan itu atau di rutan, Yesuslah ternyata mereka. Ya. Nah, mengidentifikasikan ini, kita berpikir bahwa orang-orang yang ada di depan kita, di keseharian kita, itu adalah Yesus. Sehingga menjadi ayat pokok sebenarnya di ayat 40 ini menceritakan tentang bagaimana sebenarnya pelayanan kita, bagaimana sebenarnya kesungguhan hati kita meresponi orang-orang seperti ini. Karena dalam tanda tanya sebenarnya, orang-orang tersebut dikatakan bahwa itu aku, kata Yesus. Bagaimana respon kita? Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di mana Yesus hari ini? Ya, ini lanjutan dari apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Di mana kira-kira Yesus hari ini? Ketika Yesus mengidentifikasikan bahwa dirinya adalah orang-orang yang tadi, orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus, orang-orang yang terpenjara, orang-orang asing, ya, orang-orang yang miskin. Kira-kira di mana Yesus saat ini? Ketika dia sedang mengidentifikasikan dirinya kepada orang-orang yang paling hina, berarti Yesus ada di tempat-tempat orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus. Mungkin saat ini mereka ada, Yesus ada di rumah sakit dengan orang-orang yang sakit. Mungkin Yesus sedang ada di, mungkin di anak-anak panti asuhan yang sedang kelaparan ataupun yang sedang kekurangan. Yesus ada di sana. Ya. Mungkin ketika kita berpikir ada orang-orang yang di jalan-jalan, ya, yang sedang meminta-minta, ternyata ketika Yesus mengidentifikasikan dirinya bahwa dia adalah orang-orang yang kelaparan, kesusahan itu yang ada di jalan, Yesus ada di sana. Lalu dilanjutkan ketika ada orang yang sedang terbaring sakit, Yesus ada di sana. Ya. Di mana Yesus hari ini? Bagaimana dengan pelayanan kita? Bagaimana dengan respon kita tentang hal ini? Kita kembali kepada pertanyaan atau judul khotbah pada hari ini. Jangan lewatkan Yesus, dia ada bersamamu. Ketika kita tidak meresponi, atau bahasa lain dikatakan bahayanya ketika kita melewatkan Yesus. Yesus ada di sana, orang-orang yang sedang sakit tadi, orang-orang yang sedang susah tadi, orang-orang yang sedang haus dan lapar. Ketika kita melewati, ada Yesus di sana, bagaimana? Ini kita hubungkan kepada pribadi kita. Ini Yesus sedang sakit, Yesus sedang lapar, Yesus sedang haus, Yesus sedang terpenjara, Yesus sebagai orang asing, bahkan Yesus sedang sakit saat ini. Tapi kita melewati Yesus. Ya. Matius 25 ayat 45 dikatakan, apa yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ya. Ketika kita tidak meresponi tentang Yesus yang ada paling hina, dikatakan di ayat 45 tadi dikatakan, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ini luar biasa. Kita ditegur oleh firman Tuhan pada malam hari ini, kita dinasehati. Ya. Tidak melayani orang kekurangan berarti tidak melayani Yesus. Ketika kita melewati Yesus, dikatakan tidak melayani orang yang kekurangan, orang yang tadi yang disebut tadi, haus dan lapar, berarti kita tidak sedang melayani Yesus. Wah, ini luar biasa. Lalu selanjutnya, dan dalam keadaan kita susah, menderita, dalam keadaan kita memohon petunjuk, mohon doa dalam pergumulan kita, maka kita sedang melewatkan jawaban dari Tuhan. Kenapa saya katakan di poin yang kedua ini? Ya, ketika kita menghadapi dalam sebuah pergumulan, ternyata firman Tuhan ini menyingkapkan sebuah kebenaran firman Tuhan bahwa ketika kita ada pada situasi yang sakit, ketika kita ada dalam situasi pergumulan yang berat, ada pergumulan yang berat dalam kehidupan kita yang kita bawakan ke dalam Tuhan, kita sedang berdoa, Tuhan, kami butuh jawaban. Ketika Yesus mengibaratkan dia adalah pada posisi seperti itu, saya mengambil poin dari masalah ini, dari pergumulan kita, bahwa Tuhan Yesus mengalami, tahu apa yang sedang kita alami. Ya, ini luar biasa. Jadi ada dua hal respon sebenarnya yang perlu kita pelajari malam hari ini. Yang pertama adalah bagaimana respon kita melayani Yesus. Dan bagaimana respon kita kepada Yesus ketika kita mengalami pergumulan. Karena Tuhan Yesus tahu yang menjadi pergumulan kita. Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun berada, jangan lewatkan Yesus, dia ada bersama dengan kita. Dalam hal melayani, ya, kita dalam ruang lingkup kecil di rumah, kita bersama dengan keluarga. Bagaimana kita meresponi, melayani keluarga kita masing-masing. Karena kata Tuhan Yesus, di dalam keluarga ada pribadi Yesus yang bersama-sama. Bagaimana respon kita bersama dengan keluarga? Bertetangga, ya, bagaimana kita bertetangga, bermasyarakat. Di jalan, bagaimana kita meresponi orang-orang yang sedang kekurangan ketika ada di jalan? Itu Yesus sebenarnya. Bagaimana kita meresponi? Puji Tuhan, kalau kami dari penyuluh agama Kristen Kota Tanjung Pinang diberikan tupoksi beberapa bulan terakhir ini, kita sedang ada dalam tugas mengunjungi pasien-pasien di rumah sakit, ya Pak David, ya. Ini yang menjadi tupoksi goal kami pada hari-hari ini. Bagaimana kita mendampingi pasien-pasien yang ada di rumah sakit, ya, yang sudah kami jalani di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pinang, dan besok mungkin kami akan bergerak di Rumah Sakit Umum Provinsi. Pendampingan mereka, ya, ketika kami temui mereka yang namanya dalam keadaan kesakitan, dalam penderitaan, dirawat di rumah sakit, butuh topangan doa, ya. Bagaimana kita meresponi itu, ya? Puji Tuhan, kalau kami dari penyuluh agama Kristen begitu luar biasa menyambut hal ini. Melayani Tuhan, dalam hal melayani, ini yang diberikan kepada kita. Dalam hal pergumulan kita pribadi, ketika kita mengalami pergumulan masa-masa sulit, kita sedang diperhatikan Tuhan. Kita sedang ada dalam pantauan Tuhan. Tuhan melihat. Ketika kita mengalami pergumulan, Tuhan tahu apa yang kita alami. Tetapi kita diajak pada malam hari ini, ya. Saat ini mungkin kita yang membutuhkan kesembuhan di rumah sakit. Apakah kita melewati Yesus yang ada bersama-sama dengan kita? Jika ada saudara kami yang mendengarkan mimbar agama Kristen ini dalam keadaan sakit hari ini, jangan lewatkan Yesus. Ada bersamamu. Bagaimana kita harus meminta, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan sembuhkan. Sakit apapun saudara-saudara kami, jangan lewatkan Yesus dalam pandangan kita, dalam doa kita. Karena Yesus ada bersama dengan kita. Saat ini kita sedang membutuhkan jawaban doa. Mungkin jawaban doa untuk anak-anak kita yang sedang bersekolah. Mungkin jawaban doa untuk keadaan ekonomi, keluarga, supaya Tuhan mungkin bangkitkan. Ya, mungkin ada biaya-biaya, kebutuhan anak-anak kita, kebutuhan keluarga. Kita sedang dalam pergumulan ini. Bagaimana kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Ya, kita sedang bergumul dengan pekerjaan. Kita sedang bergumul mungkin dalam pasangan hidup. Ya, ada anak-anak Tuhan yang menanti pasangan hidup. Bagaimana kita meresponi ini? Jangan lewatkan Yesus. Karena Yesus ada bersama dengan kita. Pergumulan-pergumulan kita, Tuhan tahu. Dan Tuhan akan menjawab itu semuanya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Mungkin pembahasan kita sampai di sini, ya, tentang firman Tuhan ini. Ada dua hal. Bagaimana kita merespon untuk hal dalam melayani. Karena orang-orang yang susah tadi itu, orang yang menderita tadi itu adalah Yesus. Dan ketika kita mengalami pergumulan, bagaimana kita meresponi jawaban Tuhan, berharap kepada Tuhan lewat pergumulan kita, Tuhan akan jawab. Karena firman Tuhan pada malam hari ini, jangan lewatkan Yesus. Karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar yang terkasih dalam nama Tuhan, pada malam hari ini kita akan mendengarkan ruang kesaksian, ya, dari Bapak orang tua kami, Bapak B. Simanjuntak. Ya, satu pertanyaan mungkin yang akan dijawab oleh orang tua kami melalui kesaksian hidupnya. Yang pertama mungkin, apa suka duka dalam melayani? Ya, kita tahu, saya tahu, mungkin lebih kurang 20 tahun melayani di dalam jemaat di gereja. Ya, apa suka dukanya dalam pelayanan? Ya, harus mengutamakan pelayanan yang terlebih dahulu dari mungkin dari masalah kehidupannya, dari mungkin masalah kesehatan. Ah, ini suka dukanya, ya. Nanti mungkin boleh disampaikan. Yang kedua adalah apa yang pernah dialami, pengalaman hidup yang dialami dalam keadaan susah yang tadi, dalam keadaan yang bergumul tadi, dalam hal berharap kepada Tuhan untuk jawaban Tuhan, ternyata Tuhan jawab, ya, Tuhan jawab pergumulannya. Ini mungkin kesaksian yang akan disampaikan oleh orang tua kami akan menjadi pelajaran dan pengalaman yang hidup, kesaksian yang hidup bagi kita semuanya. Mungkin boleh disampaikan waktu dan tempat. Kami persilakan kepada Bapak orang tua kami, Bapak B. Simanjuntak. Disilakan, Pak.
2: Shalom untuk kita.
1: Shalom.
2: Selamat malam. Pada kesempatan ini, saya bersyukur kehadirat Tuhan karena saya dapat hidup kembali, duduk di Kepulauan Riau ini, istimewa di kota Tanjung Pinang. Pengalaman saya, dan ini jerih-jerih yang kita sudah lalui. Sewaktu kita bekerja di suatu gereja yang penuh tantangan, itu disebabkan oleh jemaat-jemaat yang tidak pernah, dan memang iya, tidak pernah masuk gereja. Menurut pimpinan itu harus masuk gereja biar dikasih fasilitas dan lain sebagainya. Nah, begitu hari berlalu, mereka ini tidak mendapatkan satupun. Kita sebagai pembimbing di situ, ya, mengutarakan tentang mereka yang tidak pernah masuk gereja, agar begini, tapi mereka tidak mengindahkan. Sebab itu, karena tuntutan pimpinan, kita harus memberikan pedoman atau arahan-arahan kepada mereka yang tidak pernah. Nah, itulah mau kita luruskan pada saat kita menjadi pimpinan di sebuah gereja itu, ya, agar mereka mengikut Yesus, ya, agar mereka menempuh hidup yang melalui Yesus. Ya. Firman Tuhan yang kita dengarkan tadi dengan topik jangan
1: lewatkan
2: Yesus. Saya berbicara tentang sakit penyakit. Ada tadi disinggung tentang penyakit. Di bulan April 2025 kita masuk namanya sampai 2 minggu karena sakit penyakit ini tidak sembuh sampai melewatkan 2 kali hari Minggu tidak pernah masuk gereja. Tetapi karena penyakit ini, jadi kita timbul pemikiran, kenapakah Yesus tidak menyembuhkan penyakit saya? Apakah saya justru meninggalkan dia 2 kali hari Minggu tidak masuk gereja? Nah, tetapi mujizat dari Tuhan memberikan kesembuhan penyakit saya. Tetapi saudara-saudara, bulan 10, 6 bulan kemudian penyakit saya kumat lagi, masuk lagi ke rumah sakit. Tetapi hari pertama masuk ke rumah sakit yang namanya dekat dari kediaman kita, ini bapak ini nggak bisa, harus dirujuk ke sana katanya. Dalam tempo 3 jam kita sudah dirujuk. Di perjalanan itu ya penyakit kita makin sakit. Nah, tetapi justru kuasa Tuhan.
1: Amen.
2: Berdua kita sambil mengeluh penyakit kita, kita disembuhkan. Amen. Oleh Tuhan Yesus. Sampai sekarang saya bolak-balik memuji Tuhan karena mengingat penyakit saya 2025, saya tidak akan
1: bisa jalan-jalan,
2: bisa gitu, jalan-jalan di sini.
1: Gitu.
2: Tapi karena kuasa Tuhan,
1: amen,
2: karena Tuhan Yesus tidak kita lalui, tidak kita
1: lewatkan
2: Kepulauan Riau kita jalani.
1: Amen.
2: Di Batam sudah 1 minggu,
1: amen,
2: di sini sudah 3 hari. Puji Tuhan. Mungkin ke rumah anak dan lain sebagainya kita akan lalui.
1: Amen.
2: Apabila kita berseru kepada Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan,
1: amen,
2: Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Demikianlah dulu
1: kesaksian
2: dan yang terlebih dahulu, semoga Tuhan bersama-sama dengan,
1: amen,
2: kita. Salam.
1: Ya, kita sudah mendengarkan kesaksian hidup lewat kesetiaan dalam melayani pelayanan yang begitu lama yang sudah dikerjakan. Ya, ada masa-masa pengalaman dan juga mungkin Tuhan izinkan terjadi satu penyakit yang sudah disampaikan tadi oleh orang tua kami. Ternyata lewat, tidak melewatkan Yesus, ya, maka Tuhan Yesus menjawab setiap doa-doa dan kesembuhan terjadi bagi orang tua kami. Puji Tuhan. Mungkin saya serahkan kepada Bapak David, silakan. Mungkin ada pertanyaan sesuai dengan tema.
0: Terima kasih juga sebelumnya kepada Bapak B. Simanjuntak untuk kesaksian. Tentu masih banyak lagi kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan menuntun kehidupan kita dan mendengarkan seruan kita pada saat kita membutuhkan, apalagi tadi dalam keadaan yang sakit, ya Pak, ya.
2: Iya.
0: Terima kasih. Dan sebelum kita tutup, di sini ada pertanyaan Pak Darbin, ya,
1: iya,
0: sekaligus menyimpulkan pelajaran pada malam hari ini adalah apa janji Tuhan jika kita tidak melewatkan Tuhan dalam kehidupan kita?
1: Baik.
0: Apa janji yang Tuhan berikan dan ini yang bisa kita pegang.
1: Baik, baik, baik.
0: Dalam kehidupan kita.
1: Baik, puji Tuhan. Ini pertanyaan yang bagus ya, dan juga mungkin menjadi tujuan daripada firman Tuhan kita pada hari ini. Dikatakan tadi, apa janji yang diberikan Tuhan saat kita tidak melewatkan Tuhan dalam kehidupan kita? Ada tiga hal sebenarnya ya. Ini berbicara tentang janji penyertaan Tuhan ya. Sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini, begitu luar biasanya ketika kita tidak melewatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dan bersama dengan kita. Berbicara tentang janji penyertaan Tuhan adalah kita tidak sendirian ya. Saat kita meninggalkan kehidupan-kehidupan mungkin yang mungkin terasa berat ya, saat kita meninggalkan keadaan, wah saya ini dalam keadaan susah ya, kita mau terlepas dari situ. Kita berpikir, saya tinggalkan saja masalah ini, saya tinggalkan saja Tuhan ya. Tetapi itu tidak menjadi sumber jawaban. Tapi ketika kita dalam pergumulan, Tuhan katakan ada janji penyertaan Tuhan bahwa kita tidak sendirian. Tuhan tahu pergumulan yang sedang kita alami. Apapun itu masalah, pergumulan yang kita alami, kita tidak sendirian, Bapak Ibu Saudara pendengar RRI. Yang kedua adalah kita mengalami kekuatan baru. Ya. Tuhan memberikan jawaban dari masalah pergumulan kita. Tuhan memberikan jalan keluar dari masalah. Ada kekuatan baru, ada spirit yang baru ketika Tuhan kita andalkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah Tuhan menjanjikan Roh Kudus bersama-sama dengan kita. 1 Korintus 3:16 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal ada bersama-sama dengan kita?" Saat kita mengalami pergumulan, percaya Roh Kudus ada dalam hidup kita, sehingga itu yang memberikan spirit kekuatan baru bagi tubuh kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu pendengar, kiranya jawaban ini memberikan petunjuk. Amin. Dan semangat bagi kita semuanya. Amin. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita dalam mimbar agama Kristen malam hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, mengucap syukur buat malam hari ini dalam program mimbar agama Kristen yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Tanjung Binang. Kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami dalam situasi, dalam keadaan apapun kami. Karena itu firman-Mu menasehati, jangan lewatkan Yesus, bahwa Yesus ada bersama. Apapun yang dialami para pendengar dimanapun berada saat ini, ada kekuatan baru, ada semangat, ada sukacita. Ketika kami dalam pergumulan yang berat, ada Yesus bersama-sama dengan kami. Karena itu memberkati seluruh pendengar dimanapun berada yang mengalami pergumulan malam hari ini, yang membutuhkan jawaban malam hari ini. Tuhan, berikan mereka kesembuhan yang sakit. Berikan jalan keluar yang mengalami pergumulan. Tuhanlah yang menjadi sumber jawaban doa mereka ketika mereka mengharapkan doa bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani malam hari ini dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Biarlah juga Tuhan memberkati kami semuanya. Pakai kehidupan kami menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
0: Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah pertemuan kita dalam Mimbar Rohani Kristen pada malam hari ini. Kita akan bertemu kembali pada Senin yang akan datang. Terima kasih atas perhatian kita semua. Dan kami mohon undur diri. Saya David Syaputra bersama Bapak B. Simanjuntak.
1: Saya Darbin Simanjuntak.
0: Mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tanjung Pinang Malam Pro 1 RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk malam hari ini. Pendengar, bersama saya Liza Andriani sampai nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Bagaimana aktivitas Anda di hari ini, pendengar? Di awal pekan ya, hari ke-7 di bulan September 2026. Mungkin sibuk sekali ya, banyak sekali yang harus Anda selesaikan. Untuk yang sudah selesai aktivitasnya, selamat beristirahat. Untuk yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya, jangan lupa juga untuk istirahat ya, baru lanjut kembali aktivitasnya. Dan yang jelas, menemani apapun aktivitas Anda di malam hari ini ataupun istirahat Anda, masih akan kami temani dengan acara-acara yang sudah pun kami persiapkan kali ini di Tanjung Pinang Malam. Menemani dan mengawali Tanjung Pinang Malam, kita akan dengarkan dulu, pendengar, siaran mini drama kali ini berjudul Meraih Asa di Seragam Sederhana, produksi RRI Ranai.

Drama radio kali ini mengisahkan sebuah keluarga yang harmonis, tapi diuji dengan keadaan ekonomi, sehingga mereka merelakan perpisahan dengan anak satu-satunya demi meraih cita-cita dan meraih masa depan yang lebih baik. Berikut kisah selengkapnya.

0: Saya ingin menyarankan kepada Bapak, bagaimana Pak jika Ranti masuk ke sekolah rakyat saja? Sekolah rakyat merupakan program pemerintah. Di sana semua gratis Pak, dari buku sekolah, baju sekolah, tinggalnya juga di asrama, dan fasilitas bagus dan lengkap.
1: Gimana ya Bu? Kalau saya setuju aja, demi masa depan Ranti. Tapi saya tidak bisa memutuskannya secara sepihak Bu. Saya harus bertanya kepada istri saya dan Ranti, bagaimana mereka setuju atau tidak.
0: Baiklah Pak, jika sudah ada keputusannya, Bapak datang saja ke rumah saya ya Pak. Saya pulang dulu ya Pak, maaf mengganggu.
1: Baik Bu, terima kasih.

0: Bu. Udah pulang dari pasar ya, Bu?
1: Udah dari tadi loh Ibu panggil-panggil, Pak. Nggak nyaut. Bapak melamun. Apa sih yang Bapak pikirin?
0: Bapak jadi kepikiran, Bu. Tadi Guru Ranti datang ke rumah kita.
1: Apa, Pak? Kenapa dengan Ranti, Pak? Apa dia ada masalah di sekolah?
0: Ibu, cobalah dengar dulu cerita Bapak. Duduklah dengan tenang. Jangan potong pembicaraan Bapak.
1: Iya, Pak. Maaf.
0: Begini, Bu. Tadi, Guru Ranti datang ke rumah kita. Ibu guru bercerita, Ranti curhat sama beliau. Ranti tidak ingin melanjutkan sekolah karena kita tidak mampu. Mungkin Ranti kasihan sama kita, Ibu. Karena kita untuk makan saja susah. Jadi, Bu guru menyarankan bagaimana Ranti dimasukkan sekolah rakyat saja. Di sana semua ditanggung, Bu, dan gratis. Bagaimana menurut Ibu?
1: Gimana ya, Pak? Ibu sepertinya berat untuk melepaskan Ranti, karena kan Ranti anak kita satu-satunya. Malu kita, Pak. Apa kata orang? Dan Ibu gak mau berpisah dengan Ranti.
0: Ibu, ini demi masa depan Ranti. Untuk apa mendengarkan omongan orang? Kalau kita dengar omongan orang, Bu, memangnya orang mau tahu kesusahan kita? Apa orang mau bantu kita di saat kita susah? Tidak, Bu. Ikhlaskan kita berpisah dengan Ranti untuk sementara waktu demi masa depan Ranti, Bu.
1: Jadi, Pak, siapa nanti yang ngurus Ranti di sana? Kalau Ranti sakit nanti gimana?
0: Tenang, Bu. Begini saja. Biar lebih meyakinkan Ibu, kita ke rumah guru Ranti saja. Silakan Ibu bertanya langsung apa yang membuat Ibu ragu agar semua jelas.
1: Baiklah, Pak.

0: Assalamualaikum.
1: Ranti, ayo ikut bapak sama ibu ke rumah guru nanti.
2: Ada apa, Pak? Bu, nanti saja di rumah ibu gurumu. Ibu sama bapak jelasin. Ayo, Pak, ayo.

0: Assalamualaikum. Bu, Ibu.
1: Waalaikumsalam. Silakan Bapak, Ibu, Ranti, masuk. Silakan duduk.
0: Gini, Bu. Saya sudah membicarakan masalah Ranti sama ibunya. Tapi ibunya masih ragu dan ingin bertanya masalah sekolah rakyat sama ibu.
2: Sekolah rakyat?
1: Iya, Ranti, sekolah rakyat. Begini ceritanya, tadi pagi ibu ke rumahmu bertemu bapakmu karena kemarin kamu curhat ke ibu masalah kamu tidak ingin melanjutkan sekolah karena orang tua kamu tidak mampu. Jadi ibu menyarankan kepada bapakmu bagaimana jika ibu memasukkan Ranti ke sekolah rakyat saja untuk meringankan beban orang

0: tuamu. Apakah Ranti mau masuk sekolah rakyat?
1: Sebenarnya gak mau sih Bu, karena Ranti pengen masuk sekolah favoritnya Ranti. Malu Bu sama teman-teman, gak mau pisah juga sama bapak dan ibu. Tapi kalau emang keadaannya memaksa dan demi masa depan Ranti, ya udahlah Bu, Ranti mau aja.
2: Jadi Bu, apakah di sana aman? Siapa yang menjaga Ranti nanti? Kalau Ranti sakit, siapa yang akan mengurusnya?
0: Ranti, Ranti tidak perlu malu. Yang perlu Ranti malu itu jika Ranti tidak bisa sekolah dan meraih cita-cita Ranti. Apapun kata teman, orang, jangan dipedulikan. Yang penting Ranti nyaman, aman, dan bisa sekolah. Untuk ibu, insya Allah di sana aman. Di sana sudah ada petugas, guru, dan orang tua asuh yang menjaga anak-anak kita, Bu. Jika sakit, akan diobati, Bu. Jadi, ibu jangan ragu untuk sekolah rakyat. Karena sekolah rakyat merupakan program presiden untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan. Tidak ada yang dibeda-bedakan, Bu, anak orang yang mampu dan tidak mampu. Semua berhak mendapatkan pendidikan dan masa depan yang cerah.
2: Tapi saya sama Bapak masih bisa ketemu sama Ranti kan, Bu?
0: Bisa lah, Bu. Jika Ranti libur panjang, bisa pulang ke rumah bertemu Ibu sama Bapak. Kalau Ibu sama Bapak rindu, boleh sesekali jumpa dengan Ranti. Tidak ada yang melarang, Bu.
3: Jadi bagaimana, Bu? Sudah jelas? Apa masih ragu? Jadi bagaimana, Ibu? Kasih tidak Ranti masuk sekolah rakyat?
2: Ibu izinkan Ranti masuk sekolah rakyat, Pak. Ranti, ibu sama bapak minta maaf karena tidak bisa menjadi orang tua yang baik buat Ranti. Ibu dan bapak tidak mampu memberikan yang terbaik buat Ranti, sehingga Ranti tidak bisa masuk di sekolah favorit Ranti seperti anak-anak lain. Semoga lah nak, kamu menjadi anak soleha yang sukses dunia akhirat. Amin.
1: Ibu sama bapak sudah menjadi orang tua Ranti yang terbaik. Cuma ekonomi keluarga kita yang kurang baik. Tapi Ranti ikhlas Bu dengan keadaan ini demi meraih cita-cita Ranti.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Kayak peringkat lagu dari Dewa, Air Mata. Baru saja mengudara di Indra Dengar Anda. Dan masih ada lagu-lagu selingan lainnya akan kami hadirkan. Sebelum nanti kami ajak Anda untuk bergabung di Ruang Rindu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Informasi untuk Anda pendengar masih di edisi spesial Radio ke-81. Besok ya hari Selasa tanggal 8 September akan ada mantan penyiar dan pensiunan RRI Tanjung Pinang yang bernama Mbak Mini Triman. Iya. Anda kalau dengar nama Mini Triman, Liza rasa udah gak asing ya. Nah, jadi Mbak Mini akan hadir di Tanjung Pinang pagi besok dari jam 6 sampai jam 7 pendengar. Diawali dengan warta berita, kemudian dilanjutkan dengan obrolan khusus bersama penyiar Ardian Huta Barat. Jadi untuk Anda yang barangkali udah rindu sama suaranya Mbak Mini yang lembut itu, sama halnya kayak penyiar-penyiar yang kemarin juga sudah sempat memeriahkan ya, ada Pak Jamil, ada Bu Mardiana, dan tadi pagi juga ada Mbak Nunung ya. Nah, jadi besok akan ada Mbak Mini akan menemani Anda. Jangan lupa jam 6 sampai jam 7 pagi ya, dalam memeriahkan Hari Radio ke-81 khususnya di RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Meliana Manubutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: da trener.
1: Off at your...

0: Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali mengudara malam hari ini bersama Liza Andriani, pendengar. Sampai nanti pukul 23 ya. Untuk Anda yang request lagu di malam hari ini, sudah Liza buka dengan telepon dan juga WhatsApp pendengar. Untuk malam hari ini, lagu-lagu yang bisa Anda request, lagu-lagu tahun 80 sampai 90, khusus lagu-lagu mancanegara. Iya, jadi untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di telepon dan juga WhatsApp. Kita coba untuk yang pertama ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Rindu sangat nampak nih.
2: Iyalah.
1: Ay, apa kabar orang Jambi?
2: Alhamdulillah, lagi musim kabut asap.
1: Oh iya, masih kabut asap ya. Belum ya, ada hujan lah. Ya?
2: Belum pernah hujan.
1: Oh ya Allah.
2: Dari tanggal 17 sampai sekarang.
1: Lama ya.
2: Ya, ya itu pun hanya setengah jam hujannya waktu tanggal 17.
1: Iya.
2: Kabut asapnya menyelimuti di daerah Jambi lah gitu kan.
1: Pakai masker jangan lupa ya Bapak ya.
2: Iya.
1: Semoga cepat hujan.
2: Kalau di tempat aku ini alhamdulillah kalau sekitar pukul 8 hingga sampai pukul 3 sore itu alhamdulillah masih terang lah. Tapi kalau sudah pukul 5 sore itu agak mendung.
1: Kayaknya mendung padahal kabut ya Bapak ya.
2: Kabut.
1: Oke. Semoga cepat berlalu Bapak. Sehat-sehat di sana.
2: Ya lagu kita nih lagu manca ya.
1: Iya 80 sampai 90 Bapak. Lagu apa?
2: Lagu apa ya?
1: Elton John, Malaysia.
2: Mbak Liza yang pilih sana.
1: Oh gitu.
2: Lagu
1: Air Supply, Elton John, Guns N' Roses, Celine Dion, Scorpion, yang mana?
2: Yang pertama tadi lah. Apa tadi?
1: Air Supply ya.
2: Iya.
1: Okay. Tahun 83 itu siap. Buat siapa
2: salam
1: lagunya?
2: Pertama sekali untuknya Mbak Liza.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam. Semoga sehat selalu dalam lindungan yang maha kuasa ya.
1: Amin. Doa yang sama Bapak.
2: Kemudian ada Pak Umar, Pak Kumis, Pak Budi, ada Mama Dani. Mama Dani selamat tidak pernah masuk.
1: Iya, Mama Dani kemana Mama Dani? Biasa pertama ya. Nih nelfon.
2: Iya.
1: Iya.
2: Tapi sekarang ini hanya Mama Dini yang sering masuk ya.
1: Mama Dani, Mama Dini. Wah, kembar jangan-jangan.
2: Mama Dini itu di perempat sering masuk ya.
1: Suka Melayu berarti.
2: Iya, Pak Mas Pra, Mas Bang Pak Burhan, ada Bang Udin Salamastra, ada Bang Oleh, ada Ali Saprisya, ada Mas Prabu, Ikar Sianti, Putri Marisa.
1: Iya. Yeah.
2: Ada yang lucu, Kak Dang Merdu, ada Kak Karina, Kiu-Kiu, ada Bang Ele, Bang Jais, ada Bunda Permata, ada juga Mak Berlian, ada Kak Tawir, ada Mak Cik Indun, ada Mak Nora, ada Nehanjang, Mak Basi, Mak Rosi.
1: Ya. Yeah.
2: Ada juga Nek Manda, ada Mak Balkis, ada Mak Nga Aida, Siska, Kak Deli, ada Yusuf, Obang Oya, ada Kak Hani, Pak Demang, ada Kak Saripah, Kak Siti, Gita Namira, Bang Damak, Mak Bunda Sulami, ada Bang Lukman, Nek Lung, maklum dia juga.
1: Iya. Yeah.
2: Adanya Marika di Pulau Labi, ada juga Ahmad Erwan untuk semua lah tanpa terkecuali. Oh iya, untuk yang di Batu Sangkar ya. Selamat malam untuk semua lah tanpa terkecuali. Untuknya Mas Liga, selamat malam juga.
1: Yeah.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, apa Pak? Hamzah Yusuf ya, yang ada di Jambi. Dan di belakang Pak Hamzah Yusuf, halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
3: Rindu, memori lewat lagu.
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ya, cantik?
3: Dengan Mbak Rika di Pulau Ladi.
1: Mama Rika?
3: Uh-uh.
1: Wah, kemana aja Mama Rika, lama tak bersua.
3: Masuk, sejak malam, tapi dia tak masuk.
1: Oh, Padahal kami dah buka pintu lebar ni.
3: Ini tak apa tak masuknya.
1: Alhamdulillah malam ni masuk ya, Mak Rika.
3: Setiap malam, Mak Rika, ada buku malam, pijit-pijit tak masuk.
1: Ya Allah, kurang lebar kami buka pintu ya. Nah, malam ni lebar nih. Malam ini lebar nih, oke, makanya masuk Mama Rika ya. Oke, sehat ya Mama Rika ya.
3: Alhamdulillah
1: sehat. Alhamdulillah
3: sehat.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih Mama Rika?
3: Kalau dari Nika Dila bisa.
1: Lagu ini lagu manca pula nih.
3: Oh, lagu manca. Mama Rika ini apa nih milih lagu-lagu gitu?
1: Nak lagu yang slow ke, ngebeat ke, yang bikin joget. Iya, perempuan ke laki-laki. Oh, suka yang joget-joget.
3: Mbak Rika suka joget-joget.
1: Suka lagu rock tak?
3: Hah?
1: Lagu rock suka tak?
3: Nah, entah aja lah apa yang itu.
1: Siap. Oke deh, ditunggu lagunya. Buat siapa?
3: Alam dulu ya. Salam jawa aja. Yeah. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu keluarga.
1: Amin, mereka juga. Amin, doa yang sama ya Allah.
3: Buat tadi Hamzah Yusuf ya.
1: Betul.
3: Hamzah Yusuf, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Buat Yusuf juga. Buat Mak Belian, buat Bunda Pemata. Buat Kak Sarina, buat Kak Jamila. Buat Kak Nasiah. Buat bun apa tu, buat Mak Rosi, buat Dang Merdu, buat Pak Umar, buat Pak Umar, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Buat Bang Lukman, Bang Udin, buat Pak Kumis, buat Pak Gapar, buat Bang Ilek, buat Bang Maun, buat Pak Demang, buat Mas Prabu, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Buat Kang Irwan. Siapa lagi ni?
1: Siapa lagi?
3: Ini buat Makcik Mak.
1: Contekannya enggak ada ya? Aduh, enggak ada contekan ya? Pinjam punya Pak Hamzah Yusuf.
3: Untuk Yusuf. Semoga sehat selalu Yusuf.
1: Amin.
3: Buat Bang Bayu.
1: Ya.
3: Buat Mak Ucu, Mak Ita, Mak T, Mak Nora, Mak Indah. Buat Nek Longya.
1: Okey.
3: Buat Nek Pania. Buat Mak Ngah di Cokolek. Buat Jah.

0: Betul, ya ada Mama Rika ya, di belakang Mama Rika. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa
1: ya? Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Yeah. Memori lewat lagu. Asik. Nunggu di depan pintu. How are you?
0: You how? How are you? Bukan lagi lah, bentar-bentar malam ini lagu manca. How are you?
1: Kepala lagi pening, lagi bareng.
0: Pening, ya Allah.
1: Dengar suara dirimu, nak kuat lagi sampai hati dah.
0: Tambah pening. Dengar suara Liza tambah pening.
1: Nak tahu.
0: Apa?
1: Ditempel dengan kata orang itu apa
0: koyok apa?
1: Calon flash ataupun koyok dai-dai dari dekat ini dah Allah. Macam Tamil minta utang.
0: Allah. Banyak betul lah yang dipikirkan. Nah, janganlah mikirkan Liza, tak usah pikirkan Liza. Aman Liza di sini.
1: Semenjak mengenal dirimu, diriku menjadi si comot.
0: Oke lah, cepat sembuh ya comot. Jangan banyak pikiran.
1: Iyalah Mel. Bukan Jamel ya.
0: Bukan.
1: Iyalah comel.
0: Iya comot.
1: Iyalah.
0: Oke lah comot. Coba mau denger lagu
1: Malaysia.
0: Apa?
1: Malaysia bisa.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagunya apa ya? Ini ya. Aduh, gak nyebut susah lah. Dari ini.
0: Dari apa? Dari tadi.
1: Tunggu nih. Gara-gara pening kepala. Ingat tadi dah ingat lupa. Bentar ya.
0: Kan?
1: Dah. Ini.
0: Tarik nafas dulu.
1: Dari nafas dulu. Ella.
0: Yang mana
1: Ella,
0: tuh?
1: Selain belayar di lautan tak bertepi, apa aja ya? Yang satu lagi tuh apa yang judulnya? Lupa lah.
0: Sembilu. Tapi sembilu tahun lagi? 96. Tiada tangis lagi lah. 90 tuh. Tiada
1: ya,
0: tangis lagi.
1: Masuk ya.
0: 90.
1: Serana tiada tangis. Tangis. Banyak minum air terap. Tak pening kepala.
0: Allahu Akbar. Sama galon-galon sekali ya.
1: Salam lah nih.
0: Sama galon-galon sekali telan airnya.
1: Iya, makanya nyangkut.
0: Allahu Akbar. Oke, buat siapa salamnya?
1: Sampailah hati dengan galon.
0: Allahu Akbar. Ampun.
1: Tak dah, gurau. Kita kan berdua kan sharing selalu gurau.
0: Siap.
1: Salam untuk Comel sama Persugas.
0: Siap.
1: Moga sehat selalu.
0: Amin, doa yang sama.
1: Comel selalu.
0: Amin.
1: Semoga selamat sampai di rumah ya.
0: Amin.
1: Diriku selalu mendoakan diri. Terus, ada tadi yang pertama siapa ya?
0: Yang pertama ada Pak Hamzah Yusuf.
1: Pak Hamzah Yusuf. Terus ada Mama Rika tadi ya.
0: Betul.
1: Salam kenal dari Cumut. Terus ada Bebasi. Yusuf. Kak Sarina. Kak Sarina ya, selalu dengan suami Bang Hur. Mas Prabu.
0: Yeah.
1: Ada Bang Udin. Sama Mak Berlian yang Ucu. Pak Kumis tak terlupakan. Pak Kumis tak terlupakan.
0: Yeah.
1: Ila. Terus ada Alif. Apa Mbak Ria ya di mana tuh? Di
0: Batu Sangkar Sumatera Barat.
1: Bangka Belitung. Yang saya belum kenal, salam kenal semua. Ada Bang Herman juga, Bang Awang Janggut.
0: Allahu Akbar.
1: Terus Awang Janggut. Kadang-kadang dia masuk juga sini kan?
0: Oh iya.
1: Ini sama Bu Sinta sama Bunda Yeni ya. Mak Cimah mungkin dia dengar lah. Yeah. Bang Lukman juga malam ini masuk. Orang Karas. Ada juga Mak Dini, orang Karas masuk ya?
0: Enggak tahu.
1: Tak ada.
0: Belum.
1: Oh iya. Disalam semualah fotokopinya Mak Rika tadi. semua yang dengar di mana saja berada.
0: Siap.
1: Moga kita sehat selalu.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan dicepatkan panas. Atau jerebu atau debu. Mudah-mudahan tempat kita dilindungi dari segala macam musibah.
0: Amin.
1: Kalau sarinya mau kepala
0: panjang
1: penul.
0: Panjang kami aminnya.
1: Iya, itu mudah-mudahan dijawab Allah doa. Baik-baik aja lah ya.
0: Amin.
1: Untuk Bang Bayu sama Kak Deli. Makasih. Siap. Ya Comet.
0: Iya Comot.
1: Doakan Comet. Comet.
0: Apa sih? Jadi gabung.
1: Waalaikumsalam, cepat.

0: sehat.
1: Lekas sembuh ya. Jangan lama-lama sakit.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam juga buat Bu Sinta. Malam Ibu, waalaikumsalam. Katanya selamat malam, ruang rindu, memori lewat lagu. Mau minta lagu, tapi maaf Bu Sinta, lagunya lagu mancanegara Ibu. Mungkin ikutan aja ya Ibu ya. Katanya salam buat Mbak Lisa selamat bertugas. Terima kasih Ibu. Salam buat Bunda Sulami, Kak Berlian, Kak Gadis, Kak Sarina, dan untuk semuanya. Siap. Dan selamat malam juga buat Pak Demang. Kak Liza katanya Pak Demang belum bisa masuk, ngintip dari luar pintu. Sepertinya Liza harus buka lebih lebar lagi pintunya ya, biar masuk ya. Yang ngintip-ngintip Bapak ya. Oke deh, saya selalu buat Pak Demang. Kita ke lagu dulu pendengar. Satu lagi ya. Baik, ada dari Pak, dari Bang Gafar ya. Waalaikumsalam. Oh, Novi ya. Oke, Kak Novi hadir dari Karimun katanya. Request lagunya Era Pazira, judulnya Pasrah. Salam buat Liza, saya selalu di samping keluarga tersayang. Amin. Lihat nanti ya, kita coba. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah dipilih untuk penelpon-penelpon yang barusan ya. Kita mulai dengan Air Supply, Making Love Out of Nothing at All ya. Nanti juga ada lagu dari dari siapa ya, nanti akan kita dengarkan bersama. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.

0: Iya, pendengar, kita coba kembali di line telepon dan juga WhatsApp ya. Untuk siapa tadi? Kakak. Kanopi ya. Malam Kanopi di Karimun. Mohon maaf lagu dari era Faziranya gak bisa diputer ya, karena itu tahun 2000. Sementara malam hari ini lagu-lagu mancanegara tahun 80-90 saja. Ikutan aja gak apa-apa ya. Kita angkat lagi penelpon berikutnya di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: Ruang warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi rindu, yeah. Memori lewat lagu.
0: Betul. Siapa ya?
1: Pendatang baru nih, Kak.
0: Oh, pendatang baru. Iya, salam kenal. Masya Allah. Selamat bergabung.
1: Izin bergabung ya di Pro 1 Tanjung Pinang.
0: Boleh. Silakan.
1: Semoga yang lain berkenan.
0: Aduh, pendengar baru stok lama ya.
1: Enggak lama-lama amat lah.
0: Tapi Yusuf dulu tuh pertama kali dengar Pro 1 tuh tahun berapa sih? Ayo kita flashback nih.
1: Dulu masih sekolah sih udah sering dengar. Kemarin alhamdulillah. Ini cerita dikit boleh ya?
0: Boleh. Kita berbagi-bagi juga boleh nih.
1: Iya, kan kemarin
0: momen
1: alhamdulillah
0: hari radio juga nih.
1: Hah?
0: Momen hari radio juga kan? Apa tuh?
1: Iya, kemarin alhamdulillah pernah menang juga lomba baca berita di Pro 1 Tanjung Pinang.
0: Terus. Kenapa enggak?
1: Terus alhamdulillah
0: coba
1: waktu itu hari radio kalau enggak salah, Kak.
0: Pas hari radio kalau mau baca berita.
1: Iya, lu mau baca berita di Tanjung Pinang. Waktu itu masih studio lama kayaknya.
0: Oh iya. Iya, lu mau baca berita tahun ini gak ada. Jadi setelah itu juara satu ya?
1: Iya, alhamdulillah ini kan ada dua kategori yang yang cowok atau cewek ya. Saya yang cowoknya.
0: Oke, gak mungkin yang ceweknya. Iya, gak nyoba-nyoba ngelamar kesini gitu. Siapa tahu bisa kan.
1: Iya, alhamdulillah rezekinya masih di Batam, Kak.
0: Oke, siap. Tapi gimana perasaannya bisa menang lomba baca berita loh? Keren loh itu.
1: Awalnya sih gak nyangka sih, Kak, sebenarnya. Tapi ya kalau namanya kita usaha, insya Allah pasti ada hasilnya lah.
0: Oke, luar biasa. Berita apa?
1: Karena sering-sering dengar radio, makanya
0: makanya
1: pembawaan dari penyiar-penyiar kan nyampe ke kita juga kan, cara gimana intonasinya, gimana kan.
0: Tahun berapa itu?
1: Waduh, lupa.
0: Oh, lupa tahun berapa, Bay.
1: Tahun berapa ya? Sertifikatnya ada sih di rumah.
0: Ah, keren. Ada kenang-kenangannya. Semoga bermanfaat dan jadi kenangan terindah ya. Asik.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Okay. Ya, mau dengar lagu apa nih, Yusuf?
1: Saya minta lagu dari Rod Stewart, udah naik belum?
0: Yang mana tuh?
1: I don't want to talk about it.
0: Iya, kalau nggak mau ngomongin ya udah. Ya udah, aku juga nggak mau ngomongin itu. Ntar ya, itu tahun berapa ya? Iya, ntar cek dulu. Salam buat siapa dulu?
1: Salam yang pertama tentunya buat Mbak Liza Andriani, selamat malam, selamat bertugas.
0: Ya, tapi tahun 75 ya.
1: Masa?
0: Iya loh.
1: Bukannya tahun 88 lebih
0: bentar
1: gitu ya?
0: Bentar ya, cek. Tahun berapa sih sebenarnya ini?
1: Ini dari Rod Stewart. I don't want to talk about it.
0: Iya tahu, tapi iya benar tahun 75.
1: Masa? Berarti rilisnya mungkin ya?
0: Maybe.
1: Maybe.
0: Ini ada beritanya di rri.co.id, ada beritanya. Rod Stewart,
1: yeah.
0: I don't want to talk about... Aku share ke ini ya, ke WhatsApp ya.
1: Boleh.
0: Lagu ini sebenarnya merupakan milik grup band Crazy Horse, rilis tahun 71. Oke. Tahun 75 Rod Stewart merekam lagu I Don't Want to Talk a Bit About It ya. Yeah. Gitu. 75 Wak. Belum lahir saya. Jadi gimana nih?
1: Ya udahlah ganti aja lah. Ganti dari Scorpion aja.
0: Scorpion yang mana?
1: Yang Wind of Change.
0: Mantap. Oke, buat siapa?
1: Sama yang pertama tadi buat Mbak Liza, tentunya selamat malam, selamat bertugas, semoga selalu dalam keadaan sehat. Tadi buat Pak Hamzah Yusuf ya, buat Kak Damardu juga, buat Ibu Napsia, buat Mama Berlian, buat Mama Da, buat Kak Deli, buat Bang Uya, Bunda Permata, buat Bunda Sulami juga, buat Mama Rosi, Mas Prabu, Pak Ahmad Irwan, buat Pak Umar, buat Bang Udin, Bang Lukman, buat Ilek, buat Tedin dari Bogor, buat Eyang Ucu juga, buat Bunda Putri Marica, sama siapa tadi Kak penelpon kedua?
0: Mama Rika.
1: Iya, buat Mama Rika juga. Oke, terima kasih Mbak Iza, selamat malam, selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih juga.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yusuf di Batam ya. Dan selamat malam juga buat Bapak Sulis. Iya, Pak Sulis Tianto Istighfarullah ya. Selamat malam sudah yang mendengarkan Pro 1 saat ini. Katanya pengen dengerin lagu Careless Whisper ya dari Elton John. Elton John ya. Yang ada di sini George Michael nih Bapak. Nanti kita coba putar ini ya buat Bapak Sulis yang ada di rumah ya. Katanya buat semua pendengar Ruang Rindu ya, salam dari Pak Sulis nih, Kepala LPPRRI Tanjung Pinang. Pendengar dapat salam dari Pak Sulis untuk semuanya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam.
2: Memori lewat lagu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum Mbak Eza.
0: Waalaikumsalam. Iya.
2: Eza.
0: Saya.
2: Berakit-rakit kita ke hulu. Berenang-renang kita ke tepi. Eyang nak doakan buat Mbak Eza sehat selalu.
0: Amin.
2: Yang cantik di mata,
0: amin.
2: Dan cantik di hati.
0: Doa yang sama buat Eyang Ucu. Masya Allah yang cantik juga, luar biasa. Semangat terus.
2: Semangatlah, udah seminggu gak gabung Mbak Eza.
0: Iya, kemana Eyang Ucu? Sehat kah?
2: Rewang Mbak Eza.
0: Rewang siapa?
2: Dapat istirahat.
0: Ada yang keluarga yang nikah?
2: Ya.
0: Ada keluarga yang nikah, ngerewang-ngerewang.
2: Iya, di ujung Tanjung sana Mbak Eza, kemarin dari hari Kamis.
0: Pantes, sibuk ya rupanya.
2: Tadi gotong royong, keluarga lah gotong royong.
0: Oke, siap.
2: Insya Allah, nanti diundang Mbak Eza ya, Mbak Eza ya.
0: Insya Allah.
2: Insya Allah Mbak Eza ya.
0: Mau dengar lagu apa nih, Eyang Ucu?
2: Dari seberang ya?
0: Iya, apa tuh?
2: Tadi kan udah Yusuf udah minta lagu orang kulit putih.
0: Kulit putih tak tuh.
2: Datuk Siti Nurhaliza lah Mbak Eza.
0: Ya mana tuh?
2: Kau kekasihku.
0: Makasih ya Allah, saya kekasih yang lucu.
2: Ya judulnya seperti itu. Kau kekasihku judulnya Mbak Eza.
0: Bentar ya, cek dulu tahun berapa itu. Buat siapa lagunya yang lucu?
2: Mbak Eza ya. Yalah, terutama saya buat Mbak Eza sama petugas.
0: Yang lucu dengerin ya. Yang lucu kalau boleh tahu dengerin. Yang lucu, yang lucu, yang lucu. Liza lagi ngomong.
2: Ya?
0: Iya, Pak Sulis denger.
2: Pak Sulis dengar. Selamat malam Pak Sulis, sehat selalu Pak Sulis. Apa nomor Jayang jalan lagi, Pak?
0: Nggak ngajak-ngajak Liza ya. Yang lucu, yang lucu. Pertama kali denger radio tuh kapan sih? Denger RRI pertama kali tuh kapan sih? Ingat nggak?
2: Denger radio? Kalau denger radio sih dari kecil-kecil, Mbak Eza.
0: Dari kecil.
2: Iya, cuman kalau dulu kan dengernya cuman warta berita aja, Mbak Eza. Tak ada denger-denger, tak ada lagu-lagunya, Mbak Eza.
0: Masa?
2: Cuman warta berita aja kalau dulu Mbak Eza. Ini RRI Jakarta Mbak Eza.
0: Pertama kali denger RRI Jakarta ya.
2: Iya Mbak Eza.
0: Untuk kecil ya.
2: Udah dengar kalau RRI Tanjung Pinang udah dari gak tahu dari tahun berapa Mbak Eza. Dari RRI yang dari di tepi laut situ. Mungkin itulah Yusuf baca berita di situ ya. Iya Mbak. Karena saking apa jakunnya Mbak Zayangnya waktu itu ya.
0: Kenapa?
2: Naik ke tingkat yang atas itu.
0: Uh-uh.
2: Megang apa huruf RRI-nya Mbak Zay. Senang kali Mbak Zay.
0: Masih ada fotonya enggak? Ada fotonya enggak? Ada fotonya enggak?
2: Naik ke tingkat atas sekali itu kan. Bangga kali megang huruf RRI yang sebesar itu Mbak Zay.
0: Iya, iya,
2: mungkin
0: iya.
2: Mbak Zay belum lah Mbak Zay ya.
0: Aduh, saya juga harus megang nih.
2: Gimana-mana Mbak Zay ya.
0: Oke, oke, oke. Fotonya masih ada yang?
2: Mas, waktu itu Mbak Eza.
0: Fotonya ada nggak? Fotonya ada nggak?
2: Ya?
0: Fotonya ada nggak?
2: Ya tak ada lah Mbak Eza.
0: Oh iya,
2: ada
0: udah mandu.
2: Foto-foto Mbak Eza tak ada.
0: Nggak kayak sekarang ya. Aduh sayang sekali.
2: Iya orang HP tak punya masih anak-anak foto Mbak Eza.
0: Tapi yang jelas masih ada.
2: Susah nyari tentang foto Mbak Eza.
0: Yang jelas masih ada diingatan ya. Masya Allah.
2: Iya Mbak Eza.
0: Kenangan terindah berarti.
2: Yang jelas itu penyiar-penyiar yang lama Mbak Eza.
0: Iya, iya, iya. Oke, okay. Besok jangan lupa pagi.
2: Buat Yusuf, Mbak Eza
0: ya.
2: Nah, ada Kak Dang yang comel tadi ya. Mak Rika tadi ya, Mbak Eza ya?
0: Iya, Mama Rika.
2: Mak Rika, Pak Mza Yusuf ya. Pak Demang tadi ada kan?
0: Iya.
2: Buat Bang Uya. Oma Sulami, tak terlupakan sihat selalu.
0: Yeah.
2: Bu Hani, Bu Ye, Bu Henny. Tadi ada Bu Sinta ya. Ada Kak Jeli. Yalah nanti
0: yang
2: ikut yang belakang aja Mbak Eza. Biar kebagian
0: iya.
2: Semua Mbak Eza
0: iya,
2: ya.
0: Yang tapi lagunya tahun 99 ternyata Eyang. Ada yang lebih
2: ketuaan
0: yang lain mungkin
2: Bella.
0: Lagunya yang lain mungkin.
2: Jadi yang baru-baru.
0: Enggak, tahun 80 sampai 90 Eyang.
2: Kalau gitu ini aja lah. Orang kulit putih aja Mbak Eza.
0: Apa tuh?
2: Nak saing dengan Pak Sulis.
0: Saing dengan Pak Sulis.
2: Dari Brian Adam.
0: Yang mana?
2: Please forgive me.
0: Waduh.
2: Please aku minta maaf sama Mbak Eza. Mbak Eza ya. Kenapa lagi itu Mbak Eza?
0: Iya.
2: Ya, ada kena Eza kan?
0: Ada.
2: Itu tahun 90 ya?
0: Ya boleh lah.
2: Tahun 90 juga ujung-ujungnya Mbak Eza.
0: Siap.
2: Tak apalah dia lagu orang kulit putih Mbak Eza ya.
0: Iya.
2: Lagi aja Mbak Zaya.
0: Iya, yang lucu, makasih ya.
2: Pokoknya bergabung di RRI, disalamin semua Mbak Zaya.
0: Siap.
2: Lagi aja Mbak Zaya, sama
0: iya.
2: Malam.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Zaya.
0: Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat juga untuk yang lucu ya. Di belakang yang lucu, halo selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Iya. Halo juga, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ay, lembutnya suara.
3: Iya, Kak.
0: Iya, Kak. Apa kabar?
3: Alhamdulillah, baik, sehat, dan berkabut masih.
0: Masih berkabut ya di Jambi. Ya, tadi Pak Hamzah Yusuf juga bilang di Jambi masih berkabut. Iya. Tapi ikannya sehat.
3: Alhamdulillah sehat, Mbak Lika apa kabarnya juga?
0: Alhamdulillah, udah lama gak ada hujan ya katanya ya.
3: Bener. Ya tapi, gimana sih, udah musiman ya.
0: Iya, tapi kemana-mana pakai masker kan?
3: Selalu, iya. Sebelum ada kabut pun memang udah biasa pakai masker sih.
0: Gara-gara covid kali ya, jadi kebiasa pakai masker, iya gak?
3: Enggak juga sih, karena di tempat kerja diharuskan pakai masker sih.
0: Oh begitu, jadi iya, kebiasaan pakai masker
3: karena,
0: ya.
3: Iya karena, apa namanya ya, langsung beradaptasi dengan para-para pasien sih.
0: Oh iya yes, yeah. Siap. Paham. Oke okay,
3: okay. Gitu. Ya walaupun
0: jangan
3: jadi
0: OB
3: saya. Gitu kan.
0: Jangan suntik saya. Oke
3: okay. Bukan yeah, yeah, yeah. Bukan apa namanya sih, bagian pengambilan darah bukan yeah, yeah. Cuman bagian kebersihan, ya, nyambut-nyambut, paling ngambil nomor antrian, okay. Ngambil hasil gitu okay, sih.
0: Oke. Tetap jaga kesehatan juga ya. Mantap.
3: Selalu.
0: Oke, okay, kamu yeah. Dengar lagu apa malam hari ini?
3: Ya, tahun segitu ya. Dari 90. Sama sih kayak yang Ucu sih, dari seberang.
0: Apa
3: dari
0: tuh?
3: Seberang. Ini Mencari Alasan termasuk nggak sih?
0: Bentar ya, tahun berapa itu ya Mencari Alasan eksis?
3: Iya.
0: Cucu 95 sih.
3: 95. Masuk berarti ya.
0: Sampai 90 sih sebenarnya ya.
3: Aduh, ingatnya cuma segitu sih kalau tahun-tahun segitu ya.
0: Oke, ntar dicoba ya.
3: Dicoba, kalau enggak
0: 9. Ella tuh udah nyanyi.
3: Oh iya, iya.
0: Capek
3: iya.
0: Nyanyi 2 kali, udah lah gak dibayar katanya.
3: Sian pula. Udah lah, beliin lah sama Mbak Lisa deh.
0: Oh gitu, oke. Okay.
3: Dari negeri seberang. Mm-mm. Yang paham, yeah. Ya kan.
0: Oke, okay. Buat siapa?
3: Ini kayaknya balas utang ya.
0: Balas utang.
3: Iya, balas utang. Iya. Yang pasti buatnya Mbak Lisa kan, bener enggak sih ya?
0: Iya, Lisa.
3: Iya. Dan sukses selalu pastinya.
0: Amin,
3: ya.
0: Amin, doain.
3: Pulang hati-hati juga.
0: Oke. Okay.
3: Tapi Tanjung Pinang nggak kena dampak abu?
0: Kalau Liza lihat sudah mulai, cuman ya tidak parah lah ya. Maksudnya kayak di Bintan sih ada beritanya juga sudah mulai, tapi nggak parah sih. Cuman udah mulai masuk sih, katanya sebegitu, kabarnya begitu. Dan memang agak-agak mendung-mendung gitu, sepertinya kabut.
3: Cuman ya kalau di Jambi sih dampaknya ya kayak daring akhirnya kan, belajar online.
0: Sudah
3: di
0: mulai
3: rumah.
0: Belajar online ya. Iya. Kasihan anak-anak sih soalnya memang.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Tapi ya enak sih jadinya di jalan lenggar gitu ya.
0: Oh alah.
3: Cuman stres juga kadang di tempat kerja, nggak taunya lihat di grup ada tugas, lihat di grup ada tugas gitu kan.
0: Iya, tapi semoga segera berlalu lah ya. Semoga cepat hujan, kabutnya
3: iya
0: juga
3: sih.
0: Semoga tidak ada lagi. Kan enaknya mencium udara segar ya.
3: Bener banget.
0: Iya, pasti kangen udara.
3: Gimana
0: segar.
3: Sih pemerintah ya. Juga udah ini sih kan udah nabur-nabur garam gitu kan.
0: Okay.
3: Nah, terus lanjut okay. Tadi ada yang Ucu juga ya, selamat malam. Terus ada Yusuf yang di Batam tadi ya. Terus Pak Umar, Pak Herman, Bang Udin. Terus Kang Irwan ya yang dari Bandung juga. Mama Dandi, Ibu Latinem. Udahlah untuk semua-semuanya okay. Ya. Salam kompleks, salam
0: siap.
3: Sehat selalu. Buat siap. Yang di Tanjung Batu kayaknya nggak monitor ya, Iman ya.
0: Nggak tahu, udah lama nggak masuk.
3: Kalau monitor, iya kayaknya mungkin lagi sibuk kali ya. Nyari takir ya.
0: Okay,
3: lagi mulut Nabi kayaknya sibuk ya.
0: Sibuk.
3: Oke, buatnya Mbak Lisa yeah. Lagunya ditunggu.
0: Ya. Yeah.
3: Tetap semangat, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk telepon Liza pending dulu ya. Kita akan dengarkan lagu dulu. Tapi sebelumnya ada WhatsApp dari Oma Sulami nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagunya ikutan aja. Terima kasih buat yang selalu menyenggol saya, semuanya tepat terkecuali katanya. Lagunya ikutan. Salam kembali buat Bapak Sulistio katanya. Pak Sulis, dapat salam dari Oma Sulami nih di Kuantan. Sehat juga ya buat Oma ya. Dan dari Yusuf juga katanya salam buat Ika di Jambi. Terus buat Pak Demang juga. Pak Demang pesan obat dengan Kak Ika. Obat nyut-nyut katanya. Kak Ika lihat ini. Pak Demang pesan obat dengan Kak Ika. Obat nyut-nyut katanya. Bisa aja Pak Demang ya. Satu lagi Liza bacakan dari Bu Hani. Waalaikumsalam Ibu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya ucapkan selamat ulang tahun RRI. Semoga RRI tetap jaya, program kerjanya lebih baik ke depannya. Sekali di udara, tetap di udara. Request lagunya Bon Jovi Always. Salam nyentuk Mbak Lisa, semoga sehat keluarga dan selamat bertugas. Terima kasih. Salam-salam untuk Kasarina, QQ, Eyang Ucu, Mak Cikma, Bang Udin, Hamza Yusuf, Kak Deli, Oma Sulami, Yusuf, Mama Rika, ada Bu Sinta dan semua fans RRI di mana saja berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Saya juga buat Bu Hani ya di Sultan Sulaiman. Always Bon Jovi itu. Nanti saya coba cek dulu ya. Kita ke lagu dari George Michael dulu, Lisa puterin untuk Pak Sulis dan juga untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Jadi kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: penyanyi rock legendaris asal Kanada. Ada Bryan Adams, Please Forgive Me. Kita kalian telepon dan juga WhatsApp dulu sebelum kita lanjut untuk dengerin lagu berikutnya ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Liza.
0: Malam orang Minahasa. Bagaimana kabar?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Semangat ya.
1: Semangat.
0: Wah. Gak ngantuk nih, udah jam 10 loh.
1: Di sana, di sini kan jam 11.
0: Halal, lebih malam lagi.
1: Iya, kalau di sana udah selesai.
0: Iya, iya, iya.
1: Udah nggak terima-terima telepon lagi.
0: Gimana kalau di Minahasa, ada kabut asap juga nggak? Terdampak juga nggak?
1: Kabut asap sih nggak ada, cuma kayaknya udah mulai-mulai ada yang kebakaran juga memang.
0: Sudah ada kebakaran juga. Tapi ada korban jiwa nggak?
1: Nggak sih, alhamdulillah nggak.
0: Jadi semoga nggak makin meluas ya. Semoga aman-aman di Minahasa ya.
1: Iya betul, udah 2 bulan nih panasnya Mbak Liza.
0: Kangen hujan ya.
1: Iya betul, udah 65 hari itu aku hitung.
0: Dihitung? Terniat.
1: Berapa?
0: 2 bulan ya, aduh. Oke deh, semoga besok cepat turun hujan, amin.
1: Amin. Siapa tahu ya, tiba-tiba aja Mbak Liza ngomong gini, besoknya langsung hujan. Nanti aku ceritain
0: sebenarnya. Amin, paling kencang. Oke, mau denger lagu apa, Tajuddin?
1: Mbak Liza, apa kabar dulu nih?
0: Lupa. Alhamdulillah, sehat-sehat, alhamdulillah.
1: Ya, nanti lupa lagi.
0: Apa?
1: Westlife udah diputar belum?
0: Westlife? Yang mana tuh?
1: Fall Again.
0: Westlife. Fall Again. Wah, gila, lama. Udah lama banget. Udah lama banget gak denger lagu itu. Tapi itu tahun 2000 eh.
1: 2000 ya, bukan 90 ya.
0: Enggak, 2000.
1: Oh,
0: yang lain? Ya,
1: ganti deh. Itu juga 2000 ya? Atau yang apa? I Have a Dream.
0: I Have a Dream. I Have a Dream.
1: Dari Westlife, bukan ABBA.
0: Iya, tahu. 99. 99. Jauh banget itu, hampir 2000.
1: Iya, bisa. Atau gimana? Ganti.
0: Enggak, ganti. Kejauhan. Ganti. Yang lain?
1: Ganti ya.
0: Yang lain?

0: 73. Pantas saya nggak tahu.
1: Apa itu apa lady and apa lady lady lady at red lady lady and red
0: apa kayaknya itu ribet ya lady apa
1: lady lady lady and red ya lady and red
0: lady
1: ya,
0: in red
1: ya. Oh, itu Mbak Lisa pernah putar kayaknya ya ada nggak sih
0: nggak pernah putar tapi bisa tahun 86
1: bisa keren pernah Mbak Lisa putar belum pernah ya?
0: belum Chris De Burgh nggak pernah.
1: Oh ya udah itu aja.
0: Oke, okay. 86 ya, siap 86 siap 86 buat siapa lagunya
1: buat semuanya aja deh yang udah pada gabung nanti kalau disebut saat yang lain disebut yang lain nggak disebut nanti pen lagi jadi buat semuanya biar semuanya nggak disebut gitu itu diri sendiri aja nyebut masing-masing aja jaga kesehatan dan sampai ketemu lagi terima kasih Laisa assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya sisa juga buat Tajudin di Minahasa besok kesung hujan tuh ya oke di belakang Tajudin halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lida. Saya. Apa kabar Bang Lukman?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Sehat ya. Bang Lukman nih denger RRI ini sejak kapan nih Bang Lukman kalau boleh tahu? Ingat enggak pertama kali denger RRI?
2: Pertama kali
0: sinyalnya nggak bersahabat apa?
2: Apa menghasilkan permintaan itu sama penyiarnya namanya Karati Erwi
0: siapa? Aduh sinyal
2: penyiarnya sama Karati Erwin
0: Tati Erwin. Iya, Kak Tati Erwin.
2: Sama kali.
0: Kak Tati Erwin.
2: Kak Tati Erwin.
0: Oh iya, saya tahu. Ya. Saya pendengar juga soalnya, walaupun saya masih kecil.
2: Iya,
0: iya, iya, iya, Kak Tati Erwin.
2: Siap. Pertama kali, pertama.
0: Lama banget ya. Udah lama banget, oke. Aduh, sinyalnya Bang Lukman, gak seru.
2: Tahun berapa lupa, Mak?
0: Gak seru, ya tau pokoknya udah jadul banget lah Liza belum di sini pokoknya. Oke deh Bang Lukman karena mau diajak cerita apa sinyalnya gak bersahabat ini lagu apa nih? Nanti keputus lagi.
2: Lagunya ini susah juga mau sebutnya nih Woman in Love dalam.
0: Oke bentar. Apa tadi?
2: Woman in Love.
0: Bentar. Buat siapa lagunya? Ntar dicek dulu. Oke. Okay. Barbara Streisand. Waduh lu, Barbara. Agak susah ini disebut ya. Barbara. Oke, okay, buat siapa?
2: Salamnya pertama buat Mbak Liza. Selamat malam untuk tugas.
0: Ya, terima kasih.
2: Terus salamnya ada Yusuf juga tadi. Ada Pak Irwan. Pak Irwan, ada Terinda juga. Ada Pak Amzah Yusuf. Ada Mak Rika juga tadi, ada Putri Pondok ya tadi juga tadi, alias Comot.
0: Iya, Comot dekat sama kami.
2: Iya betul. Terus tadi ada Mbak Eka ya, di Jambi ya, salam kenal ya. Terus ada Kak Rahma juga, ada Kak Deli, ada Pak Kumis. Terus ada Yang Lucu juga tadi, ada Mak Dani juga, ada Oma Sulami, ada Putri Marica. Pokoknya buat Bang Udin juga Bang Heram, pokoknya buat semua Mbak ya. Dari telepon pertama sampai terakhir, salam semua tanpa terkecuali. Buat Mbak Liza, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu dulu ya. Ini ada beberapa lagu yang belum Liza putarkan. Kita dengarkan dulu lagu dari Axis Mencari Alasan. Nanti akan Liza buka lagi.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: Pendengar sekilas info juga untuk Anda, jangan lupa besok pagi pendengar untuk dengarkan Tanjung Pinang pagi dari jam 6 itu ada yang spesial seperti beberapa hari belakangan ini ya, karena akan hadir mantan penyiar dan juga pensiunan RRI Tanjung Pinang, dan besok akan hadir Mbak Mini Triman ya, dari jam 6 sampai jam 7 pagi pendengar. Mbak Mini akan membacakan berita jam 6, kemudian lanjut nanti ngobrol sampai jam 7 pagi bersama penyiar besok pagi ada Ardian Huta Barat. Nah, jadi buat yang kangen sama Mbak Mini, besok bisa dengerin ya dan bisa nonton juga di YouTube RRI Tanjung Pinang. Baik, kita kembali ke line telepon dan juga WhatsApp. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, malam.
1: Dengan Mbak Lisa nih, sama Mbak Lisa.
0: Iya, dengan siapa ya?
1: Ini.
0: Sama
1: Pak De. Pak De.
0: Pak De?
1: Ya.
0: Oh.
1: Pak De dari Jambi.
0: Oh. Jauh ya, Jambi ya.
1: Ya.
0: Pindah.
1: Kemarin di Karimun mutasi di Jambi.
0: Oh gitu. Jalan kaki atau naik sepeda?
1: Apanya?
0: Jauh ya mutasinya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, Liza, malam ini kita lagu apa, Liza?
0: Lagu tahun 80 sampai 90 mancanegara.
1: 80, oh mancanegara 80 sampai 90. Saya belum lahir. Saya belum lahir lagi.
0: Percaya, percaya, percaya.
1: Percaya kan?
0: Percaya.
1: Oh, kalau ya percaya, udahlah. Kalau lagu dari seberang bisa nggak?
0: Apa tuh? Dicek dulu. Nah,
1: dari ini, Hel Amir sama ini, Uji Rasid.
0: Apa tuh?
1: Matamu, matamu, mataku gitu judul lagunya.
0: Tahun berapa itu? Tapi ya, bentar ya, cek dulu. Oh,
1: kayak di RSUD aja, cek dulu.
0: Ah, tahun 76 nggak bisa.
1: Di tahun berapa sebenarnya nih?
0: 80-90.
1: 80-90. Oh, kalau ini dari scan tau nggak? Di situ ada nggak scan?
0: Scan?
1: Kau terpaksa atau dipaksa gitu?
0: Aduh, kasian kali.
1: baru mulai nih aku dengar kau kasian sama aku. Udah lama aku di sini.
0: Tahun 96 sih itu ya.
1: Bisa kan?
0: Ada yang lebih jadul?
1: Nggak ada yang jadul itu aja lah. Tolonglah satu untuk malam ini gitu. Bisa kan?
0: Nyam.
1: Kok gitu sih?
0: Ya udahlah. Oke.
1: Bisa kan?
0: Buat siapa?
1: Bisa kan? Apanya nggak bisa kalau untuk aku gitu?
0: Di nggak, mohon maaf sekali ini aja. Oke, buat siapa? Buat siapa? Ya Allah Tuhanku. Dah. Buat siapa? Astagfirullahaladzim. Kumat.
1: Bani, salamnya untuk Liza. Saya selalu bagi selalu.
0: Amin.
1: Ya. Ramai udah gabung kan? Barusan monitor gitu kan? Putar-putar. Ada ini masih ada Liza gitu ku dengar kan? Cobalah. Alhamdulillah ada rezeki gitu kan?
0: Iya, alhamdulillah. Ya,
1: udah lama nggak ngomong itu kan?
0: Iya.
1: Sebentar pula nanti ku sama ngomong sama.
0: Nyam. Oke, buat siapa lagi? Ya,
1: gimana cuaca di sana?
0: Dada, buayanya simpan dulu. Cuaca tidak ada hujan.
1: Nih mbak, jelbu nggak di sana?
0: Sedikit.
1: Kalau untuk Karimun, untuk informasi Karimun, alhamdulillah awal-awalnya kemarin udah kabut gitu kan.
0: Terus?
1: Anak-anak sekolah diinstruksikan pakai masker gitu kan. Yang jelasnya masyarakat Karimun diinstruksi semua pakai masker lah gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah mendingan.
0: Alhamdulillah.
1: Gitu kan. Udah bisa beraktivitas seperti biasa gitu kan.
0: Iya.
1: Kalau kemarin aku nggak bisa lihat wajahmu gitu kan, kabut gitu kan.
0: Kumat lagi. Oke dah, buat siapa lagunya? Males kalau ada buaya, mode buayanya. Oke, buat siapa lagunya?
1: Kok gitu ngomongnya malam-malam?
0: Buat siapa lagunya?
1: Oke.
0: Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
1: Oke.
0: Kayak orang keserupan loh. Oke.
1: Ya. Alhamdulillah orang rumah udah tidur gitu, duduk di teras depan rumah gitu kan. Okay. Apa apalah ngomong kok keluar gitu kan.
0: Siap.
1: Ah, oke lah untuk Liza, sekali lagi terima kasih Liza karena udah sudinya gak telepon. Kok ketawa?
0: Iya.
1: Nah, karena lu sudinya gak telepon Bang Gafar ya kan.
0: Iya.
1: Pulangnya hati-hati ya.
0: Siap.
1: Pulangnya sendiri rame-rame.
0: Iya.
1: Nah pulangnya sendiri rame-rame gitu.
0: Rame-rame satu keluarga.
1: Rame-rame alhamdulillah gitu.
0: Satu kan. Kampung.
1: Iya. Yo Liza, terima kasih Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan sampai satu kampung itu sebut kan. Aduh, Bang Gafar tak berubah ya mode buayanya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Memori lewat lagi Liza.
0: Ini buaya juga tak?
2: Enak ayo buaya kok nih. Orang-orang setia ini buaya.
0: Anti buaya. Saya agak gatal teringat kalau ada buaya tuh.
2: Kalau kita ikut buaya.
0: Iya. Siap. Rusa. Percaya. Rusa.
2: Iya, rusa. Sayang-sayang malah gitu kan.
0: Siap. Percaya.
2: Kelinci lah gitu.
0: Oke. Apa kabar, Ile?
2: Anda sehat. Udah.
0: Alhamdulillah sehat-sehat.
2: Lewatin sehatnya?
0: Apa?
2: Lewatin.
0: Insya Allah.
2: Nah, takutnya kenapa lah sehat, berarti kesehat kan?
0: Iya, siap.
2: Eliza, dua hari Sabtu kan kerja pagi kan?
0: Hah?
2: Sabtu kan kerja pagi kan?
0: Aha.
2: Siapa yang apa, mantannya tuh? Butek pula. Siapa?
0: Budian
2: dia? Saya ingat kata-kata dia?
0: Kata-kata
2: dia?
0: Apa?
2: Ya kita ada apa dia bilang?
0: Apa?
2: Kabar. Kan tadi ya?
0: Enggak.
2: Kok enggak?
0: mau denger lagu apa nih?
2: Lagu Manca ya?
0: Iya.
2: Bisa mulai siap kan? Tau kok.
0: Iya, apa tuh?
2: Oh, Nabila. Itu lagunya.
0: Hah?
2: Apa dulu tuh? Nabila. Nabila ya?
0: Nabila, enggak tahu.
2: Ya, ada dulu ya. Oh, Nabila, lama cinta gitu. Ku kepadamu gitu.
0: Hah?
2: Aku lupa, aku gak tau, makanya aku awalnya lagu-lagu aja, gak ada judul, gak ada artisnya.
0: Oh, belum, gak bisa itu. Itu yang lain, yang lebih jadul?
2: Gak tau apa ya. Tak mungkin, aku minta terus, ibu tau mungkin lagu ini ya, Lambada ya.
0: Lambada, sudah tadi?
2: Aduh, sudah, kasih iman.
0: Kasiman. Udah lama gak dengar kata-kata itu. Kasiman. Apa?
2: Ini ya. Ane lagu.
0: Inilah Sweet Child O' Mine lah. Biar semangat nih Gun and Roses. Sweet Child O' Mine.
2: Oke lah begitu. Oke lah, kamu tahu apa lah gitu. Oke.
0: Siap.
2: Aku tahu kok. Oke.
0: Siap.
2: Lagu
0: siapa?
2: Aku tahu untuk Iza, untuk kerja malam masih sehat, diberi sehat.
0: Amin doyang sama.
2: Ya. Warnanya Berita, Berita.
0: Iya.
2: Lima. Yustina, mantan nih. Dia Alvia, nama Mas Vicky. Itu untuk ini Bogor, sama di Bandung. Aji untuk kan Lampung ya, kan?
0: Iya.
2: Ini deh. Ayah Mbak Abdul Yusuf Batam.
0: Iya.
2: Panjang, Mas Rabu, Pak Sasugiu, yang mau cuma, Mama Rika, Putri Pondok alias Nomot,
0: Rika. Banyak awal. nama dia ya. Banyak.
2: Comot, kamu yang comot, comot dong.
0: Comot sama comel aja. Ya,
2: buat comel deh. Iya ya?
0: Tak sih. Oke, ya, terus comel. Buat siapa lagi?
2: Madani. Madani kan telepon nih.
0: Ya, belum. Mama Dani sehat kan, Mama Dani?
2: Alhamdulillah, nanti ketemu dia.
0: Iya, mudah-mudahan.
2: Ya, Mama Dani telepon apa nih?
0: Oh iya. Yeah. Oh iya, siap.
2: Dia lagi sibuk udah gitu.
0: Oh iya, enggak apa-apa kalau lagi sibuk yang penting sehat.
2: Sehat kok. Sehat batin.
0: Alhamdulillah.
2: Itu untuk Reva, Kasia. Uya, Bermang. Miss Erma, Bu Udin. Muhammad Yomlas. Untuk bakal lek kita 20 untuk buaya orang dah. Untuk budeli, mau balap, mau rusi. Itu untuk siapa yang di sangkar burung? Sangkar burung.
0: Sangkar burung, astagfirullahalazim.
2: Sangkar apa?
0: Sangkar. Batu sangkar.
2: Ah, sangkar.
0: Oh, parah sih, lek parah sih.
2: Lama. Unirama sangkar. Lidah tuh unirama yang udah sangkar.
0: Enak aja kalau Liza yang kena, oke.
2: Itu untuk pendengar setia di Bangka Belitung. Maria, Aisyah.
0: Yeah.
2: Ntar aja lah, untuk Pak Di Budianto, Budi Nyaviani.
0: Iya.
2: Setia Batu di Dong Pak. Oh, Mas Dipo. Mas Dipo jangan lupa makan tuh, Mas Dipo. Saya istirahat. Dia tuh untuk semuanya lah.
0: Siap. Ya. Oke.
2: Okay. Liza, ntar banget hati ya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Ile ya di Kijang. Di belakang Ile, halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lagu Herman Delapan Batu.
0: Ai.
3: Tali-tali.
0: Oh, baru nanya. Tak jadi tali-tali lagi ke? Oh, ada rupanya. Lengkap ya. Lengkap, Herman Delapan Batu alias Mr. Tali-Tali. Waduh. Sehat, Bang?
3: Lagu dulu ya.
0: Hah? Apa tuh lagunya?
3: Lagu di negara tetangga kita nih.
0: Apa tuh?
3: Kulit hitam. Saya tak mau kulit putih. Tak pernah kulit hitam.
0: Apa, Isabella?
3: Dan 7 rindu.
0: Hah?
3: Aru, 7 rindu. 7 rindu.
0: 7 rindu?
3: Tujuh rindu.
0: Tunggu.
3: Aro penyanyi dia.
0: Aro. Tujuh rindu. Tahun berapa tuh ya? 7 rindu.
3: Tahun 90-an. Ada tuh.
0: Bentar ya.
3: Masuk kan?
0: Pegang
3: ya.
0: Itu masih 2000 lah. Awal 2000.
3: Kalau lagu ini apa? Sahara?
0: Sahara bukan Malaysia. Thomas kan itu.
3: Payah-payahnya lagu dia bunyiin aja lah.
0: Siap. Buat siapa?
3: Salam buat Mister. Ilik tadi ya.
0: Iya, Mister Ilik.
3: Mister Norman. Lukman ya, Mister Lukman. Mister apa? Uden Asmara Permata. Uden Asmara.
0: Salam mesra.
3: Salam mesra.
0: Salam mesra. Kenapa jadi Mas Mara? Oke, terus. Uden,
3: salam mesra, Mister ya. Satu lagi Mr. Umar. Satu lagi ya. Mrs. Kak Jami.
0: Bukan lagi Mr. Mrs. Nah,
3: Mrs. Jembut. Siapa?
0: Tidak tahu.
3: Siapa lagi jembut?
0: Tidak tahu.
3: Jembut. Jembut.
0: Makanan kali.
3: Apa tuh? Jembut.
0: Tidak tahu.
3: Kue itu Gang Merdu ya. Kak Rika. Mister Kak Rika, Mister Gang Merdu. Mister Saturin.
0: Oke.
3: Pokoknya salam semua lah.
0: Siap.
3: Tak boleh lupa.
0: Siapa?
3: Mister Sulistianto.
0: Oh, Pak Sulistianto. Iya, Pak Sulis.
3: Kalau di luar kan Mister.
0: Yeah.
3: Kalau di kantor kan pimpinan. Oh iya, satu lagi. Mrs. Liza. Oke.
0: Baik, yo, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bang Herman di Delapan Batu ya. Kita ke lagu dari Barbara dulu buat Bang Lukman tadi ya, Woman in Love.

Sweet Yellow Mine, lagu itu udah hampir 40 tahun ya pendengar ya, dari tahun 87-88 gitu. Lagu dari Gun and Roses ya, sudah Liza puterin. Dan masih ada dua lagu terakhir dari Scan, Kau Dipaksa Aku Terpaksa, dan Bonnie M, Rasputin, yang akan mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Mohon maaf Liza tidak bisa terima telepon lagi karena kita sudah di ujung dan masih ada dua lagu yang belum terputar. Jadi mohon maaf untuk yang ingin bergabung, mudah-mudahan lain waktu bisa ketemu lagi kita ya. Dan setelah ya lagu-lagu terakhir di Ruang Rindu, masih akan kami temani juga dengan lagu-lagu pilihan untuk mengantar tidur Anda, menemani aktivitas Anda yang mungkin masih beraktivitas. Semoga tetap semangat aktivitasnya ya. Untuk yang tidur, selamat tidur, semoga mimpi indah untuk malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kalian sudah bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita ke lagu dari Scan, Kau Dipaksa, Aku Terpaksa.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ini Gurindam, pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan

0: Bonito video
1: guys, kemarin. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!
3: Kemana kamu?

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: kira-kira yang dapat dilakukan oleh seseorang yang ubun-ubun dan jiwanya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya berada di antara dua jari dari jemarinya. Dia berkuasa membolak-balikkan hati itu sekehendaknya. Hidup dan matinya pun ada di tangannya. Kebahagiaan dan celakanya ada di tangannya. Gerak dan diamnya, juga ucapan dan perbuatannya, semata-mata terjadi berkat izin dan kehendaknya. Ia tidak dapat bergerak kecuali dengan seizinnya. Tidak pula mampu berbuat kecuali dengan kehendaknya. Jika seorang hamba menyerahkan setiap urusannya kepada diri sendiri, berarti ia telah menyerahkan semua itu pada kelemahan, kesia-siaan, kelalaian, dosa, dan kesalahan. Jika dia menyerahkan semua itu kepada sesama makhluk selain dirinya, berarti ia telah menyerahkannya pada sesuatu yang tidak dapat memberikannya bahaya maupun manfaat, kematian maupun kehidupan, dan yang tidak mampu untuk membangkitkan segala yang sudah mati. Apabila Allah membiarkan hamba itu pada kondisi demikian, niscaya ia akan dikuasai oleh musuh, yaitu setan, dan dijadikan tawanannya. Maka jelas sekali bahwa seorang hamba tidak dapat terlepas dari Allah walaupun sekejap mata. Bahkan selama masih bernafas, ia pasti membutuhkan Allah dalam setiap bagian terkecil kehidupannya, baik lahir maupun batin. Kefakiran hakikilah yang membuat setiap hamba amat membutuhkan Allah. Ironinya, hamba selalu menyalahi aturan Allah dan berpaling darinya, serta membuatnya benci karena kemaksiatan yang diperbuatnya. Meskipun pada hakikatnya, setiap hamba benar-benar butuh kepada Allah dalam semua hal, tetapi ia tidak mengingatnya, bahkan melupakannya begitu saja. Padahal, ia pasti akan kembali kepadanya dan akan berdiri di hadapannya di akhirat kelak.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kita berpisah untuk malam hari ini, kita akan dengarkan dulu pengajian Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 2 hingga 3 yang akan dibacakan oleh Larry Francisca.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Selasa tanggal 8 September tahun 2026 kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kembali mempertemukan kita mengawali pagi ini di Tanjung Pinang Pagi bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk edisi hari ini 8 September 2026. Dan untuk mengawali jumpa kita pendengar, kita bersama mendengarkan pengajian Al-Qur'anil Azim disampaikan, maksud kami, dibacakan oleh Ustadz Herman Umar, membacakan surah Al-Hujurat ayat 13 juz 26 halaman 466, dan dilanjutkan dengan beberapa selingan lagu-lagu religi.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada Allah.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Saudara, Gurindam, salah satu puisi Melayu lama, hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat, Provinsi Kepulauan Riau. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38 tahun. Karya ini terdiri dari 12 pasal dan dikategorikan sebagai syir al-irsyadi atau puisi didaktik karena berisikan nasihat dan petunjuk menuju hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu terdapat pula pelajaran dasar ilmu tasawuf tentang mengenal yang empat, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat.

0: 1. Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi untuk pendengar dan juga pemirsa di manapun berada. Kita kembali berjumpa di program kita di Mutiara Pagi ini di edisi Selasa 8 September 2026 bersama saya Ardian Huta Barat dan juga telah hadir di studio bersama Ustadz Mukhtafin Trenggono. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, untuk pendengar nanti bisa berinteraksi bersama kami di line telepon 0771 2700 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 778 9830. Dan kita langsung saja dengarkan tausiah dari Ustadz Mukhtafin Trenggono dengan judul Bersegeralah Beramal. Tafadhol Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azhim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. الْكَهْفِ 110. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita. Tentunya dengan kesyukuran kita, semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambah-nambah rezeki, menambah amalan-amalan, kemudahan kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sangat merindukan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kerinduan kita ini hendaknya bekal yang harus kita bawa. Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada kita di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihan, maka hendaknya mereka berbekal dengan amal saleh, bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita mendapatkan nasihat, mendapatkan wejangan, mendapatkan ceramah atau mau'idzah hasanah, ada keinginan yang serius, ada kekuatan dari dalam kita untuk bagaimana kita melakukan amal-amal. Apalagi kalau kita disampaikan dengan ancaman-ancaman, kekhawatiran bagaimana nanti nasib kita ya, di akhirat kelak. Tentunya ada keinginan kuat untuk bagaimana kita menata diri, memperbanyak amal, memperbanyak bekal untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Akan tetapi ada penyakit yang sering menghantui kita. Keinginan kemudian pupus karena ada penyakit menunda. Ada penyakit menunda ketika masih kecil, nanti ketika remaja. Setelah remaja, kita puas-puaskan dulu ketika remaja. Kita kan masih jauh. Kita masih jauh dari kubur. Sementara kematian tidak melihat umur. Nanti setelah menikah. Setelah menikah pun nanti. Setelah punya anak. Atau ketika bekerja. Tidak perlu sungguh-sungguh, tidak perlu serius beramal. Nanti setelah pensiun. Bahkan kadang-kadang setelah pensiun pun masih menunda. Ini adalah penyakit yang mestinya harus kita enyahkan. Karena ketika kita menunda amal, ada tiga bahaya kalau seseorang itu menunda amal. Yang pertama, ketika kita menunda amal kita, maka berkuranglah motivasinya. Berkurang dorongan untuk beramal. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menekankan untuk senantiasa bersegera untuk melakukan amal-amal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk melakukan, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita diminta untuk bersegera melakukan amal-amal yang baik. Ketika kita melakukan kemaksiatan, bersegera mengganti dengan amal yang baik. Karena amal yang baik itu akan menghapuskan dosa kita. Maka bersegeralah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu mari. Jangan sampai kita kehilangan motivasi awal. Untuk melakukan amal-amal. Kemudian yang kedua. Ketika kita menunda amal. Maka kita tidak akan mendapatkan keutamaan. Amal yang paling baik adalah amal yang dilaksanakan menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal waktu. Afdhalus salati ala waqtiha. Sebaik-baik salat ketika dikerjakan di awal waktu. Ketika kita melaksanakan di awal waktu, itulah keutamaan kita dapatkan. Begitu juga ketika ada panggilan sholat Jumat. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang panjang. Orang yang datang di awal waktu. Di waktu yang paling awal. Ketika ada panggilan untuk sholat Jumat. Maka diibaratkan orang yang bersedekah dengan unta. Kemudian waktu berikutnya seperti orang yang bersedekah atau orang yang berkorban dengan dengan kambing. Terus sampai mendekati imam naik mimbar. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai, memberikan keutamaan orang-orang yang bersegera. Untuk melaksanakan amal-amal. Kemudian di dalam hadis juga dijelaskan. Iqtanim khamsan qabla khamsan syababaka qabla haramika. Wa sihatika qabla sakamika. Wa ghinaka qabla fakrika. Wa faragaka qabla sakam sughlika. Wa hayataka qabla mautika. Jagalah lima. Sebelum datangnya lima. Mudamu sebelum tuamu. Sehatmu sebelum sakitmu. Kayamu sebelum miskinmu. Dan sempatmu sebelum kamu sibuk. Dan juga yang terakhir, wa hayataka qabla mautika, dan hidupmu sebelum mati. Nah, ini kita harus betul-betul menjaga. Ya. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang menunda amal itu akan kehilangan kesempatan atau momen. Kalau yang pertama hanya kekurangan motivasi, yang kedua mungkin masih bisa dilakukan, hanya tidak mendapatkan keutamaan. Tapi jangan sampai terjadi yang ketiga, sampai kehilangan kesempatan. Artinya apa? Tidak ada lagi kesempatan untuk melaksanakan amal. Ya. Maka dari itu, mari betul-betul kita pastikan, ya, kita isi waktu-waktu kita dengan segera beramal. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan nanti ada penyesalan, ya, yang diabadikan di dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya. Dalam ayat ini ada penyesalan para mayit nanti. Ya. Ketika dibangkitkan, ya, mereka menyesal, ya Allah, kenapa engkau tidak menunda kematianku, ya Allah? Atau kalau engkau berikan kesempatan kepada kami, ya Allah, untuk bangkit lagi, untuk hidup lagi di dunia, fa asaddaqa wa akum minas salihin, maka aku akan perbaiki sedekahku dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Ini adalah penyesalan, hanya penyesalan. Tentunya tidak mungkin lagi seseorang bisa memperbaiki amal setelah kematiannya nanti. Maka untuk itu menjadi renungan kita, orang-orang yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, mari kita betul-betul serius menjaga amal-amal kita. Jangan sampai menunda-nunda. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku li kauli hadza billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
0: Ya pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan tausiah dari Ustaz Muktafin Trenggono dengan judul Bersegeralah Beramal, dan kami nantikan untuk Anda di kesempatan pagi ini. Dan kami untuk pagi ini kita waktu terbatas ya untuk Anda menelpon. Kami berikan waktu satu atau dua penelpon, silakan di 27100 dan juga bisa melalui 0811-778-9830. Baik, sembari menantikan penelpon Ustaz, dan tentu seperti yang Ustaz sampaikan dalam tausiah bersegera beramal ya, tentu bagaimana nih urgensi dari atau definisi dari seorang insan yang penuh dengan kealpaan, kekilafan dan sering lupa ketika sudah berada di titik teratas atau level tertinggi, sehingga untuk beramal saja masih ada ya di antara kita yang memiliki sifat kikir atau pelit ya, misalnya begitu Ustadz. Lalu bagaimana nih untuk membuat kita itu lebih sadar, lebih menyadari bahwa gelar yang kita raih, kita dapatkan ini bukan berarti itu adalah semata-mata keuntungan, tapi itu adalah amanah dan juga tanggung jawab. Lalu bagaimana urgensinya Ustadz?
1: Ya, memang manusia dinamakan manusia karena memang tempatnya lupa.
0: Iya.
1: Tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sarana pengingat, ya. Pengingat untuk menyadarkan kita.
0: Iya.
1: Maka di dalam kehidupan kita sehari-hari kita ya ada syariat adzan. Mm-hmm. Nah, itu adalah pengingat, alarm kuat itu.
0: Iya.
1: Ya. Karena dengan adzan disitulah ya, diawali dengan takbir, kemudian syahadat. Itu adalah dalam rangka untuk mengingatkan komitmen kita. Mm-hmm. ya, gitu. Keseriusan kita. Maka dari itu, ini sebuah kenikmatan, sebuah anugerah dari Allah yang mestinya harus kita manfaatkan dengan baik, gitu. Begitu kita mendengar adzan. Nah, begitu juga kita harus senantiasa mengingat, ya. Maka pentingnya itulah kita harus berteman dengan orang yang baik. Kemudian mendengarkan nasihat, ya. Apapun posisi kita, jabatan kita, ya, semua ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Sebuah jawab apa? Anugerah rezeki yang melimpah, mungkin juga amanah jabatan, ya. Ini semuanya sebetulnya menjadi sarana untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebaliknya yang kita lakukan, ya, berarti akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari, ya, kita menjadi orang yang ingat, orang yang sadar bahwa jangan sampai kita menunda-nunda nanti. Dan yang paling penting lagi, ya, kita tidak tahu kapan kita meninggal, kapan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang namanya meninggal tidak ada apa namanya? Tidak ada pemberitahuan, ya, dulu. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka kita akan diputuslah kesempatan kita untuk beramal lagi. Maka bersegeralah untuk beramal dan jangan sampai menunda-nunda. Ya.
3: Baik, Ustaz, sebagai closing statement dan juga melihat beberapa kejadian bencana alam dan sebagainya, apakah ini juga salah satu dari ujian Allah SWT yang membuat kita itu sebagai peringatan dan teguran bahwa semakin banyak orang yang tidak beramal, begitu Ustaz, dengan niat lillahi ta'ala, apakah itu juga sebagai peringatan dan ujian buat kita?
1: Iya, jelas setiap kejadian itu menjadi peringatan, ya. Menjadi peringatan bagi kita untuk bagaimana kita memperbaiki amal-amal kita. Luar biasa peringatan dan terakhir, yeah, kejadian meletusnya, ya, gunung, ya. Mm-hmm. Ini juga peringatan setiap musibah, ya. Bahkan juga peringatan wama asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah kejadian-kejadian musibah ini, ya, terjadi kecuali karena apa? Tingkah lakumu, ya, karena amal-amalmu. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memaafkan dengan maaf yang banyak. Artinya apa? Setiap kejadian-kejadian ini mengingatkan bahwa ini adalah peringatan karena banyaknya dosa yang dilakukan oleh manusia. Maka untuk itu bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan bersegera untuk beramal baik.
3: Baik, barakallahu fiik Ustaz, sudah datang menyampaikan tausiah, ya, dengan topik kita bersegeralah beramal dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Ardian Huta Barat dan juga Ustaz Muktafin Trenggono mohon pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati. Pro 1.

0: 101.1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Inilah Pro Santo Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan sajian Warta Berita Daerah Pagi spesial Hari Radio ke-81, di mana nanti akan dibacakan oleh mantan penyiar dan pensiunan RRI Tanjung Pinang, Mini Triman. Kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Pemko Tanjung Pinang pantau kawasan perumahan Merpati Putih guna pastikan pengembang integrasikan tata ruang sesuai aturan. Wakil Gubernur Kepulauan Riau tinjau spesifikasi proyek RSUD Ahmad Tabib agar sesuai spesifikasi standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini, Selasa 8 September 2026, bersama saya, Mini Triman. Pemerintah Kota Tanjung Pinang memantau kawasan perumahan Merpati Putih guna memastikan pengembang mengintegrasikan penataan tata ruang sesuai ketentuan.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang melakukan pemantauan di kawasan perumahan Merpati Putih, Jalan Ganet, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Pemantauan tersebut untuk mengintegrasikan terhadap pembangunan penataan tata ruang Senin kemarin. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Tanjung Pinang, Rusli, menyebutkan sebanyak 5 pengembangan di kawasan perumahan Merpati Putih harus mengintegrasikan pembangunan penataan tata ruang. Hal ini untuk penyediaan ruang terbuka hijau dan pengembangan wajib lainnya seperti penyediaan jalan, drainase, sumur, dan tempat ibadah. Menurutnya, developer atau pengembang wajib menyediakan ruang terbuka hijau dengan minimal 10%. Selain itu, pengembang harus memantau pekerjaan yang belum diselesaikan, yaitu spesifikasi teknisnya.
2: Misalnya begini, kalau memang di dalam penawaran atau PBG-nya dia adalah paving block, tentu jalan itu nanti dibuat dengan paving block. Tapi kalau dia dalam proposal pengajuan PBG-nya nanti dia menggunakan beton rigid, ya tentu rigid. Nah, kalau aspal ya aspal. Nah, ini harus disesuaikan. Inilah tugas kami, kawan-kawan Dinas PU, kawan-kawan Perkim untuk memantau hasil dari PBG yang beliau sudah terima.
1: Rusli menegaskan, apabila terdapat pengembang kawasan perumahan tidak mengikuti dan kurangnya ruang terbuka hijau akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut tercantum dalam Perwako nomor 3 tahun 2018 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum atau PSU. Ia menambahkan, pengembang harus bertanggung jawab terhadap kerusakan fasilitas umum di kawasan perumahan tersebut, sehingga tidak melimpahkan kerusakan tersebut kepada masyarakat maupun pemerintah. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar dan pemirsa, berikut kita dengarkan wawancara reporter Garda Ramadan dengan Sekretaris Ikatan Ahli Perencanaan IAP Kepulauan Riau, Samsinar Noviati, terkait pentingnya Fasum di kawasan tempat tinggal.
3: Halo, Assalamualaikum Ibu.
4: Salam.
3: Baik Bu, kemudian Ibu mau tanya Bu terkait seberapa penting AMDAL nih Bu terkait keberadaan ruang terbuka hijau di kawasan hunian perumahan.
4: Oke, jadi yang pertama kita kan mendudukan dulu nih apa definisi RPH, apa itu lingkungan permukiman gitu ya Pak. Jadi RPH itu kan ruang terbuka hijau yang dimana merupakan satu hamparan ruang yang berisi vegetasi gitu ya, tanaman. Dan hanya 10% yang bisa, 10% yang bisa dibangun sarana-prasarana pendukung ruang terbuka hijau itu sendiri. Gitu. Itu ya definisi pertamanya. Nah, sementara apa itu fungsi RPH? Kan gitu Pak ya, fungsi RPH itu ada 3. Ada fungsi ekologi, ada fungsi sosial ekonomi, ada fungsi estetika. Gitu. Nah, lingkungan permukiman itu kan ada tujuan. Bagaimana tujuan pembentukan atau perencanaan lingkungan permukiman itu kan punya tujuan ya. Ketika kita mau membangun lingkungan permukiman, itu ada tujuannya yaitu menciptakan ruang hunian yang produktif, aman, dan nyaman. Nah, dari mana menciptakan ruang yang aman, produktif, nyaman tadi? Terutama kita bicara aman dan nyaman ya. Jadi dari sisi ekologi tadi. Jadi RTH tadi kan ada fungsi ekologi. Fungsi ekologi itu seperti apa? Misalnya pengatur iklim. Jadi suhu sekitar perumahan itu tidak panas, tidak terlalu panas gitu ya. Jadi adem, itu bahasa ini. Lalu ada fungsi serapan, menyerap air. Jadi ketika hujan, air yang turun dari langit ini tidak menyerapkan banjir gitu. Jadi air dari atap rumah, air yang ke jalan itu nanti bermuara ke ruang terbuka hijau dan diserap di situ. Diserap menjadi air cadangan lah ya untuk minimal untuk menghindari banjir dulu, yang kedua untuk cadangan air tanah gitu lah. Lalu yang berikutnya untuk pembentuk untuk ruang tadi sosial ekonomi ya, tadi sosial ekonomi, tempat orang berinteraksi. Misalnya di lingkungan permukiman nih Pak Galip, kalau misalnya semua beton, semua bangunan, semua misalnya apa berapa rumah, misalnya rumah deret atau rumah yang hotel misalnya, terus hanya bangun rumah sama jalan, nggak ada ruang terbuka hijaunya. Nah, di mana tempat masyarakat untuk berkumpul, misalnya anak-anak bermain gitu ya. Ibu-ibu misalnya kan biasa sore-sore tuh habis mandi anak-anaknya ngajakin anak-anaknya bermain playground atau nyuap sambil nyuapin anaknya misalnya. Itu kan di taman, nggak mungkin di jalan kan. Kalau di jalan pasti nggak aman nanti. Karena ada kendaraan yang lewat-lewat, nanti malah nggak aman. Atau misalnya kalau ada bencana, bisa jadi juga ruang evakuasi. Jadi ruang titik kumpul. Nah, jadi itulah pentingnya taman itu. Nah, lalu yang ketiga, fungsi yang ketiga adalah estetika. Jadi mempercantik kawasan itu, mempercantik lingkungan permukiman. Jadi lingkungan itu menjadi lebih hijau, lebih tertata, ada tanaman-tanaman gitu. Jadi tidak monoton bangunan.
3: Kalau standar idealnya itu berapa persen, Bu, untuk kawasan hijau itu, Bu, di perumahan, suatu perumahan?
4: Suatu perumahan. Jadi ruang terbuka hijau itu dalam satu kawasan itu, kawasan perumahan, itu karena ini kawasan perumahan ini kan dia ada private dan ada publik ya, publik ya, ruang publik. Karena kawasan namanya kawasan permukiman, dia dikenakan harusnya 30%. 30% itu 20% untuk ruang publik dan 10%-nya untuk private. Ini secara keseluruhan ya, secara keseluruhan maksud itu lingkungan perkotaan. Nah, kalau kita bicara masuk ke permukiman, kawasan perumahan, ini kita harus lebih case by case ya, artinya tergantung dari kondisi fisik dari si kawasan ini. Kalau misalnya dia itu merupakan daerah resapan, kalau dia itu merupakan daerah daerah yang memiliki potensi genangan atau banjir, maka diharapkan ruang terbuka hijaunya bisa lebih luas dari misalnya 20% tadi, misalnya gini.
3: Bu, apa yang perlu dilakukan pemerintah, pengembang, dan masyarakat agar fasum suatu kawasan perumahan ini agar tetap berkelanjutan?
4: Nah, ini kelemahan kita kan. Kelemahan kita tuh kan rajin membangun, tapi kadang kita melupakan maintenance-nya, pemeliharaannya, gitu ya. Nah, kalau menurut hemat saya, Pak, belajar dari beberapa case yang sudah terjadi, setelah dibangun, baik itu oleh pengembang, gitu, tetap oleh pengembang, itu sebaiknya pemerintah daerah itu harus memberikan intervensi ke situ. Karena kan bagaimanapun yang menghuni di perumahan itu adalah masyarakat kota atau masyarakat kabupaten gitu, atau jadi masyarakat dari satu pemerintahan itu. Jadi intervensi pemerintah diperlukan, tidak harus dalam bentuk pendanaan, tetapi bagaimana pemerintah itu mengarahkan atau menjembatani pengembang dengan masyarakat. Ya betul, fungsi pengawasan itu cukup bagus. Pertama fungsi pengawasan oke. Yang kedua fungsi bagaimana, kan kalau pengawasan itu kan butuh SDM yang banyak, sementara kan aparatur kita terbatas kan untuk mengawasi sebanyak-banyak perumahan di kita. Nah, saran saya, kita harus melibatkan masyarakat itu sendiri, karena kan yang akan memanfaatkan fasum itu adalah masyarakat, penghuni ya, masyarakat yang menghuni perumahan di situ, berarti harus diajak itu, apakah dari pihak RT atau pihak RW di setempat, bagaimana mereka diajak untuk mengelola si fasum tersebut. Nah, jadi diberikan edukasi, diberikan pemahaman bahwa ini adalah milik masyarakat. Nah, mereka harus menjaga dengan membentuk misalnya kelompok-kelompok masyarakat, POKMAS misalnya, di apakah ada di situ ada RT atau RW, yaitu memberdayakan kelompok masyarakat itu lebih efektif menurut saya dibandingkan kita pengawasan dilakukan oleh pemerintah, karena keterbatasan dana, keterbatasan SDM untuk mengawasi sebanyak-banyak ini perumahan gitu, Pak. Nah, jadi melibatkan masyarakat itu jauh lebih mudah dan jauh lebih efektif menurut saya. Seperti itu. Dan alih status misalnya, sekarang kan kita ada alih status aset dan sebagainya, itu juga bagus. Pengalihan status dari milik pengembang jadi milik pemerintah. Tetapi pertanyaannya lagi, sejauh mana kemampuan pemerintah menjaga fasum tersebut ketika udah menjadi aset pemerintah? Ya kan? Dengan kondisi sekarang kita keterbatasan anggaran. Nah, jadi bisa dikolaborasi dengan kerjasama dengan masyarakat setempat.
3: Oke, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas wawancaranya pagi hari ini.
4: Iya, sama-sama. Iya.
0: Lantas bagaimana tanggapan masyarakat tentang pembangunan perumahan atau kawasan baru saat ini? Sudahkah cukup menyediakan ruang terbuka hijau?
5: Nama saya Rani. Menurut saya, belum semua pembangunan perumahan atau kawasan baru menyediakan ruang terbuka hijau yang cukup. Kadang pembangunan lebih mengutamakan jumlah bangunan, sementara ruang untuk taman perpohonan dan area bermain masih terbatas.
6: Nama saya Dimas. Menurut saya, untuk pembangunan perumahan kawasan baru masih kurang menyediakan ruang terbuka hijau. Makanya untuk pengembang-pengembang yang ingin membangun perumahan baru, untuk selalu memperhatikan ruang terbuka hijau di perumahan yang akan dibuat, karena mengingat ruang terbuka hijau itu sangat penting bagi

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Tinjau proyek RSUD Raja Ahmad Tabib, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang minta toilet hingga AC sesuai spesifikasi standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
1: Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura melakukan peninjauan pekerjaan proyek rehabilitasi gedung Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Raja Ahmad Tabib. Nyanyang memfokuskan peninjauan pada pekerjaan AC, plafon, toilet, penataan lantai ram, dan teras lobi. Perbaikan sejumlah fasilitas ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp19,9 miliar. Rupiah. Seluruh kebutuhan dana tersebut bersumber dari skema pinjaman daerah Provinsi Kepri Rp400 miliar. Rupiah. Nyanyang menekankan agar pengerjaan ini sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Dinas PUPP Kepri yang tertuang dalam kontrak kerja. Menurutnya, pengerjaan ini harus meningkatkan kualitas yang disesuaikan dengan standarisasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
2: Pembangunan pada saat ini harus sesuai dengan standar yang diberikan dari Kemenkes ini. Maka harapan kami semua ya bisa berjalan dengan lancar dengan apa ya kebersamaan ini. Makanya kita tingkatkan kualitas dari hasil pembangunan ini yang sesuaikan dengan kontrak kerja.
1: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri Rodi Yantari mengatakan, area lantai 1 menjadi titik pengerjaan terbesar dengan porsi anggaran mencapai hampir 50%. Alokasi dana pada lantai 1 ini diutamakan untuk pemasangan AC sentral baru.
3: Kita fokus di AC, jadi bobot terbesarnya itu 50% itu udah di AC. Kemudian lantai kita benahi, kita ganti.
1: Pekerjaan fisik proyek rehabilitasi gedung rumah sakit ini dijadwalkan berlangsung selama 6 bulan, terhitung sejak 3 Juli hingga 29 Desember 2026. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Angkasa Pura Indonesia melaksanakan kegiatan pemberdayaan disabilitas dengan tema Injarni Airports Ramah Difabel di Tanjung Pinang.
4: PT Angkasa Pura Indonesia melaksanakan kegiatan pemberdayaan disabilitas dengan tema Injurni Airport Ramah Difabel di Tanjung Pinang kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan memperingati 2 tahun perjalanan PT Angkasa Pura Indonesia sebagai bentuk perwujudan komitmen perusahaan dalam menghadirkan kontribusi positif bagi masyarakat. Deputi Human Capital Solution and Business Support Injurni Airport Kantor Regional Ian Farhanul Khoir mengatakan pemberdayaan penyandang disabilitas merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk menciptakan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat. Melalui momentum HUT kedua Injurni Airport, pihaknya ingin memastikan kehadiran perusahaan tidak hanya memberikan manfaat dari sisi konektivitas dan pelayanan transportasi udara, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional Tanjung Pinang.
5: Memasuki usia yang kedua ini, sebuah perjalanan bukan hanya tentang mencapai tujuan, perjalanan juga tentang bagaimana kita dapat memberikan makna, manfaat, dan kesempatan kepada sesama. Semangat inilah yang ingin kami hadirkan melalui program Injurni Ramah Difabel. Kami percaya bahwa setiap manusia memiliki potensi, kemampuan, dan kesempatan untuk berkembang. Keterbatasan bukanlah batas bagi seseorang untuk belajar, berkarya, dan meraih kemandirian. Karena itu, kegiatan saya hari ini kami arahkan pada dua aspek. Yang pertama terkait dengan pemberdayaan dan yang kedua terkait dengan pendidikan.
4: Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansah, mengapresiasi atas bantuan yang diberikan oleh manajemen Injurni Airport Kantor Regional 3 serta Kantor Cabang Bandara Raja Haji Fisabilillah bagi penyandang disabilitas yang ada di Tanjung Pinang. Pemerintah Kota Tanjung Pinang pun sangat mendukung pelaksanaan program tersebut, serta siap bersinergi guna memastikan penyandang disabilitas tidak hanya menjadi penerima manfaat, tapi juga dapat tumbuh sebagai individu yang mandiri, produktif, berdaya, dan memiliki kesempatan setara untuk berkontribusi di tengah masyarakat.
6: Saya terima kasih sekali lagi atas program-program CSR yang telah diberikan, tetapi juga tentunya kami berharap Bapak Ibu setelah mendapatkan program-program CSR ini tentu harus berkelanjutan. Kita gak bisa hanya berhenti sampai di sini. Setiap helai atau setiap barang yang diberikan kepada masyarakat, kita harap ini harus ada evaluasi dan monitoring.
4: Dalam

0: kerja UPTD Pemadam Kebakaran Tanjung Uban pada Senin siang.
1: Petugas pemadam kebakaran damkar di wilayah UPTD Tanjung Uban, Kabupaten Bintan menghadapi tantangan cukup berat setelah menerima laporan kebakaran hutan dan lahan karhutla di tiga lokasi berbeda dalam satu hari, Senin 7 September 2026. Kondisi tersebut semakin menyulitkan karena keterbatasan armada dan personel yang tersedia. Kepala UPTD Damkar Tanjung Uban, Pak Nyodi, menjelaskan tiga lokasi karhutla tersebut antara lain di kawasan penghijauan sekitar kantor Camat Teluk Subong, lokasi karhutla kedua tidak jauh dari rumah Sentra Fashion dan kantor Camat Srikola Lobam. Sedangkan di lokasi ketiga, kebakaran terjadi tidak jauh dari kawasan perumahan Hermoles di Desa Subong Lagoy, Sungai Kecil, Kecamatan Teluk Subong. Diakuinya melalui koordinasi dan kolaborasi antara pihak, kebakaran di tiga titik lokasi yang berbeda tersebut dapat diantisipasi sehingga api tidak meluas. Meski hanya satu armada damkar yang tersedia, penanganan sejumlah titik kebakaran dapat ditangani.
2: Janganlah membakar sembarangan, walaupun membakar sampah-sampah. Anginnya kuat, cuacanya panas. Karena api itu kan dia tidak bisa membaca, dia mana mau tahu. Mau kecil, mau besar, penting ini terbakar semuanya. Dan masyarakat pun saya harap, ayolah kita bekerjasama juga. Ya, sebelum mungkin panggilan damkar datang, jangan antisipasilah. Bagaimana caranya kita untuk bisa sama-sama memadamkan api jangan sampai membesar.
1: Kepala UPTD Damkar Tanjung Uban, Pak Nyodi, berharap seluruh instansi terkait beserta masyarakat dapat memperkuat kolaborasi dalam menghadapi potensi karhutla, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan kering. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, termasuk membakar sampah. Kondisi angin yang cukup kuat dan cuaca panas dinilai dapat membuat api dengan cepat menjalar. Di samping itu, saat ini juga Pulau Bintan terpapar kabut asap kiriman dari sejumlah wilayah yang perlu diwaspadai bersama. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Kabut asap kiriman masih menyelimuti Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan selama sekitar 2 pekan terakhir, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan membatasi aktivitas di luar rumah.
3: Kabut asap kiriman masih menyelimuti wilayah Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dalam kurun waktu sekitar 2 pekan terakhir. Kondisi ini terutama dirasakan masyarakat saat kabut semakin tebal pada siang hingga sore hari. Camat Tambelan Asmawi mengatakan, hingga saat ini belum ada laporan masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap. Meski demikian, masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan juga diimbau menggunakan masker atau penutup untuk mengantisipasi paparan asap. Asmawi juga menyebut pada kondisi tertentu, kabut asap dapat terlihat cukup pekat dan mengganggu kenyamanan masyarakat, termasuk menyebabkan mata pedih dan sesak ketika berada di luar rumah.
4: Sampai saat ini, alhamdulillah tidak ada laporan, namun kami tetap menghimbau untuk kalau kita ada penting, jangan keluar rumah gitu kan. Kalau keluar rumah, bagaimana juga menggunakan masker atau ya penutup lah gitu kan. Karena memang agak berparah karena apa ya, keluar sebentar aja mata pedih, sesak gitu kan, orang agak mengkhawatirkan.
3: Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika mengatakan arahan Bupati Bintan dan Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA Kepri telah ditindaklanjuti melalui sejumlah langkah taktis. Salah satunya dengan memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mencegah kebakaran termasuk menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar.
5: Taktis sebagaimana tindak lanjut rapat penanggulangan kebakaran dan penanggulangan rencana kemarin, arahan Pak Bupati dan Forkopimda sudah sangat jelas. Pertama, memperkuat sosialisasi. Bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada semua pihak agar lebih mewaspadai terkait dengan sekiranya membuka lahan, sedapat mungkin tidak dengan cara membakar.
3: Dia juga menjelaskan terkait asap kiriman yang terpantau di Tambelan. Kondisi di wilayah Pulau Bintan sejauh ini masih bersifat lokal dan penanganannya dinilai masih dapat dikoordinasikan secara optimal. Pemkab Bintan juga bersama instansi terkait akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan, termasuk perubahan arah dan sebaran asap. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita.

Pemkot Tanjung Pinang pantau kawasan perumahan Merpati Putih guna pastikan pengembang integrasikan tata ruang sesuai aturan. Wakil Gubernur Kepulauan Riau tinjau spesifikasi proyek RSUD Ahmad Thabib agar sesuai spesifikasi standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mini Triman mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Ya, baik pendengar, kami sudah tersambung bersama Mbak Rizky dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Kita sapa dahulu ya. Selamat pagi Mbak Rizky.
2: Iya, halo, selamat pagi juga Bang Andian.
1: Baik, apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah baik, Bang.
1: Oke, informasi cuaca untuk edisi hari ini Mbak Rizky seperti apa? Kami silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini Selasa tanggal 8 September 2026. Dan secara umumnya, untuk cuaca pada hari ini, yaitu diperkirakan berawan pada pagi hari, kemudian cerah berawan hingga berawan pada siang hari, dan diperkirakan cerah berawan pada malam hingga dini hari. Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan, dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 97%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, yaitu di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan juga Natuna, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan atau lahan atau pemukiman akibat udara yang relatif kering dan kuatnya tiupan angin di sekitar wilayah Pulau Bintan. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Ya, Mbak Rizky, terima kasih atas informasi cuaca untuk pagi ini dan selamat beraktivitas.
2: Terima kasih Bang Andian, selamat pagi.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Ya, baik pendengar, kita lanjutkan untuk obrolan khusus kita bersama mantan penyiar RRI Tanjung Pinang dan tidak lain dan tidak bukan bersama Ibu Mini Triman. Kita sapa dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi, Bu.
3: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pendengar ya, pemirsa RRI Tanjung Pinang.
1: Alhamdulillah Bu, hari ini kita kembali berjumpa ya Bu ya.
3: Iya.
1: Dan tentu meskipun waktu berlalu, tahun demi tahun berlalu, tapi kenangan dan juga kebersamaan itu tidak pernah luput dalam kenangan kita ya Bu.
3: Iya, benar, alhamdulillah.
1: Baik. Oke, tentunya pendengar dan pemirsa, khususnya di era 80-an, 90-an ya, atau setelah Ibu di masa pensiun itu di tahun 2020 ya Bu ya.
3: Benar sekali. Ya.
1: Mungkin Ibu Bini bisa bercerita nih masa-masa dahulu bekerja. Mungkin ada hal-hal kesan atau pesan yang mungkin menjadi informasi dan juga pembelajaran nih buat kami dan juga pemirsa di pagi ini.
3: Iya, baik, sekali lagi kami mengucapkan selamat pagi ya untuk pendengar di mana saja berada. Sudah kangen juga nih, iya. Sudah lama ya, sudah 6 tahun saya pensiun. Jadi kalau bercerita tentang ketika saya baru masuk, saya masuk di tahun 1983 dari studio di Jalan Diponegoro. Iya. Waktu itu saya baru masuk bertugas di diskotik, siaran musik. Yeah. Dulu sebutnya diskotik gitu ya, siaran musik. Kalau sekarang
1: perencanaan
3: ini, ya, mungkin sekarang yang dilaksanakan oleh Ardian ya, jadi seorang MD, merencanakan lagu-lagu yang akan disiarkan, kemudian operator yang mutar. Jadi penyiarlah yang menyampaikan hiburannya gitu ya. Jadi selama saya bertugas itu memang cukup apa ya, banyak perkembangan. Dari saya masuk menggunakan apa, piringan hitam, kaset, pita reel.
1: Itu teknisnya waktu itu bagaimana, Bu?
3: Waktu itu kami bertugas masih berdua gitu. Maksudnya ada operator. Jadi operator setelah rekan siaran musik menyediakan apa lagu-lagunya yang akan diputar oleh operator, barulah penyiar yang menyampaikan. Kalau dulu kan disebut tuh penciptanya, penyanyinya gitu kan. Dan waktu itu saya ketika bertugas di siaran musik, saya juga apa namanya sebagai seorang penyiar. Sore waktu itu kita tutup siaran kan, dinas itu sampai jam 14. Jadi jam 4 sore saya siaran. Nah ketika apa namanya pergantian ada waktu itu fungsional ya, saya itu ditarik full gitu untuk menjadi seorang penyiar.
1: Itu masa-masa menjadi seorang penyiar itu di program apa saja waktu itu, Bu?
3: Waktu itu saya masuk belum ada program 2, masih program 1 ya. Jadi siarannya memang full. Pernah RR itu siaran itu sampai 24 jam nonstop. Jadi enggak ada tutup siaran, lanjut. Makanya siaran-siarannya full. Nah, ketika itu di apa namanya di tahun 83 itu saya itu sudah mengasuh penyiar. Dulu kan dia mengasuh acara nih. Ada kayak saya nih, ada radio kecil, ada tangga lagu-lagu. Sebenarnya sama sih, cuman bedanya namanya ya. Ada tangga lagu-lagu, album bintang dan lagu, ada siaran pedesaan, ada banyak pokoknya ya. Kalau disebut satu-satu apa ya, gak habis waktunya.
1: Ibu, apakah dulu dan sekarang ini ada perbedaan, Ibu, dalam teknis siarannya, pembawaannya, dan bagaimana nih kalau Ibu melihat perkembangan masa-masa menjadi penyiar radio di masa Ibu dahulu hingga di era digital saat ini? Apakah ada perbedaan dan kesamaan?
3: Kalau perbedaan itu jauh sekali ya. Semakin maju ya, zaman sudah semakin maju. Sekarang ini kan sudah multi platform ya. Kemudian sudah menggunakan digital, sudah pokoknya sudah menggunakan Instagram ya, TikTok dan lain sebagainya. Kalau dulu kan tidak. Dulu itu siarannya
1: fokus ya fokus terestrial aja.
3: Tapi ketika sudah pindah ke Jalan Ahmad Yani, dulu kan di Diponegoro sudah mulai berkembang.
1: Ada beberapa kali pindah, Bu, ya waktu itu ya.
3: Dua kali. Diponegoro ke Jalan Ahmad Yani, tapi belum seperti ini. Nah, sekarang ini saya agak wah, mantap nih. Baik studionya gitu kan. Terus cara kita menyampaikan kan beda dengan penyiar sekarang. Kalau dulu intonasinya umpama Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang ke bawah. Kalau sekarang ini kan enggak, Tanjung Pinang dia ke atas gitu ya. Jadi memang terus pembawaannya ya, pembawaannya kalau sekarang ini seperti siaran Pro 2. Karena saya juga pernah siaran di Pro 2, di Pro 1. Karena ruang lingkupnya memang di siaran terus gitu ya. 37 tahun 6 bulan tuh. Hampir 38 tahun memang di siaran.
1: Oke. Bu Min, dulu kan kita fokusnya ke pendengar saja nih di audio. Kalau sekarang kan sudah audio, sudah visual. Nah, sekarang kita bukan hanya didengar tapi ditonton juga.
3: Benar sekali.
1: Jadi apakah ada edukasi nih kepada kami, Bu, bagaimana untuk menggabungkan antara bagaimana pembawaan kami? Tadi Ibu menyampaikan tentang pembawaan penyiar nih. Sudah banyak nih perbedaannya.
3: Iya, banyak sekali.
1: Jadi trik-trik apa lagi nih yang mungkin jadi referensi dari Ibu Mini selaku senior kami dan juga guru kami?
3: Kalau penyampaian udah saya lihat memang bagus ya, ketukannya udah bagus lah gitu. Memang sesuai dengan perkembangan zaman. Cuman ketika saya bertugas setelah saya menjadi penyiar, alhamdulillah saya diangkat sebagai apa kasih siaran. Itulah kami tidak hanya siaran di dalam studio, kami keluar. Waktu itu kami pernah RRI lah ya, pernah melaksanakan Blue Ocean, kemudian Radio Pasar. Jadi sesuai segmennya, kalau di Pro 2 itu kita langsung turun ke sekolah-sekolah, go to school ya, kemudian ke apa go to kampus gitu. Disitulah kita terkesan sekali, oh jumpa fans. Dulu sebulan sekali kita ada jumpa fans. Makanya zaman-zaman dulu itu apa ya, ketemu. Kalau sekarang nih hanya di apa nam di radio gitu, yeah, ya, tidak dengar, tidak tahu orangnya. Kalau dulu kami setiap bulan itu berkunjung pamannya ke Pangkil, ke belakang Sidi, kemudian ke apa namanya, yeah, ke Karas, ya.
1: Interaksi langsung ya, Bu, ke sana.
3: Iya, interaksi ya, langsung. Mm-hmm. Kalau sekarang kan lewat handphone nih, lewat
1: visual
3: gitu
1: baru
3: kan.
1: Baru tahu penyiarnya.
3: Iya. Baru kelihatan penyiarnya gitu, yeah, kan. Kalau dulu kita langsung turun kan, mm-hmm, oh ini Mbak Mini gitu, yeah, kan. Jadi merasa apa ya, terkesan sekali, terkenang sekali gitu ketika masa-masa dulu gitu, mm-hmm, kan. Nah, kita langsung jumpa Van, terus ketika dulu kan jauh-jauh tuh kita ke pulau, yeah, ke pulau. Pernah yang paling terkesan itu waktu itu di Karas ya, mm-hmm, pompongnya itu di tengah jalan habis minyaknya.
1: Itu berkesan banget ya,
3: berkesan,
1: Bu, ya.
3: Berkesan itu, sama-sama Van gitu, yeah, jumpa Van, mm-hmm. Memang pokoknya asik banget lah gitu,
1: okay. Baik, oke, okay. Bu Mini, untuk program-program yang pada masa Bu Mini ini, apakah masih ada yang bisa relevan nih untuk disiarkan juga di program saat ini? Misalnya, yeah, apa nih yang menjadi contoh? Misalnya kalau tadi saya, kami dengar ada Radio Pasar.
3: Iya,
1: yeah. Radio Pasar ini kan waktu itu apa saja yang menjadi informasinya, Bu?
3: Iya, UMKM. Sekarang kan ada nih, cuman, yeah, mungkin tidak disiarkan secara langsung, paling rekaman berita gitu, yeah, ya. Itu menghadirkan UMKM gitu. Terus ada audiensnya, yeah, gitu kan. Kalau Blue Ocean itu kan kita kepada nelayan, waktu itu ketua nelayan masih Pak Baini kalau nggak,
1: iya,
3: salah ya,
1: itu ya, ya di Bintan, ya, itu
3: di Bintan, ya, ya, kita banyak ke Bintan karena, mm-hmm, memang di Kepulauan Riau itu kan dikeliling oleh lautan, yeah, ya, terutama sekali Kabupaten Bintan, mm-hmm, di Tanjung Pinang juga pernah di pelabuhan. Ya, ya, jadi itulah yang harus apa ya, mungkin waktu itu apa ya, ada mungkin sekarang keterbatasan dana kali, yeah, ya. Nah, jadi kita kan harus, kalau naik pompong kita harus menggunakan dana, yeah, gitu. Tapi ya kita syukurin lah gitu. Alhamdulillah semua terlaksana dengan lancar. Sekarang apa namanya, banyak juga yang tanya, yeah, sama saya. Dulu waktu ketika saya masih menjabat dikasih siaran itu ada pagelaran setiap bulan. Ya, pagelaran budaya. Jadi RR ini rame terus gitu ya.
1: Kalau dengan sekarang gimana, Bu?
3: Sekarang, kalau dulu kami siaran kan malam-malam tuh kan, siaran di, yeah, masih di studio, yeah, apa studio kita lama, sebut di atas ya, studio, yeah, lama ya. Studio lama. Itu kan walaupun malam rame. Yeah. Kemudian yang seperti yang penyiar-penyiar kemarin baca berita datang, kalau yang dari apa pendengar Pro 1 datang bawa bilis, bawa kerupuk gitu, iya, kan. Kalau yang apa yang segmennya anak muda, dia bawa sate, buah-buahan. Jadi itu alhamdulillah gitu ya, iya, kayaknya punya kebanggaan tersendiri. Benar, menjadi, Bu, seorang penyiar ya.
1: Iya. Baik, mungkin boleh, Bu, kita undang pendengar kita untuk bisa menyapa.
3: Iya, Ibu, baik, Ibu, baik, ya, baik, boleh,
1: kita
3: boleh.
1: Kita sapa dahulu nih. Oke. Selamat pagi, selamat, Bu, Ibu Rasmini di Gesek.
4: Iya, Bu Hartian. Mbak Nini.
3: Iya.
4: Alhamdulillah ketemu lagi, Mbak, ya. Udah, iya, lama kali ini.
3: Alhamdulillah, Bu Rasmini ya. Bu Rasmini sehat, Bu?
4: Iya.
3: Ya,
4: Bu. Jadi, mm-hmm, cerita-cerita tentang ini kan, yeah, betul kata Mbak Nini tadi, kita RR kita pernah siaran sampai 24 jam.
3: Benar.
4: Dulu itu saya jam itu masih sekolah di sekolah pendidikan guru, yeah, jadi punya radio kecil itu, satu malam gak berhenti tuh radionya di deket kuping itu kan, karena saya memang cinta dengan RRI sih, memang betul. Yeah. Tapi, yeah, kemudian krisis Mbak Nini ya, 98, yeah, kemudian siaran kita menjadi jam 12 malam.
1: Yeah,
4: betul. Tapi
1: jam,
4: apapun itu hari ini ya, sebetulnya bagus juga bisa kepada angkasawannya bisa istirahat juga sih ya, walaupun yang pasti positif.
3: Iya, iya, Bu.
4: Gak apa-apa. Jadi Mbak Nini, iya, dulu pun saya pernah tuh di tahun 84 atau berapa itu pernah juga Cerdas Cermat tuh di RRI, masih di itulah di bawah itu ya,
3: iya,
4: di jalan apa di Ponegoro itu.
3: Iya,
4: benar tuh lah. Baru lihat, oh RRI gitu toh ya, gitu. Iya. Senang kali itu, rasanya bangga kali.
3: Iya.
4: Jadi Mbak Nini boleh tanya lah ya. Jadi, iya, setelah Purna Bakti, apa sih kegiatan Mbak Nini sampai hari ini? Apa masih tetap, maksudnya di siaran, walaupun tidak siaran langsung, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang masih hubungan dengan public speaking atau lain sebagainya. Makasih Mbak Nini, sehat selalu. Amin. Dan buat Bung Ardian, sukses selalu sebagai angkasawan RRI Tanjung Pinang menemani kita sepanjang waktu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih itu Ibu Rasmini.
1: Ini digesek ya.
3: Iya, digesek.
1: Oke, satu penelpon selanjutnya nih. Kita terima dua penelpon, silakan ya di line telepon. Oke, ini... Oke, kita menuju ke line telepon barangkali. Kami silakan, kita terima satu penelpon. Dan di sini, oke, ada pertanyaan dari M. Aris katanya. Waalaikumsalam Mbak Mini, apa ini yang di telata Ramadan menjadi Mbak apa nih? Sakinah apa nih, Mbak Sakuna apa nih? Oh, Mbak Sutina, di sini tulisannya Sakuna. Apa benar nih menjadi Mbak Sutina? Tapi di sini Sakuna tulisan mungkin salah ketik ya. Oh iya, nanti dijawab sama Ibu Mini. Oke, kita menuju ke Jalan Jawa Bu Mini ya.
3: Iya, baik.
1: Baik, selamat pagi Bu Sinta.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Arjan dan Mbak Nini Triman.
3: Iya, waalaikumsalam Ibu.
5: Iya, sehat ya Mbak?
3: Alhamdulillah Ibu.
5: Iya. Iya, saya selalu penggemar juga lah sama Mbak Nunung Marin, sama Mbak Mini Firman ya. Radio kecil dulu, saya sering buka Mbak Mini siaran radio kecil. Okay. Jadi yang saya ingin tanyakan, suara Mbak Mini itu masih tetap seperti dulu. Jadi itu apa ciri khasnya itu sampai bisa menjaga kesehatannya, sampai sekarang masih eksis.
1: Ya,
5: itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Sinta di Jalan Jawa. Silakan Bu Mini, tadi pertanyaan dari Ibu Rasmini digesek.
3: Iya.
1: Dan juga Ibu Sinta dan juga ada Bapak M. Aris tadi.
3: Betul.
1: Apakah betul sebagai pemeran dari Ibu Sutina ya? Silakan Bu Mini.
3: Ya. Baik, terima kasih Ibu Rasmini digesek. Untuk kegiatan Bu, sebenarnya setelah pensiun ini banyak juga, padat juga Bu.
1: Yeah.
3: Kadang-kadang juga tak tercover kayak penyiar juga dulu ya. Jadi kegiatan kami Bu itu ada kegiatan Dasa Wisma, kemudian ada kegiatan Ibu-Ibu RW, BKMT. BKMT itu BKMT Kelurahan, Kecamatan, kemudian Sekota Tanjung Pinang juga kegiatan yang di kampung. Terus kami juga ada kegiatan Paguyupan Pagarmas, kegiatan pensiunan. Jadi kami setiap bulan ini bertemu nih Bu dengan apa para pensiunan RRI. Disitulah kenangan-kenangan indah bercerita ketika masih kerja. Jadi kegiatan saya Bu memang cukup lumayan, cukup padat. Jadi nggak ada lagi yang namanya duduk-duduk, ada juga duduk-duduk manis gitu ya. Jadi itulah Bu kegiatan saya sejak pensiun ya Bu. Kemudian untuk Bapak M. Aris tadi ya, di telatah Ramadan, ya saya sebagai Sutina. Ya Sutina waktu itu memang apa ya, logatnya logat Jawa gitu ya. Logat Jawa, kemudian seorang apa ya, sosok perempuan yang senang mengayomi gitu ya. Mengayomi umpamanya ada panjul kan, banyak lagi udah. sudah nggak seberapa ingat ya, tapi yang jelas tiap tahun saya mendengarkan itu sehingga namanya kalau bulan Ramadan tuh saya dengar, saya teringat tuh ketika saya menjadi itu apa artis gitu ya, artis telatah Ramadan. Di bahasa Melayu juga, di kalau di bahasa Melayu itu saya
1: dikenal sebagai
3: makmu ya apa? Bukan, montel.
1: Oh, montel. Iya.
3: Ya, sebagai montel gitu ya.
1: Montel.
3: Jadi memang ada gelaran-gelaran saya ketika masih aktif di bidang siaran, khususnya sebagai penyiar. Kemudian untuk Ibu Sinta di Jalan Jawa, memang pendengar-pendengar kita selalu mengatakan kok suaranya nggak berubah. Kadang-kadang kan kita juga turun. Memang waktu dulu saya, sekarang masih ada sih. Nanti ketika saya ngobrol atau saya ketika saya MC ya gitu ya, itu kayaknya suara Mbak Mini ya kayak gitu-gitu aja, kayak orang belum pensiun gitu ya. Alhamdulillah gitu ya, kita diberi apa
1: rahmat anugerah
3: ya, sehingga kita masih ya masih bisa apa beraktivitas baik tidak walaupun tidak di RRI, di minimal kita bisa beraktivitas lah di luar ya gitu ya. Jadi kalau untuk resep tuh Bu, resep itu tadi, kita sabar, syukur, ikhlas. Jadi apapun yang kita laksanakan, kita harus ada kesabaran, yeah, harus selalu bersyukur. Mm-hmm. Itu segala sesuatu yang kita laksanakan, kita ikhlas. Yeah. Jadi mungkin itu juga resep-resep ya, salah satu resep supaya kita bisa apa namanya, bisa seperti inilah gitu. Kita enjoy juga, enjoy menghadapi segala sesuatu gitu kan. Kita tidak, ya kadang-kadang kita memang harus ada yang apa namanya, santai tapi serius. Yeah. Ya tuh ya. Jadi itulah resepnya Bu. Yeah. Bu Sinta ya tadi ya.
1: Positive thinking ya Bu.
3: Iya. Yeah.
1: Karena memang sih dari statement masyarakat kita, pendengar bilang, pendengar menyampaikan kepada kita sebagai penyiar itu, kalian kok kelihatan awet muda gitu.
3: Yeah.
1: Awet muda, suaranya enggak berubah seperti Bu Bin tadi sampaikan ya. Karena mungkin kita tuh pembawaannya ceria ya.
3: Itu yang perlu.
1: Oke. Okay. Baik Bu, kita di penghujung siaran kita di obrolan khusus di hari radio ini.
3: Baik.
1: Ini edukasi dan motivasi nih Bu kepada kami angkasawan angkasawati yang sampai dengan saat ini nih masih menjadi seorang penyiar. Apa nih?
3: Iya.
1: Tips dan juga
3: yang
1: apa
3: jelas,
1: namanya tuh?
3: Pesan lah
1: pesan,
3: ya. Pesan okay untuk penyiar-penyiar yang sampai saat ini alhamdulillah masih, karena dulu memang di bawah. Maksudnya saya alhamdulillah yang kayak Ardian dulu baru masuk ya, ya apa sebagai seorang pelatih gitu ya.
1: Iya.
3: Untuk penyiar-penyiar majulah terus ya, pantang mundur, semangat berjuang, apalagi sekarang ini sudah canggih ya, sudah bisa dilihat dari TikTok gitu. Iya. Kan jadi maju terus, pantang mundur gitu. Pokoknya semangat gitu ya, semangat. Kita hilangkanlah segala apa yang namanya unek-unek yang tidak benar gitu ya. Kita positif thinking itu tadi ya. Dan saya juga ingin ngasih pantun nih.
1: Silakan.
3: Karena negeri kita kan negeri pantun nih. Jadi sebelum berpisah saya ingin menghadiahkan sebuah pantun. Pantunnya, terbang tinggi si burung nuri hinggap di dahan pohon kecapi. Salam sayang dan cinta kami untuk RRI, Radio Pemersatu Bangsa, dekat di hati.
1: Masya Allah. Baik, terima kasih Ibu Mini telah hadir di studio, membaca berita, kemudian kita mengobrol ya, di momentum Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan saya Ardian Huta Barat bersama Ibu Mini Triman mohon pamit dari ruang dengar Anda.
3: Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih nih, karena udah lama nih gak ngucapin terima kasih untuk pendengar di mana saja berada yang masih terus setia bersama kami di Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf mungkin dalam waktu kami masih aktif di RRI ya, sering bercanda, sering bergurau, mungkin ada kesilapan ataupun kekurangan yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga untuk Bung Hardian. Selamat hari ulang tahun RRI ya.
1: Iya, yang ke-81.
3: Iya, baik.
1: Oke. Okay. Baik pendengar, demikianlah jumpa kita di obrolan khusus Hari Radio ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Pro3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral.
6: Tapi Rosin Anwar melaporkan.
7: Beritahuan itu akhirnya mendadak ada pas di situ ya.
8: Iya, dari pas KPI-nya juga nggak ada kejelasan.
9: Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai